0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Dan informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersiap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424 Pati, yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armando Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari. Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
3: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
1: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
3: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
1: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
3: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
1: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
3: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
1: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri, beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

Pendengar, selamat pagi, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini, sesaat lagi begitu ya. Pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan mengetengahkan mengenai satu topik ya untuk Anda di hari ini. Nanti ada narasumber yang juga sudah yang akan hadir begitu ya untuk kita bisa ngobrol bareng, berbincang-bincang soal Porprov Jatim 2027, kira-kira bagaimana persiapan Surabaya sebagai tuan rumah. Nanti ada Bapak Indrianto Heriawan, Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata, Disbud Porapar Kota Surabaya. Kabarnya, persiapan Porprov Jawa Timur 2027 ini memasuki tahap pemetaan venue pertandingan begitu ya. Dan KONI Jatim bersama dengan panitia besar PB Porprov melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang disiapkan untuk 69 cabang olahraga atau cabur. Jadi pengecekan venue itu berlangsung pada 28 September hingga 7 Oktober 2026. Dan dalam proses ini, technical diligence dari masing-masing cabur ikut turun langsung untuk memastikan arena pertandingan memenuhi kebutuhan teknis. Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jatim, Jeffrey Tagore, mengatakan keterlibatan technical diligence penting karena setiap cabang olahraga memiliki kebutuhan venue yang berbeda-beda. Dan pendengar, tahukannya bahwa menurutnya pengecekan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan, berbagai detail teknis seperti kualitas lantai, ukuran arena, kemudian fasilitas pendukung, hingga kelayakan tempat pertandingan itu juga turut diperiksa. Dan dari pengecekan tersebut, sejumlah catatan teknis mulai ditemukan, salah satunya pada venue yang dipertimbangkan untuk pertandingan barongsai. Temuan seperti itu, kata Jeffrey, ini akan menjadi bahan evaluasi sebelum lokasi pertandingan ditetapkan. Jadi jika sebuah venue itu dinilai belum memenuhi kebutuhan teknis, PB Porprov bersama KONI Jatim akan mencari alternatif lokasi yang lebih sesuai. Jadi pemetaan venue juga berkaitan erat dengan penyusunan jadwal pertandingan, sebab terdapat kemungkinan satu lokasi digunakan untuk lebih dari satu cabur, sehingga pemanfaatan arena perlu diatur agar tidak terjadi benturan jadwal. Dan dengan pengecekan lebih awal, kebutuhan masing-masing cabur diharapkan dapat diketahui sebelum pelaksanaan Porprov Jatim 2027.

0: Pendengar, nanti jangan lupa ya, Anda bisa bergabung bersama kami untuk kemudian turut serta dalam perbincangan yang nanti akan kami ketengahkan pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan satu topik, yaitu Porprov Jatim 2027, bagaimana persiapan Surabaya sebagai tuan rumah. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Indriatno Heriawan. Beliau adalah Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Kira-kira sejauh ini begitu ya, seperti apa sih kesiapan Kota Surabaya menjadi tuan rumah Porprov 2027? Dan apa saja persiapan yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya begitu ya, khususnya dari sisi sarana dan prasarana olahraga? Dan kira-kira, karena kan kita tahu bersama bahwa Surabaya ini memiliki pengalaman menggelar berbagai event olahraga berskala besar ya. Jadi apa yang menjadi pembelajaran penting yang juga diterapkan dalam ajang Porprov 2027 ini? Nanti kita akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi pada pukul 8 hingga pukul 9. Jadi jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami baik di 081-33-14-992 atau di 534-5474. Jadi Anda bisa mengakses dua line ya, reguler atau bahkan WhatsApp di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, kamu masih ingat gak isi Pancasila?
2: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
1: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
2: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
1: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
2: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.
3: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
4: Eh, iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
3: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
4: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
3: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
4: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
5: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana perbincangan kita di hari ini. Topik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal begitu ya, yang juga sudah kami siapkan. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Indrianto Heriawan. Beliau adalah Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porpar Kota Surabaya. Berkaitan dengan Porprov Jatim 2027, bagaimana sih persiapan Kota Surabaya sebagai tuan rumah? Nanti kita akan gali bersama. Jadi menuju Porprov Jatim 2027, apa saja persiapan yang saat ini sudah dilakukan atau sejauh ini sudah dilakukan begitu ya, karena kabarnya juga KONI Jatim sudah mengecek 69 venue yang digunakan untuk pertandingan. Jadi saat ini persiapan Pekan Olahraga Jawa Timur, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 di Surabaya itu sudah mulai memasuki tahap pemetaan venue pertandingan. Kita akan coba nanti gali lebih dalam mengenai hal tersebut bersama dengan Bapak Indrianto Heriawan. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora hadir kembali menyapa Anda di perjalanan program Dialog Aspirasi. Di edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, kami akan mengetengahkan mengenai suatu topik yaitu Porprov Jatim 2027, bagaimana persiapan Surabaya sebagai tuan rumah. Hari ini kita kedatangan narasumber, ada Bapak Indriatno Heriawan, beliau adalah Kepala Bidang Olahraga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata, Disbud Porapar Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Indri.
1: Selamat pagi Mbak Fresti.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah cukup lama saya tidak...
0: Iya.
1: Ke rumah saya yang
0: terdahulu.
1: Sudah 19 tahun saya di sini gitu ya.
0: Baik. Sudah cukup lama begitu ya, tidak iya. Duduk di kursi panas.
1: Duduk di kursi panas. Kalau dulu mungkin saya sebagai pewawancara, sekarang saya diwawancarai.
0: Iya. Kebalik ya. Jadi narasumbernya sekarang. Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan Porprov Jatim 2027. Bagaimana persiapan Surabaya sebagai tuan rumah begitu. Pak, masyarakat juga ingin tahu begitu ya, sejauh mana sih kesiapan Kota Surabaya menjadi tuan rumah Porprov 2027 saat ini.
1: Ya Mbak Fresti dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai informasi bahwa Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 itu akan diselenggarakan di Kota Surabaya. Jadi Surabaya sebagai tuan rumah, rencananya ini karena belum ada ketetapan resmi dari Gubernur Jawa Timur, 26 Juni hingga 3 Juli. Ya, dan kebetulan Surabaya sebagai tuan rumah. Jadi apa sih yang menjadi tugas dan kewenangan dari tuan rumah? Satu di antaranya adalah menyiapkan venue-venue yang ada. Tentu tidak semua cabang olahraga bisa diakomodir gitu kan. Artinya bahwa dari proyeksi kami itu ada sekitar 68 cabang olahraga. Dari 68 cabang olahraga itu ada 78 disiplin olahraga. Kalau Mbak Fresi tahu disiplin olahraga itu apa sih bedanya dengan cabang olahraga? Kalau di olahraga sepak bola itu kan ada juga futsal, gitu kan? Nah ini diantaranya mungkin bagian daripada disiplin olahraga. Kemudian juga ada 1046 nomor lomba. Seperti hanya lari gitu kan, atau mungkin juga di atletik. Kalau cabang olahraganya atletik, di situ ada disiplin olahraganya, misalkan lari, lompat jauh, lempar lembing, dan sebagainya. Dan di masing-masing disiplin kan juga ada nomor lombanya. Kalau lari kan pasti ada sprint, kemudian lari jarak sekian, jarak sekian, dan sebagainya. Itu bagian daripada nomor lomba yang dipertandingkan. Tentu ini menjadi satu kegembiraan, apresiasi bagi kami. Kehormatan bagi Kota Surabaya menjadi tuan rumah Porprov ke-10 ya tahun 2027. Meskipun memang target yang dicanangkan oleh Kota Surabaya pada tahun 2027 nanti lumayan tinggi. Jadi 250 emas.
0: 250 emas targetnya.
1: Dari kemarin capaian tahun 2025 kurang lebih hampir 200 emas. 2027 250 mas.
0: Cukup banyak ya.
1: Lumayan.
0: Target yang harus bertambah begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk persiapan yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya sejauh ini begitu, khususnya dari sisi sarana dan prasarana olahraga, seperti apa sih Pak penjabarannya?
1: Ya Mbak Fresti, dalam selang beberapa hari ini, mungkin mulai Senin kemarin itu kami teman-teman dari bidang olahraga khususnya di Dinas Dispora Kota Surabaya bersama dengan KONI Jatim, di antaranya mungkin di situ ada tim delegate yang tentu nanti punya kewenangan untuk memonitor, menyampaikan beberapa kekurangan, kemudian juga memastikan apakah venue ini layak atau tidak. Di situ sedang memantau beberapa venue-venue yang ada. Mulai dari Senin kemarin mungkin kita konsentrasi di venue-venue yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Jadi dari total 68 cabur ini sebisa mungkin kita upayakan kita tempatkan di venue-venue yang ada di Kota Surabaya. Nah, di mana saja venue yang ada di Kota Surabaya, di antaranya mungkin di cluster atau sport center, misalkan di GBT, gitu kan. Di GBT kan ada beberapa venue olahraga, mulai dari indoor GBT, ada sirkuit, ya. Kemudian aja ada GBT sendiri, ya, tempat pertandingan sepak bola di situ. Kemudian juga yang terbaru ini ada lintasan sepatu roda, gitu kan. Di venue-venue itu bisa dimanfaatkan nanti untuk Porprov 2027. Kemudian di TOR, gitu kan. Di TOR kan ada gedung Pancasila, gitu kan. Di sana kan bisa dipakai untuk basket atau mungkin untuk cabang olahraga lainnya. Kemudian ada lintasan atletik dan beberapa cabur yang bisa dipertandingkan, karena di dalam lapangan TOR sendiri juga ada lapangan bola dan sebagainya. Yang dekat dengan RRI ini ada lapangan Dharma Wangsa. Ya, di situ ada venue tenis, kemudian juga hoki, softball, ada semua di situ. Dan kemarin kita bersama dengan teman-teman KONI Jawa Timur juga meninjau di lokasi tersebut. Selanjutnya di venue Gelora 10 November, di sebelahnya kan juga ada gelanggang remaja. Nah, itu kita juga manfaatkan. Kemudian di Kenjeran, kan ada lapangan bola voli pantai, kemudian juga ada panjat tebing dan sebagainya. Sarana prasarana itu yang juga sudah kita sampaikan kepada KONI Jawa Timur, dan sekarang masih tahap monitoring, ya, sampai mungkin minggu depan kurang lebih monitoring itu dilakukan oleh KONI dan juga Dispora Kota Surabaya. Dan Mbak Fresti, mungkin selain venue yang dimiliki oleh Kota Surabaya, juga kita juga akan menggunakan venue-venue yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mulai dari klaster olahraga sport center di Jatim Seger, itu juga kita nanti akan pergunakan. Karena jumlah 68 cabur pasti cukup banyak, tidak semuanya bisa tertampung di venue yang dimiliki oleh pemerintah kota. Sehingga kita juga perlu kolaborasi, perlu kerjasama dengan instansi lain, ya. Saya bisa sebutkan beberapa di antaranya, mungkin kalau di selain venue pemerintah Kota Surabaya, kurang lebih 22 venue yang nanti akan dimanfaatkan. Pemerintah provinsi ini ada 8 venue, kemudian juga ada juga venue yang milik TNI, AD, AL, AU, kurang lebih 4 venue. UNESA, ini yang lumayan banyak, karena sekarang UNESA ternyata sedang giat-giatnya membangun venue-venue olahraga, kurang lebih ada sekitar 12. Proyeksinya ada 12 venue yang akan dimanfaatkan. ITS, kemudian UBAYA, BKRIA di Buana, UINSA, dan venue-venue yang dimiliki oleh pihak swasta. Jadi itu Mbak Presti, sebagian venue yang nanti akan dimanfaatkan oleh untuk pertandingan, ya, untuk pertandingan Porprov ke-10 2027.
0: Baik, jadi ini pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini juga tidak melakukan pembangunan, ya, memanfaatkan fasilitas yang ada, begitu ya Pak, ya?
1: Ya, kemungkinan paling perbaikan, ya.
0: Oke, baik.
1: Perbaikan, karena kondisi venue yang mungkin perlu diperbaiki sedikit-sedikit, ya. Kemudian juga kalau pembangunan sih mungkin karena sebagian sudah terbangun, mungkin hanya perbaikan-perbaikan sedikit lah yang harus kita lakukan supaya saat pelaksanaan terlihat lebih layak, lebih layak, lebih bagus, sehingga proper dimanfaatkan oleh teman-teman atlet, atlet dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur.
0: Baik, sejauh ini dari venue yang sudah ditinjau, begitu ya Pak, ya, bersama dengan technical diligence, begitu, apakah memang ada cukup banyak perbaikan yang dilakukan, begitu?
1: Kalau perbaikan sih mungkin tidak terlalu banyak. Hanya yang mungkin agak sedikit perlu effort itu untuk venue segi air, ya.
0: Oh, baik.
1: Venue segi air berada di sekitar Wiyung, ya. Yang mungkin dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik PU ya, Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka dan perlu sedikit pembersihan termasuk juga perbaikan beberapa sarpras yang ada di sana itu Mbak Presti.
0: Dan ini masih dalam tahap proses untuk pemetaan begitu ya?
1: Ya, ya.
0: Betul. Peninjauan ulang begitu mana saja venue-venue yang perlu diperbaiki begitu.
1: Ya.
0: Kemudian Pak, untuk target dari atau deadline yang ditetapkan untuk setiap venue sebelum nantinya selesai begitu, adakah target-target yang harus sudah diselesaikan pada waktu kurun waktu tertentu begitu?
1: Ya, paling tidak mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ini harus sudah ada kepastian venue. Kalau sudah ada kepastian venue, tentu langkah berikutnya adalah bagaimana kita sembari ini ya, sembari jalan kita memperbaiki karena ada beberapa arahan yang dari KONI Jatim atau tim Dilegit untuk memperbaiki venue yang kurang proper. Nanti kalau sudah ada kepastian maka kita akan lebih monitor lagi agar venue itu lebih proper lagi untuk digunakan. Dan itu nanti juga pasti seluruh tim dari Kabupaten Kota juga akan melihat secara langsung karena mereka juga harus tahu ketika mereka menginap di mana sehingga mereka bisa menentukan syarat waktu dan sebagainya sehingga seluruh tim pasti nanti di mungkin di akhir tahun mungkin atau awal tahun pasti mereka juga ada kunjungan bersama dengan tim dari Kabupaten Kota untuk melihat venue-venue itu karena kita juga harus memproyeksikan harus menginap di mana karena venue tersebar pasti mereka juga pingin atlet-atletnya tidak jauh dengan venue yang ada gitu kan. Nah kita upayakan memang ya syukur alhamdulillah di Kota Surabaya ini kan kalau untuk penginapan kan lumayan banyak ya, artinya bahwa hotel yang ada di Kota Surabaya dari kawasan timur, kawasan utara, selatan, tengah itu hampir semuanya ada sehingga mungkin nggak kesulitan sih bagi atlet dari daerah manapun untuk menentukan tempat penginapannya di mana. Dan itu nanti pasti kami juga akan mempermudah teman-teman dari atlet daerah gitu kan untuk mencari penginapan, akomodasi dan sebagainya dengan membuat website. Jadi website di situ nanti akan menampilkan selain mungkin jadwal pertandingan power prof, kemudian juga hasilnya di situ nanti akan kita tampilkan juga tempat-tempat penginapan, kemudian ya untuk mempermudah mereka misalkan kita tampilkan juga misalkan tempat-tempat laundry gitu kan, karena pasti atlet yang berlagak juga butuh outfit yang bersih dan bisa segera dipakai dan sebagainya. Kemudian juga destinasi wisata. Jadi mereka datang ke Surabaya pasti tidak hanya berolahraga tapi juga mereka mungkin ingin tahu sih Surabaya seperti apa. Jadi destinasi wisata yang ada di Kota Surabaya juga akan kita tampilkan. Kuliner-kuliner yang ada di Surabaya itu pasti mereka juga akan
0: berburu,
1: pingin tahu gitu kan, kalau bondong gitu kan. Itu sih Mbak Presti ya.
0: Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh silakan ya, Anda bisa mengakses 5345474 atau 081334x992 ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan, mungkin yang untuk WhatsApp call Anda bisa gunakan, jangan melalui PC pendengar ya, karena nggak ada ininya, nggak ada aksesnya ya. Jadi silahkan kalau misalnya Anda mau bergabung, Anda bisa menggunakan 081-3314x992 atau di 5345474. Baik, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat pagi.
2: Semangat pagi.
0: Selamat pagi, salam Pak Tua.
2: Ya.
0: Semangat sehat. Silahkan.
2: Terima kasih, Pak Presiden narasumber.
0: Baik.
2: Sepengetahuan saya, karena saya tahunya cuma itu, Pak, ya.
0: Baik.
2: Saya ingin tanya, saya dulu Pemain voli, Pak, tahun 75-80.
0: Oke, baik, Pak.
2: Ya, dulu tuh indoor aja cuma ada di Gelora Pancasila. Belum ada yang punya lain-lain, Pak. Ke Jawa Timur cuma itu dulu.
0: Baik.
2: Jadi saya waktu main di situ. Nah, sekarang kalau untuk indoor, itu di mana saja di Surabaya yang akan dipakai untuk program Porprov ini. Terus yang kedua, tentang ski air. Ski air ini kebetulan hari-hari biasa itu, saya sekarang hobinya cuma naik perahu. Jadi kalau di Gresik, itu ada sangat dalam dan panjang lebar, jauh. Di Telaga Ngipik, dekat petrokimia, dan Gresik gitu.
0: Baik.
2: Ya, itu biasa dipakai untuk latihan, untuk ski-ski air di daerah situ. Ya, terima kasih.
0: Baik.
2: Semoga Surabaya sukses sebagai penyelenggara dan sukses sebagai juara umum.
0: Amin.
2: Salam sehat, Jaya.
0: Iya, terima kasih. Salam sehat, Pak Tua. Bergeser ke penelpon selanjutnya, ada Pak Ahmad Irwan. Jauh ini, Pak, dari Bandung Timur. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak Presti. Selamat pagi, Pak Narasumber. Salam olahraga, Jaya, Pak.
1: Salam olahraga. Selamat pagi, ya, Pak.
3: Begini, Pak. Saya sebagai insan olahraga, adalah pencinta olahraga, penikmat, bukan pengamat, ya, Pak. Mm-hmm. Di sini, ya. Biasanya kan dalam sekarang menghadapi Pemprov, gitu kan. Kalau Jawa Timur, kalau nggak salah kan 38 kabupaten kota, itu kan. Baik. Jawa Barat kan 27. Mm-hmm. Nah, di sini, Pak, maaf ya, Pak, mungkin untuk mempersiapkan atlet-atlet yang untuk menuju PON itu kan dari Pemprov. Nah, di sini
1: Porprov.
3: Salah salut juga kan persaingan di bidang olahraga itu kan pada istilah beginilah. Oh, Jawa Barat, Jawa Timur bersaing dalam olahraga. Ya, bersaing dalam olahraga, tapi kan yang namanya olahraga itu kan pasti penuh dengan persahabatan.
0: Hai.
3: Jadi teman dan sebagainya kan seperti itu. Itulah seperti jadi makanya di sini yang harus dicontoh para elit itu adalah bagaimana persaingan di bidang olahraga. Tidak ada yang permusuhan, tetap persahabatan. Nah, ini Pak, sejauh mana Pak Pemprov kan sekarang ya Bu, dananya bukan cukup. Kita Pak ya. Nah, apakah ada perhatian dari pihak? Jelas kalau memang pengusaha saya yakinlah itu pasti banyak yang mendukung ya Pak ya. Nah, bagaimana perhatian kan di pihak Pemda itu sendiri? Apakah sejauh mana itu kan? Apakah hanya ada apa ada di janganlah seperti begini Pak. Kokon Kota Bandung kan hanya mengeluhkan Persib, sedangkan banyak kerja buruh sosial kan di sini. Sedangkan banyak buruh sosial. Jadi semua seharusnya kalau memang itu jangan ada diskriminasi, karena yang mengharumkan bangsa negara kan bukan sepak bola. Sepak bola kan itu sendiri. Baik. Tapi yang mengharumkan bangsa negara itu adalah seperti sekarang yang berjuang di Asian Games. Siapa yang boleh kan bukan sepak bola, dari bulu tangkis utama kan itu mungkin Pak, yang saya yakinlah bahwa Jawa Timur itu adalah bisa mencuatkan sebagai babar atlet-atlet yang betul-betul taraf internasional, bisa mengharumkan bukan hanya Surabaya tapi bisa mengharumkan bangsa dan negaramu. Selamat Pak, bukan mudah-mudahan Pemprovnya sukses ya, lancar.
0: Amin.
3: Aman dan damai. Mudah-mudahan Jawa Barat bersaing yang sehat ya, karena itu karena dalam pun juga Pak, Jawa Timur Jawa Barat selalu urutan ke satu, memang selalu di bawah Jawa Timur, tapi kan dalam penduduk juga banyak Jawa Barat walaupun pemerintah daerahnya banyak Jawa Timur. Terima kasih Pak. Yuk, salam olahraga Jaya.
0: Salam olahraga. Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun.
0: Pemkot ya Pak, bukan Pemprov ya. Baik, Pak Ahmad Irwan. Tadi Pak Tua menanyakan kalau di indoor volley itu di mana saja begitu Pak? Apakah masih tetap venue-nya hanya di Gor Pancasila ya?
1: Ya, Pak Tua ya.
0: Pak Tua di Gresik.
1: Pak Tua di Gresik. Matur nuwun informasinya. Pak Tua, kalau untuk lapangan voli di Surabaya selain mungkin di Gelora Pancasila, memang di Gelora Pancasila ini legendaris. Artinya di situ juga banyak warga masyarakat, komunitas gitu, pegiat olahraga yang memanfaatkan itu. Tidak hanya untuk voli, bahkan kejuaraan bola voli tingkat internasional juga pernah diselenggarakan di mana lapangan atau di Gor Pancasila. Kemudian juga di Gor GBT, Gor Indoor GBT juga kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional juga pernah diselenggarakan di sana. Di dua lapangan ini yang termasuk bagian daripada aset pemerintah Kota Surabaya gitu kan. Nah, kebetulan kan di dua venue ini juga nanti di situ selain mungkin voli atau mungkin juga basket gitu kan, pasti juga nanti akan digelar juga beberapa pertandingan cabang olahraga di tempat tersebut. Oleh karena itu kita juga membagi timelinenya karena prof itu kan pekan olahraga, namanya pekan berarti kan mestinya satu minggu pelaksanaan olahraga itu harus berlangsung. Tapi karena jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan banyak gitu kan, maka rentang waktu itu pasti tidak cukup. Sehingga proyeksi kami kurang lebih penyelenggaraannya ada sekitar 2 minggu. Jadi seminggu lebih awal kita pertandingkan beberapa cabang olahraga lain atau mungkin yang sebelumnya sampai pada tanggal 26 Juni sampai 3 Juli. Nah, bola voli selain di indoor ini di masyarakat juga pemerintah kota juga cukup banyak membangun. Ya, jadi kalau lapangan olahraga Pak Tua di Kota Surabaya yang termasuk di fasilitas umum, jadi di ruang terbuka itu fasilitas umum selain voli, futsal itu kurang lebih ada 414. Ya, 414 itu 12 venue diantaranya itu sudah diperdagangkan, ada retribusinya. Di luar itu yang di sekitar masyarakat itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan di depan Gedung Negara Gerahadi itu di seberang itu kan ada juga fasilitas olahraga untuk teman-teman atau warga masyarakat untuk latihan futsal, kemudian juga basket dan sebagainya. Nah, tempat olahraga yang sejenis seperti itu jumlahnya kurang lebih 400-an. Di antaranya mungkin lapangan-lapangan voli. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga gitu kan. Kemudian ski. Ya, kalau mungkin di Gresik itu dimanfaatkan oleh teman-teman atlet Pengprof ski ya di sana. Nah, kebetulan kan Surabaya itu ingin memaksimalkan venue-venue yang ada. Jadi kita proyeksikan nanti pelaksanaannya di Wiyung, di Bosem atau di Waduk Wiyung. Karena sejatinya dulu pernah dimanfaatkan oleh atlet-atlet Jawa Timur atau Surabaya, dan ini kita nanti akan pergunakan kembali. Tentu masih perlu diperbaiki beberapa hal-hal yang ada di sana, sarpras yang ada di sana. Kemudian Pak siapa yang kedua tadi?
0: Muhammad Irwan.
1: Pak Muhammad Irwan.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Muhammad Irwan masukannya. Tentu dalam kejuaraan olahraga sportivitas ini moto yang selalu kita junjung tinggi, sportivitas. Meskipun berlaga bertanding untuk memperebutkan juara, masing-masing pasti ngotot untuk itu, ingin menjadi yang terbaik. Tetapi bagaimanapun juga karena olahraga menjunjung tinggi sportivitas, maka ya tentu itu juga harus kita prioritaskan. Jadi seluruh atlet official yang ada juga harus bisa memaknai itu, memahami itu. Sehingga kalah menang adalah hal biasa, yang penting bagaimana kita tunjukkan prestasi itu. Nah, di Surabaya seperti apa pembinaannya? Sejak bulan Mei, Mbak Fresti, pemerintah Kota Surabaya kan biasanya menjelang hari jadi Kota Surabaya ada rangkaian kegiatan yang digelar sebagai bentuk kesemaraan hari ulang tahun atau hari jadinya. Di antaranya kemarin kurang lebih ada sekitar 43 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kalau tahun sebelumnya mungkin ada sekitar 6-7 gitu kan. Nah, kemarin sekitar 43. Kenapa begitu banyak? Ya ini bagian daripada rangkaian persiapan kita menjelang Porpro sebagai pemanasan, warming up lah seperti itu. Termasuk sekarang sudah berlanjut juga, berlangsung. Jadi mulai 3 September kita ada giat hampir sama dengan Piala Wali Kota. Tapi ini namanya Surabaya Racing Champion. Bagian daripada Road to Porprov. Kurang lebih ada sekitar 40 cabang olahraga. Jadi berlangsung mulai 3 September hingga kurang lebih mungkin akhir Oktober lah. Dan ini beberapa di antaranya sebagai rangkaian kegiatan untuk persiapan Porprov. Dan tidak hanya itu, Mbak Presti, kita juga sudah melaksanakan puslacap jadi pusat latihan cabang, masing-masing cabang olahraga yang secara spesifik, secara khusus mempersiapkan diri untuk menghadapi porprov ke 10. Jadi beberapa cabur sudah menggelar pusat cabang itu sendiri.
0: Baik, kita bergeser ke penanya selanjutnya begitu ya. Ada Ibu Indra yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Izin tanya Bapak, dalam setiap pertandingan itu apa bisa disaksikan oleh masyarakat di beberapa venue pertandingan itu? Jika boleh, itu gratis atau berbayar? Itu yang nomor satu. Nomor dua, event besar itu pasti ada multiplier efeknya dari acara ini. Bagaimana koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk kesiapan Surabaya menyambut event event Porprov begitu ya, seperti kebersihannya, keamanannya, kemudian destinasi wisata bersama dengan dinas pariwisata sejauh ini bagaimana Pak? Karena tentu akan sangat menguntungkan bagi kota Surabaya. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak?
1: Baik, makasih Bu Indra ya. Bu Indra, pelaksanaan Porprov ini meskipun penyelenggaranya adalah pemerintah Jawa Timur, dalam hal ini penyelenggaranya adalah KONI Jawa Timur, tetapi tuan rumahnya adalah Surabaya, tentu kami senang sekali gitu kan, apabila warga masyarakat itu menyaksikan secara langsung, bukan saja bahwa mereka bisa melihat jagoannya atau atlet-atletnya, atau barangkali mungkin di antara mereka yang bertanding adalah sanak famili, saudara, mungkin juga anaknya, yang tentu itu bisa memberikan motivasi bagi mereka untuk berprestasi gitu kan. Di sisi lain juga dengan kehadiran warga masyarakat untuk melihat dari dekat berbagai macam cabang olahraga di venue-venue yang nanti akan kami sampaikan, seperti yang beberapa tadi yang kami spill tadi, itu tentu menambah kesemaraan. Jadi tentu kami sangat berterima kasih bagi masyarakat yang nanti berbondong-bondong, dan kami himbau juga mungkin masyarakat juga bisa melihat dari dekat untuk memberikan motivasi kepada atlet-atlet Surabaya. Ya, atlet-atlet Surabaya untuk bisa meraih prestasi, minimal bisa meraih 250 emas. Ini capaian yang lumayan berat, tapi kami berupaya untuk merealisasikan itu. Jadi itu menjadi penyemangat tentunya bagi atlet-atlet kota Surabaya. Nah, bagaimana kolaborasinya? Pemerintah Kota Surabaya ini sudah terbiasa ketika menyelenggarakan satu event, bukan saja bahwa event itu dilaksanakan oleh UPD terkait, seperti hanya kalau event olahraga Porprov seperti ini, tuan rumahnya Pemerintah Kota Surabaya, kemudian tentu lebih spesifik dinas yang menangani adalah disebut Porapar gitu kan, khususnya bidang olahraga. Nah, dalam event-event apapun biasanya kita kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Misalkan untuk kesehatannya kita pasti juga akan komunikasi, koordinasi dengan dinas kesehatan. Kemudian juga untuk menyiapkan misalkan UMKM-UMKM. Karena bukan tidak mungkin bahwa atlet-atlet yang berlaga yang datang ke Surabaya juga ingin nyari souvenir gitu kan.
0: Ya, baik.
1: Souvenirnya biasanya kan kalau enggak boneka, kemudian kaos itu. Kami nanti juga akan mencari hal yang spesifik yang lebih menarik lagi agar mereka juga berbelanja di Kota Surabaya. Paling tidak juga kami punya keinginan misalkan ada diskon gitu kan, di momen itu mungkin dari kolaborasi dengan pihak mall, pihak hotel, barangkali mereka juga bisa memberikan diskon khusus lah untuk kalau ada produk-produk mereka yang mungkin di diperjualbelikan kepada para atlet. Jadi ini yang harapan kami, agar mereka tidak saja bertanding, mereka tidak saja berwisata di Kota Surabaya, tapi mereka juga bisa membeli produk-produk UMKM, produk-produk yang dihasilkan oleh warga Kota Surabaya. Dan dinas yang terkait juga seperti itu. Dinas Dinkopunda, kemudian juga Satpol PP, pasti nanti akan semuanya kita kerahkan mengamankan venue-venue yang ada. Termasuk juga dengan aparat keamanan, jajaran samping, mulai dari TNI Polri, pasti juga kita akan melibatkan. Karena khawatirnya kalau memang olahraga yang sifatnya ada kontak fisik, ini kan kadangkala juga rentan gitu kan, kadangkala rentan terhadap konflik, polemik, ya ini yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi menjunjung tinggi sportivitas.
0: Baik. Gitu. Jadi kalau berbicara mengenai masyarakat boleh hadir, boleh ya turut berpartisipasi
1: menyukseskan Kolkov ya. Biar lebih semarak gitu ya Mbak Fresti. Ya.
0: Jadi kalau misalkan pun nanti ada sekolah-sekolah yang juga turut ingin mendukung begitu ya. Biasanya kan kalau olahraga itu biasanya mewajibkan siswa-siswinya untuk ikut begitu ya, untuk menyemarakan. Karena kan eventnya ini diselenggarakan di kota Surabaya, jadi tidak menutup kemungkinan juga pasti banyak juga yang tertarik untuk melihat begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi nggak jadi masalah begitu ya Pak ya.
1: Iya Mbak Fresti, kenapa kita tentukan tanggal 26 Juni hingga tanggal 3 Juli, karena proyeksi kami itu adalah masa liburan.
0: Pas berarti
1: sekolah, sehingga di masa itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh para siswa yang ada di Kota Surabaya, baik itu SD, SMP, dan juga SMA, sehingga mereka terpacu gitu kan, mereka terpacu selain menjadi hiburan bagi mereka, juga kita harapkan bisa memotivasi bagi mereka, setidaknya paling tidak menyemangati mereka juga ingin punya cita-cita bahwa mereka juga bisa meraih prestasi seperti hanya atlet-atlet yang berlaga gitu kan. Dalam event-event seperti ini tentu pemerintah kota juga mengapresiasi gitu kan. Selain reward dan sebagainya, mereka yang menang biasanya di event-event mulai dari Piala Wali Kota, Kejurda, Kejurprov, tidak lain juga bisa menjadi pintu masuk bagi mereka, karena untuk jalur prestasi kan biasanya mesti butuh sertifikat.
0: Betul.
1: Prestasi dari mereka. Nah ini juga menjadi bagian daripada mereka untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah yang bisa diraih melalui jalur-jalur prestasi, terutama di cabang olahraga.
0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya ya Pak ya. Banyak sekali yang juga memperhatikan bagaimana perbincangan kita di kesempatan kali ini. Menarik sekali begitu. Halo, selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya Bang ya, karena singkat. Terbatas waktu. Silakan.
4: Ya terbatas. Aku nggak banyak bicara kok. Saya ini kan bukan masalah lain. Cuma olahraga. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
4: Ya.
1: Jaya.
4: Ya. Pertanyaan saya sih belajar. Seandainya ya, satu nyoroti Bang Ahmad Irfan dulu sedikit aja. Para Boboto dan para bonek itu mendengarkan kalimat Bang Ahmad Irfan, pasti rukun bonek-boneknya, Bobotonya. Yang kedua, abang ini di atlet di bidang sepak bola atau apa yang fokus, terserah nanti aja dijawab itu. Pertanyaannya, kenapa setiap penggantian ketua atau yayasan apapun lah, apalagi Pak Wali Kota, kok selalu mencari event, selalu bikin event mencari calon atlet terbaik, calon atlet yang dulu-dulu itu kemana? Tolong solusinya yang terbaik.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Kobar ya. Agak melenceng dari topik ya. Hari ini kita ngomongin soal kesiapan Kota Surabaya untuk menghadapi Porprov 2027 begitu ya. Terima kasih untuk Bang Kobar yang sudah bergabung bersama kami. Atletnya ya ada Pak, tapi regenerasi begitu ya. Yeah. Jadi enggak melulu yang lama-lama yang dimunculkan. Jadi ada regenerasi baru begitu ya. Yeah. Bagaimana ini? Apakah tapi memang kan tujuannya kalau misalkan ada event-event sekelas Porprov, kemudian juga nggak cuma Porprov aja, itu kan juga untuk menjaring atlet-atlet muda begitu ya Pak ya?
1: Betul. Kenapa banyak event juga di Kota Surabaya? Jadi Mbak Fresi, syukur alhamdulillah sebetulnya bidang olahraga ini tidak hanya ngurusi masalah event-event besar seperti hanya Popda, Porprov, kemudian juga kejurnas dan sebagainya. Di Surabaya sudah menjadi gaya hidup, trademark, bahkan juga menjadi jujukan bagi atlet-atlet luar daerah. Kita tahu hampir tiap minggu ini ada event lari. Betul. Event lari di Kota Surabaya. Ya. mulai dari ya apapun itulah mereknya gitu kan, hampir tiap minggu ada event lari di Kota Surabaya. Ini menjadi kebanggaan bagi kami bahwa mungkin komunitas, mungkin penyelenggara melihat bahwa Surabaya punya potensi, Surabaya punya venue yang sangat layak gitu kan, Surabaya cukup menarik untuk menjadi venue olahraga lari ya, hampir tiap minggu. Dan ini event-event besar yang datang, dari data yang masuk ribuan itu juga datang dari luar kota, bahkan ada luar pulau gitu kan, bahkan juga beberapa diantaranya mungkin atlet-atlet dari luar negara atau luar negeri gitu kan. Dan ini bagian daripada pembinaan kita kepada masyarakat Kota Surabaya, selain menyemarakkan destinasi wisata yang ada di Kota Surabaya. Kemudian juga ya kami juga ngurusi kayak event-event pertandingan sepak bola gitu kan, karena venue-venuenya kan ada di Kota Surabaya, seperti di GPT itu berapa kali event nasional, internasional, mulai dari Piala Dunia, bahkan klub kebanggaan Persebaya gitu, yang juga digelar di GPT dan sebagainya. Nah ini menjadi ruang terbuka bagi cabang olahraga dan mungkin masyarakat luar Kota Surabaya untuk bisa mengikuti kegiatan olahraga di Kota Surabaya. Nah, berbagai event ini untuk menumbuhkan motivasi bagi masyarakat Kota Surabaya khususnya untuk berprestasi dan punya hobi minimal dan menjadi gaya hidup untuk selalu berolahraga di setiap saat. Jadi dengan banyaknya event paling tidak memberikan semangat bagi kita untuk selalu olahraga. Selain diantaranya adalah untuk membina atlet ya. Nah, bagaimana bagi yang sudah purna dan sebagainya? Tentu saya melihat beberapa di antaranya atlet-atlet yang dulunya berprestasi, di antaranya juga mereka juga menjadi pembina-pembina atlet itu, menjadi pelatih-pelatih atlet yang ada, mulai dari tingkat Pengkot ya, pengurus kota di KONI Surabaya, kemudian juga Pengprov, pengurus provinsi di masing-masing cabur. Bahkan di atlet-atlet legend sepak bola, mungkin Mbak Fresi mengenal Anang Ma'ruf gitu kan. Kemudian juga beberapa di antaranya atlet-atlet Persebaya yang dulu namanya luar biasa ya. Itu ada pembinaan untuk atlet-atlet muda khususnya 15 tahun ke bawah. Jadi mereka dengan nama misalkan Persebaya Legend, mereka di bawah kami, maksudnya di bawah koordinasi kami, mereka melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola bagi anak-anak usia sekolah, khususnya tingkat SMP ke bawah. Dan itu sudah bertahun-tahun, artinya bahwa kita juga tidak lupa terhadap atlet-atlet yang sudah membawa nama harum Kota Surabaya untuk terus bisa berkiprah, bahkan mengorbitkan atlet-atlet baru yang tentu juga harusnya bisa berprestasi di kancah lokal, regional, bahkan juga nasional dan juga internasional.
0: Baik, Ma Indri, katanya di setiap pertandingan itu kan ada yang dilakukannya secara terpusat begitu ya. Jadi misalnya UNESA, kemudian THR yang baru ini, kemudian sampai di CITO juga. Ini apakah nantinya di sana akan diadakan pertandingan langsung begitu beberapa cabang olahraga begitu, atau bagaimana Pak?
1: Ya. Ya, pasti nanti kami informasikan rentang waktu pelaksanaan ya, jadwalnya kami proyeksikan yang tanggal 26 Juni hingga tanggal 3 Juli ya. Itu pasti di rentang waktu itu ada serangkaian cabur yang dilaksanakan, bisa jadi bersamaan antar cabur ya, sesuai dengan mungkin tempat atau venue yang ada yang tadi kami sebut. Kalau 68 cabur pasti jumlah venue-nya lumayan banyak gitu kan, dan tersebar dari aset yang dimiliki pemerintah kota, provinsi, dan juga instansi lain. Dan lebih banyak memang di instansi universitas-universitas, mulai dari UNESA, UINSA, UPN, UNER, ITS, bahkan itu yang juga menjadi venue yang nanti akan kami proyeksikan. Nah, yang terbaru memang ada THR Mall ya, namanya sekarang SUCH, Surabaya Urban Creative Hub. Nah, di sana sekarang sudah terbuka, beberapa cabang olahraga juga dilaksanakan di sana untuk meramaikan High Tech Mall. Hari ini, mulai kemarin, mulai beberapa saat yang lalu itu ada cabang olahraga hoki juga digelar di sana. Sekarang ini ada cabang olahraga Muay Thai ya, digelar di SUCH atau yang dulu kalau masyarakat mengenalnya itu High Tech Mall. Jadi mungkin monggo masyarakat bisa menyaksikan secara langsung gitu kan, SRC Surabaya Racing Champion di mana? Di High Tech Mall atau SUCH, bahkan di beberapa venue lainnya. Di Prof juga nanti seperti itu. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung dari venue-venue yang nanti akan menjadi tempat pertandingan. Gitu, Mbak Presti.
0: Baik. Nah, kan Kota Surabaya ini kan juga memiliki pengalaman menggelar berbagai event olahraga berskala besar. Itu kan enggak cuman sekali dua kali begitu ya, Pak ya. Sering begitu ya. Tapi apa sih yang menjadi pembelajaran penting yang kemudian diterapkan dalam Porprov Jatim 2027 ini begitu?
1: Ya, event ini event yang prestisius gitu kan, event yang tentu menyedot perhatian masyarakat khalayak terutama di Jawa Timur. Kalau eventnya tingkat skala regional Jawa Timur pasti seluruh mata penjuru warga masyarakat Jawa Timur pasti akan memonitor minimal ya, yang kami harapkan juga datang ke venue-venue yang ada untuk ikut menyemarakkan pagelaran tersebut. Setidaknya dari pertandingan-pertandingan itu bisa memotivasi masyarakat ya untuk mengolahragakan masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat dari dekat, bisa menyaksikan secara langsung, memotivasi mereka tentang gaya hidup sehat, tentang berbagai macam cabang olahraga. Jadi mungkin kalau masyarakat sekarang taunya kan cabang olahraga kalau enggak sepak bola, voli gitu kan. Kemudian juga renang dan sebagainya. Sebetulnya kan ada cukup banyak olahraga yang barangkali tidak diketahui oleh masyarakat. Karena tadi saya sebutkan kan cabang olahraganya ada sekitar 68 ya. Ada 68 mulai dari sepak bola, voli, kemudian renang. Ada beberapa cabang olahraga lain misalkan catur sudah biasa ya. Catur sudah biasa. Saya sendiri juga kayak padel ya. Sekarang ini
0: masuk juga.
1: Iya, padel masuk.
0: Oh.
1: Padel ini cabang olahraga yang baru.
0: Betul. Ya,
1: dan nanti akan dipertandingkan juga di Porprov. Mungkin masyarakat juga belum tahu berapa banyak sih venue yang ada di Kota Surabaya untuk padel ini ya. Kurang lebih ada sekitar 100 lebih venue. Dan masing-masing satu venue kan bisa 4-5 lapangan. Bisa dibayangkan berapa banyak gitu kan.
0: Tapi olahraga itu yang memiliki Pemkot juga.
1: Kalau untuk padel ini kan baru dan sebagian besar memang pemiliknya ini adalah pemilik dari swasta ya.
0: Baik.
1: Swasta. Ya, Mbak Fresi, saya sedikit spill ya beberapa cabang olahraga yang nanti dipertandingkan selain mungkin cabang olahraga yang sudah diketahui oleh masyarakat ya. Ini kan ada misalkan tarung derajat, senam gitu kan. Kemudian juga selam, panahan gitu kan. Kemudian juga aeromodeling. Ini beberapa cabang olahraga yang mungkin juga bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Kalau angkat besi, hoki mungkin juga sudah tahu, futsal ya. Kalau selama ini kalau futsal mungkin yang berlatih bertanding kan hanya

0: pertandingannya apakah juga di outdoor begitu? Karena kan ini ya, kesiapan dari tim juga untuk ini.
1: Betul. Kami siapkan nanti venue pertandingan di indoor ya.
0: Oh, indoor.
1: Di
0: Baik.
1: Indoor ya, tapi pasti memang karena di cabang barongsai itu pasti ada atraksi-atraksi yang
0: Betul.
1: Melibatkan
0: Naik-naik.
1: beberapa orang yang lebih tinggi gitu
0: Betul.
1: Ya, atau apa dengan ketinggian tertentu, pasti kita juga paling tidak tempatnya juga representatif lah, agak lebar, agak luas, agak tinggi gitu kan. Kami juga nanti akan siapkan itu.
0: Gitu, jadi yang jelas untuk persiapan event olahraga kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, begitu ya Pak ya?
1: Ya, pasti kami berupaya mengemas Porprov ini, pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim official, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah, menjadi kenangan gitu kan, bahwa pernah dilaksanakan Porprov ke-10 di Jawa Timur gitu. Jadi selain secara olahraga untuk kesehatan, juga mungkin secara ekonomi gitu ya, kita harapkan juga bisa meningkatkan hajat hidup, terutama mungkin bagi masyarakat warga Kota Surabaya yang memanfaatkan itu untuk menunjukkan hasil karya mereka kepada masyarakat di luar Kota Surabaya.
0: Baik. Jadi tidak adakah event khusus begitu yang mungkin dikemas oleh pemerintah Kota Surabaya begitu ya? Jadi mengumpulkan seluruh UMKM yang memang dikhususkan nantinya mungkin ada satu dua event yang atlet kemudian officialnya itu nanti bisa berkunjung ke sana begitu Pak?
1: Ya, jadi selain mungkin kalau event Porprov yang secara umum ya, secara jamak kan ada pembukaan, penutupan gitu kan, kemudian juga pelaksanaan dan sebagainya, mungkin nanti akan ada side-side event gitu kan. Nah, side-side event yang nanti masih kita create gitu kan, side-side event itu yang pasti kegiatan yang mendukung branding daripada pelaksanaan Porprov itu sendiri, entah itu bagian daripada sosialisasi kepada masyarakat untuk menambah euforia kesemaraan, atau mungkin juga seperti yang Mbak Freddy sampaikan tadi, bahwa di event itu juga bisa menjadi ajang perkenalan bagi UMKM yang ada kepada masyarakat luas, terutama di masyarakat Jawa Timur. Apa saja sih nanti yang akan souvenir-souvenir yang akan diperjualbelikan, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi juga ajang kreativitas bagi masyarakat Kota Surabaya gitu kan. Jadi kita harapkan di event itu ya, selain menjadi ajang untuk berkompetisi, menunjukkan prestasi, dan menjadi bagian daripada atlet untuk meraih jenjang yang lebih tinggi di tingkat nasional ya. Karena sebentar lagi setelah Porprov pasti akan ada event yang lebih besar, PON gitu kan. Kemudian juga event yang lebih tinggi lagi, Asian Games, SEA Games dan sebagainya. Jadi momen seperti inilah bagi atlet untuk menunjukkan prestasi mereka, karena talent-talent scouting gitu kan pasti akan melihat mana atlet-atlet yang punya potensi yang lebih tinggi untuk bisa berprestasi lagi. Ada juga kesempatan bagi warga masyarakat untuk menunjukkan kreativitasnya ya, dengan berbagai macam souvenir dan apapun hasil UMKM yang dihasilkan kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya.
0: Baik, mudah-mudahan nanti sukses, lancar begitu ya, tanpa ada kendala begitu. Pak Indri, karena ini waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat begitu ya. Kira-kira apa pesan yang juga ingin Pak Indri sampaikan kepada para pendengar begitu ya, dan dukungan seperti apa yang bisa disemangatkan untuk para atlet yang nanti akan berlaga begitu ya di Kota Surabaya, meski 2027 tapi kan sebentar lagi Pak.
1: Ya, betul.
0: Silakan.
1: Waktu terus bergulir ya, tanpa terasa. Oleh karena itu kami harapkan kepada atlet-atlet Kota Surabaya, dalam hal ini binaan KONI Kota Surabaya, kami harapkan terus gigih berlatih,

0: sebisa mungkin mereka punya motivasi yang cukup tinggi untuk meraih prestasi seperti target yang dicanangkan 250 emas. Meskipun targetnya lumayan tinggi, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas. Jadi silakan berkompetisi dengan atlet lain, tetapi tetap junjung sportivitas dalam laga yang nanti akan dipertandingkan. Kemudian bagi masyarakat ya Kota Surabaya pada khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya, event ini event 2 tahun sekali. Jadi kami harapkan juga momen seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Silakan mengunjungi venue-venue yang nanti akan kita tunjukkan untuk melihat dari dekat seluruh atlet Jawa Timur, atlet-atlet terbaik di Jawa Timur untuk berlaga dan mendulang prestasi. Jadi dukungan dari masyarakat kami sangat harapkan, karena itu akan menambah kesemaraan daripada event Porprov ya. Dan tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada stakeholder, seluruh stakeholder yang ada, mulai dari pihak perhotelan, kemudian juga pihak mall, dan seluruh stakeholder yang ada. Kami harapkan juga dukungannya, artinya bahwa momen ini juga menjadi momen yang strategis bagi mereka untuk mendulang dari sisi ekonomi ya. Untuk itu kami harapkan jika dengan banyaknya kunjungan itu bisa meningkatkan misalkan meningkatkan revenue, meningkatkan PAD, kami harapkan juga mungkin barangkali ada diskon-diskon gitu kan bagi atlet ofisial yang datang, sehingga mereka antusias untuk membeli produk atau mungkin juga souvenir yang mereka perjualbelikan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Indri sama-sama untuk kehadirannya. Nanti di lain kesempatan menuju Porprov 2027 kita bisa ngobrol lagi begitu ya.
0: Ya, Mbak Presti.
1: Baik, pendengar juga terima kasih untuk kebersamaannya yang tadi juga sudah bergabung bersama kami, baik di line telepon 5345474 dan 081-3314-992. Saya Presti Oktora mengakhiri tugas bersama dengan Bapak Indri Atnaharyawan, Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Disebut Porapar Kota Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Program Halo RRI hadir kembali menyapa Anda. Di hari ini saya Fresti Oktora menemani hingga usai nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian informasi yang sudah Anda kirimkan, aduan-aduan yang juga sudah kami pegang begitu ya, karena saat ini ada beberapa aduan yang memang sudah masuk, yang kemarin juga yang belum sempat mendapatkan jawaban begitu ya. Hari ini kita akan hadirkan begitu. Kemarin ini sedikit flashback untuk yang kemarin begitu ya, yang pada hari Rabu tanggal 30 September 2026, itu ada Pak Karnoto yang mengabarkan soal sepanjang Jalan Raya Banyu Urip itu banyak warga menaruh sampah di sisi kanan ya, seperti yang di foto itu hanya salah satu contohnya. Jadi di belakang mobil itu masih banyak sampah-sampah yang lainnya, dan mohon warga ditertibkan atau diberikan peringatan termasuk denda. Meskipun setiap sore Pak Karnoto ini selalu melihat adanya petugas dari DLH ngangkutin sampah tersebut, tapi sangat mengganggu keindahan kota ketika sampah ditaruh di samping jalan seperti itu. Kemudian Bu Indira juga mengirimkan pesan singkat kala itu juga ya, bahwa kala pagi hari itu melihat di sepanjang Sungai Brantas yang ada di kawasan Mastrip, banyak sekali eceng gondok yang menutupi sungai. Kemudian juga menurut keterangan petugas perahu tambang yang ada di kawasan Mastrip, kalau eceng gondok itu dalam volume yang besar, itu juga membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang. Jadi pihaknya meminta Pemkot ini untuk melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut. Dan kemudian kami sudah meneruskan pesan dari Bu Indira yang kemudian diterima oleh Pak Ali Mustafa. Beliau adalah Kabid Sarana dan Prasarana dan juga Pemanfaatan Limbah di LH Kota Surabaya, dan diarahkan ke Pak Wasis Sutikno, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya, yang nanti akan memeriksa mengenai hal tersebut ya. Kemudian Ibu Silvi itu juga menyampaikan Taman Mundu yang di depan Gelora 10 November itu pengerjaannya selesainya kapan ya? Karena dekat rumah buat tempat bermain anak. Dan kebetulan juga dijawab oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Ibu Pramudita Yustiani STMAP berkala itu bersama dengan rekan Sari Julia melakukan wawancara langsung begitu ya. Dan tambahan untuk Bu Silvi terkait keberadaan PKL di taman itu minta ditertibkan dan diatur. Ketika ada Satpol PP tertib, begitu nggak ada penjagaan maka kembali lagi. Baik, jadi itu beberapa aduan yang muncul kemarin begitu ya, yang kemudian nanti kita akan coba kupas satu persatu yang memang belum mendapatkan tanggapan, seperti halnya aduan yang disampaikan oleh pendengar yang kemarin sudah mengirimkan pesan singkatnya begitu ya. Karena kebetulan juga kami sudah mengantongi beberapa tanggapan begitu ya, dari narasumber yang memang bisa menjawabnya begitu ya, seperti halnya aduan Pak Karnoto kala itu berkaitan dengan sepanjang jalan Banyu Urip ya, yang banyak warga menaruh sampah di sisi kanan. Karena sampah ini lagi-lagi menjadi salah satu hal yang meresahkan. Karena lagi-lagi sampah ini muncul karena ulah kita sendiri begitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya banjir dan lain sebagainya, ya jangan salahkan orang lain kalau misalnya kita sendiri juga tidak tertib untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau masih saja tidak disiplin dalam membuang sampah yang memang sudah diperuntukkan begitu, ya maka jangan lagi mengeluh bahwa Kota Surabaya kok banjiran ya. Nah, kita harus flashback kembali ke diri kita sendiri, apakah memang iya banjiran ataukah memang kita menjadi salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian turut serta yang kemudian membuat kota Surabaya jadi banjir karena banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat yang juga sudah disampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum nanti kita akan hadirkan beberapa aduan dari para pendengar yang sudah ditanggapi oleh dinas tertentu begitu ya. Saya ke pendengar yang juga kebetulan sudah mengirimkan pesan singkat begitu. Pagi ini ada Pak Tanto yang menginformasikan perjalanan menuju pintu air Karah itu macet parah. Belum tahu ada apa ya. Jadi kalau dari Karah yang menuju ke ini ya, sebelahnya Jasa Tirta, itu kan dua arah menuju ke, satu arah maksudnya, satu-satu jalan yang kemudian menuju ke arah Gunung Sari, atau bisa putar balik ya, ini padatnya bukan main begitu. Apakah memang ada penutupan jalan? Nanti kita akan coba teruskan. Saya dibantu, saya juga tidak sendiri, saya dibantu rekan Fahri dan juga rekan Anita Sylvia untuk bisa mencari tahu bagaimana kondisi terkini berkaitan dengan apa yang menjadi aduan para pendengar ya di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tanto, kemudian juga aduan lain yang sudah kami terima. Ini diinfokan dari Pak Rudianto. Jadi, oh ini beda lagi. Ini dari Pak Rudianto, apresiasi. Oh, apresiasi Pak Rudianto begitu ya. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu yang Ibu Indira juga mengirimkan pesan singkat begitu. Baik, terima kasih Pak Rudianto yang kemudian mengatakan kondisi Sungai Berantas di kawasan Mastrip yang sudah bersih ya. Jadi apresiasi kepada DLH dan dinas terkait, harapannya bisa dilakukan upaya pembersihan secara berkala tanpa menunggu banyaknya eceng gondok ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rudianto yang sudah menginformasikan di pagi hari ini berkaitan kondisi sungai yang ada di seputaran Mastrip. Begitu ya, sudah bersih dari eceng gondok. Gercep ya, alias gerak cepat teman-teman dari DLH dan juga dinas terkait yang kemudian sudah melakukan upaya pembersihan dari eceng gondok. Karena seperti yang disampaikan, Ibu Indira juga mengeluhkan ini sebenarnya ya, pada hari Rabu atau beberapa waktu yang lalu, bahwa sepanjang Sungai Berantas yang berada di kawasan Mastrip itu banyak sekali eceng gondok yang menutup sungai. Jadi gak cuma Bu Indira, tapi juga Pak, siapa tadi? Pak Rudianto yang juga mengabarkan kalau di sana itu kondisinya memang cukup banyak eceng gondok yang ada, karena itu juga akan sangat berpengaruh atau membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang ya. Jadi mohon Pemkot melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut. Dan kebetulan juga dari informasi Pak Rudianto bersih begitu ya kondisi sungainya dari yang namanya eceng gondok. Saya masih menunggu juga bagaimana aduan-aduan yang Anda sampaikan di hari ini pendengar, dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-3314-992 atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan aduan Anda di kesempatan kali ini, atau bahkan tidak hanya di momen program Halo RRI saja, setiap harinya pun Anda juga bisa bagikan seperti apa kira-kira aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Jadi nanti kita akan langsung bacakan, langsung kita on air-kan, tapi di momen Halo RRI. Aduannya boleh terserah, mau malam, mau pagi, mau siang, mau hari Senin, Minggu pun juga, kalau Anda melihat secara langsung begitu ya, Anda foto, Anda kirimkan videonya juga, kemudian Anda sampaikan ke Halo RRI begitu, di hari apapun nanti kita akan jawab pada saat momen on air seperti saat ini. Jadi Anda bisa mengakses 081-3314-992 atau di 031-534-5474.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
0: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
0: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
0: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Kalau sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.
0: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Halo RRI. Saya tidak sendiri ya, ada rekan saya Fahri dan juga Anita Sylvia yang menemani di kesempatan kali ini. Nanti aduan Anda yang sudah Anda kirimkan, kami akan langsung teruskan begitu ya ke pihak yang berwenang untuk menjawab berbagai macam aduan atau bahkan keluhan yang Anda sampaikan. Jadi seperti halnya Pak siapa tadi ya, Pak Tanto ya, yang menginformasikan pagi ini perjalanan menuju pintu air Karah macet parah ya, dan belum tahu ada apa. Ini kita sudah sampaikan ke rekan Fahri, nanti akan diteruskan begitu untuk dicari tahu kira-kira saat ini masih macetkah begitu, dan ada apakah sampai aktivitasnya itu menumpuk ya. Ini kendaraan R2, R4, kalau orang Jawa bilang tumplek-plek jadi satu ya. yang mengarah ke mana ini? Gunung Sari, Mastrip, atau bahkan mau putar balik ke arah sana. Arah Gunung Sari yang ke Kodam ya, arah ke Wonokromo ya. Baik. Ditunggu begitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan hari ini pun kami tidak bisa menyampaikan jawaban dari apa yang disampaikan oleh para pendengar begitu ya, nanti pasti kita akan hadirkan saat momen Halo RRI berikutnya ya, kita akan jawab. Jadi kita akan upayakan, kita akan optimalkan begitu seperti apa jawaban-jawaban dari pendengar begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya di hari ini. Oh baik, ini ada informasi yang juga kami dapatkan. Oh baik, jadi sudah terjawab sudah begitu ya. Kenapa pintu air itu dirolak sampai padatnya bukan main? Karena ternyata imbas dari tergulingnya truk di Gunung Sari Surabaya ya, sehingga lalu lintasnya itu macet. Jadi ada kecelakaan truk kontainer yang terjadi di kawasan Gunung Sari arah Raya Mastrip Surabaya pada hari Jumat 2 Oktober 2026 pagi, dan posisi truk ini tergulingnya di sisi kiri jalan pendengar. Jadi sekiranya pukul 7:30 lalu lintas itu dilaporkan padat ya, dan ekor kepadatan sampai jembatan Rolak. Tapi memang sudah ada petugas di lokasi kejadian ya. Tapi kita masih belum mengetahui kronologinya seperti apa. Nanti mungkin bisa dicari tahu ya rekan Fahri. Kita sudah mengantongi sebenarnya penyebabnya itu apa. Hanya saja kronologinya masih belum jelas begitu ya. Kelebihan muatankah begitu? Atau mungkin ada laka yang memang kala itu terjadi mungkin selip dan lain sebagainya, selip ban dan lain sebagainya, sehingga si truk tersebut, truk kontainer itu jatuh begitu ya, atau posisi truknya ini kan terguling, miring, dan membuat kendaraan lain itu tidak bisa melintas dengan leluasa, sehingga ekor kepadatan itu ada sampai di jembatan Rolak. Makanya tadi Pak Tanto begitu ya mengirimkan pesan singkat, Mbak, kenapa itu kok pintu air Karah di bibir mau ke Gunung Sari itu macet parah begitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, jadi R2, R4 yang lewat situ jadi terkendala begitu ya. Mungkin ada di antara pendengar yang juga pada saat menuju ke sana tiba-tiba padatnya bukan main, macetnya bukan main, sehingga berangkat kerjanya agak sedikit terganggu ya. Jadi karena imbas adanya laka yang terjadi, jadi adanya kecelakaan truk kontainer yang terjadi di kawasan Gunung Sari arah Raya Mastrip Surabaya, dan posisi truknya itu terguling di sisi kiri jalan. Kalau dari pantauan yang kami dapatkan informasinya bahwa memang sudah ada petugas atau pihak aparat kepolisian yang mengatur jalannya lalu lintas begitu, hanya saja karena memang truknya ini besar begitu ya, karena truk kontainer ya besar, sehingga mereka yang harus, yang tadinya mau menggunakan lajur kiri dengan leluasa, jadinya tidak bisa mengakses dengan tepat begitu ya. Sehingga mau tidak mau begitu, yang namanya kepadatan arus lalu lintas ini tidak terhindarkan begitu. Sejumlah personel dari pihak aparat kepolisian sudah turun langsung untuk kemudian melakukan penataan kondisi begitu ya, atau melakukan upaya begitu agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Tapi mengingat kondisi truknya juga truk kontainer besar begitu ya, mau tidak mau memang harus ada evakuasi. Apakah sampai saat ini masih ada begitu truk tersebut ya? Karena tadi pukul 7.30 itu masih padat dan ekor kemacetan itu sampai jembatan Rolak begitu ya. Memang sudah ada petugas di lokasi kejadian, tapi apakah kemudian sudah ada proses evakuasi yang berlangsung, yang tengah berlangsung mengingat kondisi jam-jam pagi itu ada jam-jam rawan macet begitu, kalau misalkan ada kendaraan besar untuk bisa mengevakuasi si truk tersebut, tambah bakalan macet begitu ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar lainnya untuk Anda. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa kami sudah mengantongi beberapa informasi atau jawaban atau tanggapan dari masing-masing aduan yang disampaikan oleh Pak Karnoto dan juga Ibu Indira di pagi hari ini, pendengar, bersama dengan narasumber kita. Karena kebetulan dua-duanya itu disampaikannya atau diteruskannya ke teman-teman DLH, nanti Kepala Bidang atau Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Pak Wasis, yang akan menyampaikan berkaitan atau menanggapi berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Karnoto atau bahkan Bu Indira. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eh, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri. Dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI di edisi hari ini 2 Oktober 2026. Pendengar, ini sekedar informasi begitu ya. Jadi kalau misalkan apa yang Anda sampaikan aduannya, itu Anda juga bisa baca di rri.co.id begitu ya. Jadi aduan yang Anda sampaikan yang kemudian sudah ditanggapi oleh teman-teman dari dinas terkait begitu ya, yang kebetulan juga berwenang untuk menyampaikan jawaban dari keluhan atau aduan yang Anda sampaikan, itu kita pasti akan jadikan begitu sebuah tulisan atau karya begitu ya. Jadi nanti Anda bisa menyimaknya di rri.co.id. Jadi Anda tahu bahwa aduan Anda selama ini yang Anda sampaikan ke Halo RRI itu ditanggapi langsung dan kita langsung buatkan ininya ya, headline-nya begitu ya. Jadi Anda bisa cari rri.co.id, Anda bisa ketik begitu ya untuk misalnya Halo RRI begitu, nanti secara langsung dia akan muncul semua aduan-aduan yang memang Anda sudah pernah sampaikan kepada kami yang kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak tertentu begitu pendengar ya. Baik, bagaimana rekan Fahri? Oke baik, nanti kita akan coba untuk memperbincangkan begitu ya, untuk mencari tahu. Tadi kami sudah mencoba untuk menghubungi 112 begitu ya, berkaitan dengan laka yang memang terjadi di Raya Mastrip Surabaya begitu, di mana itu adalah kecelakaan truk kontainer yang tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi ya? Tunggu sebentar. Tadi itu disampaikan oleh Pak Tanto begitu ya. Jadi aduan dari Pak Tanto kebetulan sudah tahu penyebabnya itu apa, dan nanti kita akan cross check lagi bersama dengan pihak yang berwenang yang memang bisa menjawab begitu ya, bagaimana kronologisnya sehingga kecelakaan tersebut terjadi begitu. Kemudian juga karena kecelakaan truk kontainer ini yang kemudian membuat kepadatan arus lalu lintas yang dilaporkan oleh Pak Tanto tadi, sampai ekor kemacetan itu ada di jembatan Rola begitu. Memang sudah ada petugas di lokasi kejadian, dan proses evakuasinya ini seperti apa ya, apakah memang proses evakuasinya itu tengah berlangsung saat ini, atau memang nantinya menunggu jam-jam rawan kemacetan ini usai. Tapi rasanya kalau di arah ke Mastrip itu nggak ada jeda untuk kemudian nggak macet ya. Selalu di sana ini arus lalu lintasnya cukup ramai begitu ya. Sehingga nanti ketika ada kendaraan besar yang akan mengevakuasi trailer tersebut atau truk kontainer maksud kami ya, itu pasti juga akan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas yang luar biasa. Oleh karenanya kita mencoba untuk menghubungi dari pihak 112 begitu. Ini masih dikoordinasikan dengan atasan begitu ya, untuk kemudian nanti kita bisa on air bareng begitu ya. Sembari menunggu, nanti kita akan hadirkan bagaimana jawaban begitu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa aduan yang sudah muncul dari Pak Karnoto dan Bu Indira yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan pada Halo RRI edisi Rabu 30 September. Pak Karnoto ini menyampaikan soal di sepanjang Jalan Raya Banyu Urip itu banyak warga yang naruh sampahnya itu di sisi kanan ya, seperti yang ada di foto. Dan itu hanya salah satu contoh yang ada. Nah, di belakang mobil masih banyak sampah-sampah yang lainnya. Nah, mohon warga ditertibkan atau diberi peringatan termasuk denda. Meskipun setiap sore Pak Karnoto ini selalu melihat petugas dari DLH itu mengangkuti sampah-sampah tersebut, tapi sangat mengganggu keindahan kota ketika sampah itu ditaruh di samping jalanan seperti itu ya. Dan kemudian langsung ditanggapi oleh Pak Wasis dalam hal ini. Beliau adalah Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Bapak Wasis Sutikno. Kita akan simak bagaimana penuturan Pak Wasis begitu ya dalam hal ini berkaitan dengan aduan dari Pak Karnoto.
1: Terima kasih atas laporan pendengar suara RRI, Pak Karnoto, ya, terkait kebersihan di Jalan Banyurip, baik di atas maupun yang bawah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Karnoto, benar, DLH itu rutin ngambil tiap hari, ya, hampir Banyurip saja atas bawah itu setengah dump truck, ya. Itu rutin tiap hari, ya. Apakah warga belum sadar, ya? Ini PR kita, memang akan kita undang mereka, kita rapatkan untuk kita sosialisasikan tentang bagaimana menjaga kebersihan kota bersama. Kalau tiap hari mengandalkan DLH yang angkut, ya, kita juga punya banyak tugas lainnya. Kalau tidak kita angkut segera, seperti yang Pak Karnoto sampaikan, wajah kota atau keindahan kota ini jadi kurang elok, ya. Banyak sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan ditaruh. Sepertinya memang oleh warga, ya, kanan kiri jalan atau yang di depan jalan itu pernah kita tindak memang di Banyurip yang sisi atas. Cuma sepertinya memang belum memberikan efek yang jera. Ke depan akan kita undang lagi, ya, secepatnya agar mereka juga ikut memantau kebersihan. Karena itu juga wilayah mereka sendiri. Maksud sih kalau dibuangi sampah, mereka seneng, kan, tidak enak juga dilihat oleh mata, ya. Ayo sama-sama kita jaga. Kalau sudah kita ingatkan mereka masih buang, akan kita tindak. Terima kasih Pak Karnoto, sudah kita bersihkan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pembuang sampah liar, khususnya di Banyurip, baik atas maupun bawah, atau wilayah Surabaya lainnya.
0: Baik, pendengar, itu imbauan atau penuturan juga dari Pak Wasis Sutikno, begitu, ya. Karena sudah ada upaya dari pihak DLH itu untuk selalu ngangkutin. Ini kan juga menjadi bagian dari upaya untuk membuat kota Surabaya itu jauh lebih indah tanpa adanya sampah-sampah yang dibuang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau kota Surabaya ini bebas banjir, begitu, ya. Karena kan yang ngeluh soal banjir itu gak cuma satu atau dua orang, banyak sekali, ya. Tapi kalau misalkan warganya sendiri tidak kemudian turut serta untuk menjaga, begitu, lantas bagaimana nanti keindahan? Gak cuma indah, tapi sebentar lagi kan bakal juga musim hujan, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau misalkan masih banyaknya ditemukan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan, misalnya. Mungkin ada yang kemudian mengeluhkan, saya buangnya di situ karena misalnya gak diambil-ambil, Mbak, sampahnya dan lain sebagainya, dengan beribu alasan, begitu. Tapi apa yang disampaikan, begitu, ya, atau mungkin apa yang dikeluhkan untuk pembuangan sampah misalnya karena gak diambil sama petugasnya, kemudian pas waktu ngambilnya itu ternyata pas lagi gak ada di rumah, begitu, ya. Kan bisa dibuangnya ke tempat pembuangan sampah lainnya, begitu, ya. Karena yang setahu saya, kalau misalkan di setiap wilayah itu pasti ada TPS-nya, begitu. Nanti kan Anda bisa buang ke sana, begitu, pendengar, ya. Untuk tidak kemudian membiasakan diri membuang sampahnya itu di jalanan, begitu. Sepertinya gak cuma tempat Bapak saja, begitu, ya, Pak Karnoto saja, ya, di Banyurip yang kemudian selalu ada petugas yang ngangkutin sampah. Bahkan di tempat saya pun juga sering saya dapati hal-hal yang demikian. Masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja, begitu, ya, membuang sampah secara sembarangan. Padahal kalau di Pakis itu, ya, jalanannya dulu itu padahal gak pernah digunakan untuk pembuangan sampah, begitu. Entah kenapa tiba-tiba ada oknum yang kemudian mengawalinya terlebih dahulu, sehingga ada masyarakat lain yang, oh, ternyata dibuangnya di sini, ya. Akhirnya ikut buang sampah secara sembarangan. Padahal antara jalanan yang biasanya dibuangin sampah, begitu, ya. Kalau yang dibuangin sampah, jadi kalau misalkan tempatnya yang dibuangin sampah itu dengan TPS yang ada di seputaran Kembang Kuning itu dekat, ya. Jadi kan harusnya kalau memang petugasnya itu nggak ngambil, kita bisa buangnya langsung ke sana begitu. Di tempat saya pun juga dekat dengan Duku Kupang begitu, di mana di sana juga menjadi salah satu tempat pembuangan sampah yang memang sudah jelas begitu ya, itu memang TPS, tempat pembuangan sampah yang memang ditunjuk begitu, bukan tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk dibuang secara sembarangan begitu ya, seperti halnya disampaikan Pak Karnoto atau bahkan dekat rumah saya begitu ya. Karena amat sangat disayangkan sekali kalau misalkan sudah ada upaya-upaya untuk membersihkan kota Surabaya, untuk menjaga, merawat kota Surabaya, tapi masih saja ditemukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian melakukannya begitu ya. Jadi amat sangat disayangkan. Kemudian kita bergeser ke Ibu Indira, aduan dari Ibu Indira ya. Yang hari Rabu lalu begitu ya, melihat di sepanjang Sungai Brantas yang berada di kawasan Mastrip itu banyak sekali eceng gondok yang menutupi sungai. Dan menurut keterangan petugas perahu tambang yang ada di kawasan Mastrip, kalau eceng gondok itu dalam volume yang besar ya, jadi kalau misalkan volumenya itu gede banget, itu bisa membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang. Jadi mohon Pemkot melakukan susur sungai untuk membersihkan eceng gondok tersebut. Dan langsung ditanggapi oleh Pak Wasi Sutikno juga, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Pak Wasi Sutikno berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Bu Indira berikut ini.
1: Ya Bu Indira, tadi melaporkan tentang banyak enceng gondok di Sungai Brantas ya. Minta untuk Kota Surabaya melakukan susur sungai untuk membersihkan enceng gondok. Terkait dengan sungai memang ada kewenangan-kewenangan yang berbeda yang dilaporkan tadi ya. Itu masih kewenangannya BBWS ya. Nanti di bawah jembatan tol itu biasanya masih dipasang dan masih terpasang ya trasbom oleh BBWS, Jasa Tirta. Biasanya enceng-enceng gondok tertahan di situ, kemudian mereka rutin membersihkan. Ada alat berat juga yang disiagakan di tempat ya, mengambili enceng-enceng gondok. Namun kalau masih ada yang lolos ya, masih ada trasbom lagi di pecahan Kali Surabaya, sebagian mengarah ke Kalimas, sebagian mengarah ke Kali Jagir, dari sumber air minum PDAM situ ya, itu juga dibersihkan oleh BBWS Jasa Tirta ya. Nah kalau yang lolos lepas lagi misalkan ke Jagir, nanti baru kita turun ya, kita susur, kita bersihkan seperti kapan hari kita bersihkan di sungai apa, di titik dekat Nginden itu dilaporkan juga oleh warga, kita bersihkan ya, kerjasama juga dengan BBWS juga, kita ambili sampah-sampahnya, kita ambili enceng gondoknya ya, khususnya enceng gondok, dan bisa bersih ya. Mudah-mudahan ke depan enceng gondok ini tidak tumbuh subur ya, meskipun itu indikator dari seberapa tingkat kesehatan atau tingkat pencemaran sungai ya. Mudah-mudahan kita semuanya sadar sehingga sungai kita tetap bersih tanpa ada vegetasi-vegetasi enceng gondok atau yang lainnya, sehingga enak sungai kita dilihat ya, banyak habitat-habitat yang bisa tumbuh di dalamnya tanpa ada gangguan atau pengaruh dari enceng gondok. Begitu, matur nuwun. Terima kasih.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI. Bu Indira, dari jawaban yang disampaikan oleh Pak Wasis begitu ya, bahwa kalau pembersihan sungai Brantas itu masuk kewenangan BBWS begitu ya, Ibu ya, yang kemudian kebetulan teman-teman BBWS ini yang sudah memasang truss boom itu setiap titik atau pintu-pintu air itu memang sudah terpasang dan nantinya petugas BBWS yang akan membersihkan. Petugas BBWS dari Jasa Tirta yang memang membersihkannya begitu ya. Jadi itu kewenangan dari BBWS dalam hal ini pembersihan eceng gondok begitu. Jadi kalau misalnya masih kelolosan, pintu air selanjutnya itu masih ada juga. Jadi sudah aman terpasang begitu ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, kalau eceng gondok itu kalau dalam jumlah volume yang besar sangat membahayakan perahu, sehingga sudah ada upaya-upaya tersendiri yang dilakukan oleh pihak BBWS Jasa Tirta yang kemudian memasang truss boom untuk mengambil atau untuk membuat si eceng gondok ini tidak kemudian hanyut kemudian sampai ke arah yang lainnya begitu ya, atau pintu air yang lainnya begitu. Jadi sudah ada truss boomnya, yang kemudian truss boom ini yang kemudian diambil oleh pihak BBWS maksudnya ya, yang kemudian nantinya upaya pembersihannya itu dilakukan oleh teman-teman BBWS Jasa Tirtanya begitu, untuk mengambil si eceng-eceng gondok yang memang sudah masuk ke truss boom tersebut ya. Jadi selalu ada upaya untuk pembersihan begitu ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Indira yang sudah mengirimkan aduannya dan sudah terjawab begitu dari apa yang disampaikan oleh Pak Wasis Sutikno. Dua aduan sudah lengkap, sudah kami dapatkan informasinya. Mohon maaf Pak Tanto ya, yang tadi mengirimkan pesan singkat begitu ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi Pak Tanto tadi kan menginformasikan soal pagi ini perjalanan menuju pintu air Kara itu kan macet parah. Ternyata ketika saya konfirmasi ke 112, kronologinya ini masih belum diketahui sampai saat ini begitu ya. Dan kemudian proses evakuasi

0: pihak, salah satunya dari teman-teman BPBD, dan proses ini masih tengah berlangsung. Kalau ditanya macet atau tidak, ya mungkin terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana begitu ya. Tapi gambarannya seberapa macetnya saya juga masih belum mengetahui, mengingat dari pihak 112 sendiri juga masih berkoordinasi begitu ya ke pihak atasan berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi prosesnya ini masih tengah berlangsung begitu ya, dan melibatkan kendaraan derek besar tapi dari swasta begitu, yang kemudian nantinya akan mengangkut si truk kontainer tersebut begitu. Sehingga saat ini setengah atau masih berlangsung bagaimana proses evakuasi dari truk kontainer yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas, hingga ekor kemacetan itu ada di pintu rolak begitu ya, atau pintu air karah atau jembatan rolak begitu ya. Sehingga saat ini mungkin ada di antara Anda yang melintas di kawasan tersebut, mungkin bisa mencari jalur alternatif lainnya agar Anda juga tidak mengalami atau berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas, karena prosesnya saat ini adalah proses evakuasi dari si truk kontainer tersebut. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora dan juga rekan Fahri dan juga rekan Anita Sylvia pamit undur diri untuk program Halo RRI di edisi 2 Oktober 2026. Nanti atau besok kita jumpa lagi begitu di hari selanjutnya, hari Senin begitu kita bisa bersua. Tapi kalau misalnya Anda mau bergabung untuk bisa menyampaikan pendapat, maka Anda bisa sampaikan maksud kami keluhan ya atau aduan begitu ya di 081-331-4992 atau di 534-5474. Anda mau mengadukan mau siang hari, mau subuh, mau malam, mau siang, mau sore ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya. Tapi jangan lupa kalau misalkan di WhatsApp harus disertai dengan foto dan video. Jadi memudahkan saya pun juga untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang untuk bisa menanggapi apa yang menjadi aduan atau keluhan Anda begitu pendengar ya. Jadi biar itu nyata dan real begitu ya, tidak mengada-ada ya. Jadi biasanya dari pihak narasumber juga ingin mengetahui kalau bisa disertakan dengan foto dan videonya Bapak Ibu begitu ya, sehingga kami juga mudah untuk bisa menyampaikan ke pihak narasumber yang menanggapi aduan atau keluhannya. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda ingin bergabung untuk menyampaikan aduan atau keluhannya di setiap harinya begitu ya, nanti kita akan jawabnya tetap pada saat momen on airnya Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi pendengar, sampai jumpa. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu.

Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Hari ini adalah Hari Batik Nasional. Apa sih yang Anda kenakan di hari ini, pendengar? Pas kok ya pas hari Jumat ya. Biasanya kalau misalnya hari Kamis dan Jumat itu memang banyak instansi pemerintah, kemudian pegawai-pegawai yang memang menggunakan batik di hari Kamis atau bahkan hari Jumat begitu ya. Peringatan Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober dan pada 2026 peringatan tersebut terasa berbeda karena Surabaya menjadi pusat rangkaian Hari Batik Nasional yang berlangsung pada 30 September hingga 4 Oktober 2026. Jadi tahun ini Hari Batik Nasional mengusung tajuk Batik Berlayar. Puncak perayaan digelar pada Jumat hari ini 2 Oktober 2026 di Sungai Kalima Surabaya. Membawa batik keluar dari ruang pamer dan hadir di ruang publik. Jadi selain menjadi momentum untuk mengenakan batik, Hari Batik Nasional juga menjadi pengingat perjalanan panjang batik Indonesia hingga diakui dunia. Ada fakta menarik pendengar Hari Batik Nasional dan batik Indonesia yang menarik begitu ya untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, batik Indonesia itu diakui UNESCO pada 2 Oktober 2009. Tanggal 2 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah batik Indonesia. Pada tanggal tersebut, pada 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan mendunia. Dan pengukuhan itu berlangsung dalam sidang Komite Antar Pemerintah UNESCO di Abu Dhabi. Pengakuan tersebut pendengar menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya pelestarian batik Indonesia. Kemudian, Hari Batik Nasional ditetapkan melalui keputusan Presiden. Jadi setelah pengakuan UNESCO, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. Dan keputusan Presiden tersebut ditetapkan pada 17 November 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pendengar, batik ini bukan sekedar motif pada kain. Jadi batik tidak hanya merujuk pada kain bermotif. Istilah batik berkaitan dengan proses pembuatan motif menggunakan malam sebagai bahan perintang warna. Dan dalam proses batik tulis, pengrajin menggunakan canting untuk menggoreskan malam mengikuti pola tertentu sebelum nanti akhirnya kain ini melalui tahapan pewarnaan dan pelorodan ya. Kemudian prosesnya dikerjakan secara manual. Batik tulis membutuhkan ketelitian dan waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan batik cap maupun kain bermotif batik yang diproduksi dengan teknik printing. Kemudian batik ini memiliki beragam motif dan juga makna. Jadi batik Indonesia berkembang di berbagai daerah dengan karakter, motif, warna, teknik dan filosofi yang berbeda. Dan motif batik tidak hanya menjadi unsur dekoratif, tetapi dalam banyak tradisi juga berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, sejarah hingga nilai budaya masyarakat pembuatnya. Dan keragaman tersebut pendengar menjadi salah satu alasan batik tidak bisa dipandang sebagai satu jenis kain dengan satu karakter saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita akan hadirkan informasi dari reporter untuk Anda. Kita sudah tersambung dengan reporter Farida Kusnia yang akan mengabarkan berkaitan dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menggelar yudisium pada hari ini. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Farida, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Hotel Mercure Surabaya, Grand Mirama, tepatnya dalam kegiatan yudisium Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubhara Surabaya. Di kegiatan ini ada 162 calon wisudawan-wisudawati program sarjana dan magister Fakultas Hukum yang mengikuti yudisium. Untuk lebih lengkapnya, di samping kiri saya ada Wakil Rektor 3 Ubhara Surabaya, Dr. Yahman. Selamat siang, Pak Yahman.
2: Selamat siang.
1: Pak Yahman, dengan adanya lulusan dari Fakultas Hukum ini ya, Pak. Apa harapan Bapak kepada tenaga hukum hasil cetakan Ubhara Surabaya?
2: Ya, harapannya adalah supaya para lulusan ini memiliki suatu pengetahuan ilmu yang berguna untuk bangsa dan negara. Di satu sisi berguna untuk pribadi dalam menunjang kerja, ya. Kemudian juga berguna untuk keluarga. Memang kita belajar itu kan tidak terbatas untuk dirinya. Jadi ilmu pengetahuan tentang hukum ini sangat penting karena negara kita negara hukum. Jadi sebagai belajar ilmu hukum itu tidak sekedar mempelajari dari hukum tertentu, ya. Semua hukum harus dipelajari supaya kita menjaga negara kita itu negara hukum tidak disalahgunakan.
1: Tantangannya ini Pak juga edukasinya kepada mereka agar tidak terjerat korupsi juga bagaimana ini Pak?
2: Ya, edukasi kita selalu mewanti-wanti kepada lulusan ya, apalagi yang sudah bekerja ya, tolong laksanakan profesinya dengan profesional. Artinya apa? Dalam melaksanakan fungsi tugasnya tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Nah, kalau dilakukan secara profesional tentunya tidak ada pelanggaran hukum. Karena apa? Sebagai orang mengetahui di bidang hukum itu, apalagi sebagai penegak hukum, itu ada tiga yang dihadapi. Pertama adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada disiplin.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua adalah etika, etika dan moral. Yang ketiga hukum positif. Jadi kalau ada pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika itu lebih berat, ada unsur pidananya, maka dia akan berhadapan dengan etika maupun hukum pidana. Ini sangat berat. Sebagai seorang pengamalan hukum, apalagi sebagai penegak hukum, profesi penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim maupun advokat, ini sangat berat. Dalam menjalankan etika profesinya itu berat kalau ada kesalahan. Maka di sini diwanti-wanti supaya melakukan tugasnya dengan profesional. Nah, kita sering kan dengan profesional. Profesional itu apa ya ini? Supaya dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada kekeliruan. Nah, tentunya dengan tidak ada kekeliruan dan kesalahan itu ada tiga syarat sebagai seorang pengemban profesional. Yang pertama belajar. Belajar itu kan macam-macam. Belajar di kampus, belajar di perkawinan, belajar di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah latihan. Harus latihan. Jadi ilmu teori yang diterima itu dilatihkan. Seperti apa sih aplikasinya ketika dia mengabdi kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Nah, pengalaman dalam konteks penegak hukum itu kan banyak itu contoh-contoh. Ada yang keliru, ada yang salah. Nah, ini pengalaman. Jadi belajar, latihan, pengalaman, maka seseorang itu akan profesional di bidangnya masing-masing.
1: Terima kasih kesempatannya Pak Yaman.
2: Ya, sama-sama Mbak.
1: Baik, pendengar, demikian wawancara saya dengan Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, sekaligus dosen Fakultas Hukum Ubara Surabaya. Dan rencananya Fakultas Hukum Ubara Surabaya akan membuka program S3 Ilmu Hukum. Selain itu juga untuk lulusan Fakultas Hukum maupun fakultas lainnya di Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya akan dilakukan wisuda rencananya pada bulan November 2026 dari Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih reporter Farida Kusnia, selamat bertugas kembali di kesempatan kali ini ya. Pendengar, kita harus bergeser ke informasi lainnya untuk Anda di hari ini berkaitan dengan satu hal ya. Ini giat event running, giat masyarakat persiapan event running yang selengkapnya disampaikan oleh rekan Indra Mahadi berikut ini. Indra, silakan.
3: Ya saudara, hari ini merupakan agenda dua hari dari persiapan menuju ke event lari terbesar ya di Surabaya. Nah, jadi hari ini adalah sesi pengambilan respek. Jadi di respek itu akan mendapatkan jersey, nomor BIB, dan juga produk-produk sponsor. Nah, yang terjadi saat ini di Ciwut ya, masyarakat atau peserta yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya ini melakukan antrian dulu, dan ratusan atau bahkan ribuan ini yang mengular sudah untuk melakukan antrian sebelum mengambil respek istilahnya dalam event-event lari. Nah, antusiasme gelaran running ini jadi disponsori oleh salah satu minuman isotonik ya. Ini memang jadi rangkaian yang terbesar, dan lebih dari 5.000 pelari, bahkan diikuti oleh pelari-pelari dari internasional ya, tidak hanya dari pelari-pelari nasional. Kita mengenal misalnya ada Robby Sianturi, tapi juga diikuti oleh pelari-pelari dari Afrika misalnya. Nah, aktivitas juga masih berjalan lancar. Sementara itu pantauan arus lalu lintas di kawasan Jalan Maijen Sungkono, ini dua arah terpantau lancar. Kembali ke studio, terima kasih.
0: Terima kasih untuk rekan Indra Mahadi ya, yang baru saja mengabarkan giat masyarakat event running yang memang besok itu akan diselenggarakan begitu. Dan ada ini ya pendengar ya, ada semacam buka tutup begitu. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah mengetahuinya. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada, karena besok itu pasti juga bakalan rame ya. Selain rame juga beberapa wilayah atau ruas arteri kota Surabaya itu bakalan ditutup. Jadi sistem buka tutup. Jadi kami harapkan Anda kalau misal punya agenda pagi hari, lebih baik pagi sekalian berangkatnya. Nah, kalau misalkan yang subuh, karena penutupannya itu dari jam 3 sampai jam 3 pagi sampai jam 10 ya. Jadi bagaimanakah dengan besok yang bertugas di pagi hari pada tanggal 4 ya, 4 Oktober. Pendengar, kami akan terus hadirkan informasi-informasi satu persatu untuk Anda di hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung, berkabar begitu ya. Barangkali ada di antara Anda yang kebetulan juga saat ini melihat ada giat masyarakat tertentu begitu yang ingin Anda bagikan bersama kami. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya, atau bahkan Anda juga bisa menyampaikan via voice note atau bahkan telepon langsung begitu ya. Di hari ini ada dua yang bisa diakses, baik line WhatsApp atau bahkan line telepon. Line teleponnya di 5345474, untuk line WhatsAppnya di 081331149924.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tampaknya yang namanya kepadatan arus lalu lintas itu gak cuma ada di kota Surabaya ya. Di ruas lainnya yang dari Sidoarjo ke arah Surabaya ini juga sama. Ini ada pendengar yang mengeluhkan, Mbak, Masya Allah macetnya ya. Dari perempatan Gedangan, baru keluar aja udah disambut dengan kepadatan arus lalu lintas ya, yang menuju ke arah kota Surabaya. Ada apakah sih gerangan di sana, di jalan-jalan? Baik, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat di hari ini ya. Saya coba cari tahu begitu ya, nanti kita akan coba cari tahu terlebih dahulu. Tapi memang di sana itu perasaan ini ya, langganan macet kalau nggak salah ya. Karena saya sendiri juga kalau misalkan dari Buduran Sidoarjo, kalau keluar mau ke apa namanya, keluar dari Perum itu kan kita bakalan ngelewatin arah, kalau saya sih lewat Lingkar Timur ya, itu kita sudah akan disambut dengan kepadatan arus lalu lintas ya. Nggak kanan kan, nanti lurus aja. Karena di sana itu juga bisa dibilang, ini kalau katanya salah satu rekan begitu ya, kebetulan kan yang berdinas, yang dinasnya di RRI Surabaya dari rumahnya di Sidoarjo kan cukup banyak ya. Katanya perempatan atau perempatan Gedangan itu adalah perempatan perenggut masa muda begitu ya. Di sana itu sering sekali nggak pagi, nggak siang, nggak malam atau bahkan sore itu selalu aja padat. Dan entah kenapa, seperti padahal itu sudah jelas ada traffic light, tapi masih saja ada kendaraan yang melanggar aturannya. Entah apakah memang di Sidoarjo itu tidak ada seperti halnya di kota Surabaya. Ini kan ada ini sih, apa sih namanya, kamera ETLA ya. Jadi itu kan kita kan akan bisa langsung tersorot begitu ya. Karena sejauh ini, apalagi yang itu masuk wilayah mana ya, tembusannya itu kalau misalkan dari Puri Surya Jaya ya kan, itu misalkan ke kanan, itu kan harusnya itu boleh atau tidak boleh saya juga gak ngerti. Tapi kenapa banyak orang berbondong-bondong ke kanan jalan begitu ya. Kalau lihat dari markanya sih ini ya, ada aturannya begitu ya. Kalau lihat dari markanya ya. Tapi entah kenapa yang dari sisi yang mau ke arah mana itu ya, Sukodono ya, itu yang dari arah Surabaya mau ke Sukodono kalau ke kanan ya kan, itu kan harusnya gak boleh ya. Jadi lurus dulu baru puter balik. Nah, tapi kenapa orang-orang itu pada ke kanan langsung begitu? Yang jadi pertanyaannya akhirnya, yang dari arah Puri Surya Jaya mau ke arah Surabaya, itu nanti bakalan numpuk di sana. Jadi gak ada yang mau ngalah. Saling begitu sini ijo, di sana juga jalan tuh ya. Nah, sudah di sana nanti akan berhenti lama sekali dan nyaris tidak ada petugas yang berada di wilayah tersebut atau di ruas arteri tersebut ya. Saya ke Buduran bolak-balik, saya tidak pernah menjumpai ada aparat kepolisian yang kemudian mengatur jalannya lalu lintas ketika kondisinya memang benar-benar crowded ya. Yang ada itu adalah polisi cepek yang banyak. Kemudian apa nih yang pakai apa? Yang bukan baju, kulitnya dicat warna perak silver ya, manusia silver ya, yang justru ada di sana kadang bantuin mencairkan arus lalu lintas tapi kadang juga bikin macet ya. Jadi entah seperti apa ininya, konsepnya begitu ya. Tapi kalau harusnya, karena itu kan sudah terpasang traffic light, jadi harusnya itu sudah ada lajur yang memang itu bisa ke kanan atau ke kiri begitu. Sudah jelas kok rambunya. Tapi kenapa masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan itu berbondong-bondong. Gak cuma satu loh ya, gak cuma satu mobil yang melanggar. Itu kayak ramean gitu loh pendengar ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya, yang memang rumahnya di Sidoarjo, yang kemudian aktivitasnya juga di sana. Barangkali ada di antara Anda yang juga mengetahui mengenai kepadatan arus lalu lintas yang saat ini tengah berlangsung begitu ya, di perempatan Gedangan katanya.
Yang pasti, hati-hati di jalan, pendengar ya. Kalau sudah kondisinya demikian, tidak ada lagi selain bisa menunggu, menunggu dan menunggu hingga usai, hingga mencair kepadatan arus lalu lintasnya ya. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Nanti atau sesaat lagi, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu, ada rekan saya Celia Cahyani dan juga rekan Ria Haryati yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini sesi selanjutnya. Sampai pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih. Tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.
3: Menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
4: Ya penting, kan dasar negara.
3: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
4: Kelihatan dong. Misalnya...
3: Misalnya apa?
4: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
3: Oh, itu Pancasila ya?
4: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
3: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
4: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
3: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
4: Bukan. Justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek. Mau menghargai atau merendahkan. Mau memikirkan

0: diri sendiri atau kepentingan bersama.
1: Jadi, sebenarnya menerapkan Pancasila nggak harus nunggu melakukan hal besar dulu, kan?
0: Nggak perlu. Mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
1: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak, kan?
0: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
1: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nation League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabuh Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadijah Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadijah Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intan sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menempuh

0: menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka. Melalui

0: pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini. Hasil

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina, kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics

0: 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alo Tani melaporkan.
1: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
1: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
2: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
3: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
2: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini ya, ditemani oleh Celia Cahyani dan juga nanti ada Ria Haryati yang menemani juga. Pendengar, Anda bisa bergabung di 99,2. Dan sebelum kita melanjutkan untuk program di Surabaya siang ini, kita hadirkan bersama untuk silang Jumat, yaitu dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya LPP RRI Surabaya. Lalu juga dengan khotib Prof. Dr. Haji Ahmad Jaroh MA, tema khutbahnya adalah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung pendengar ya dari 99,2 untuk mendengarkan silang Jumat edisi Jumat 2 Oktober 2026.

berdamailah, rukunlah. Dan bertakwa dalam kaitan ini adalah rukun. Orang yang rukun itu adalah salah satu tanda bertakwa di ayat ini. Indikator penting untuk membina ukhuwah dalam perbedaan atau agree and disagree, bersama-sama dalam perbedaan, adalah pertama, cairlah dalam pergaulan. Panjenengan boleh jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Nahdlatul Wathon, Matlamatul Anwar, atau apapun, asal tidak PKI saja. Maka boleh itu. Tapi sadarilah bahwa kita ini dalam perbedaan adalah persatuan, adalah kesamaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam memberi ajaran dan pelajaran kepada kita memang beberapa seragam, jumlah rakaat salat, haji, puasa, seragam. Tapi dalam banyak hal beragam, banyak pilihan. Maka marilah kita cair dalam pergaulan, menjadi apapun dan siapapun, kita ini bersaudara. Saudara sesama muslim. Nanti ada saudara sesama bangsa Indonesia, ada saudara sesama manusia. Yang kedua, teruslah belajar. Dalam usia berapapun, dengan kiat-kiat belajar, apalagi sekarang era medsos, sangat mudah. Tetapi tentu harus hati-hati. Tidak semua orang yang berfatwa di medsos ada benar. Bahkan, mohon maaf, AI yang dianggap sangat cerdas itu, saya berkali-kali menegur kesalahan AI atau artificial intelligence itu, ada salah juga. Maka di samping bermedsos, tapi cobalah sergap-sergaplah menghadiri pengajian lintas mazhab. Jangan hanya satu mazhab. NU itu empat mazhab. Muhammadiyah tidak bermazhab tapi berguru. Ya, Nahdlatul Wathon memang mazhab Syafi'i, Matlul Anwar memang mazhab Syafi'i, Perti memang mazhab Syafi'i, Al-Wasliyah memang mazhab Syafi'i. Tapi melalui mimbar ini saya menghimbau panjenengan, belajarlah lintas mazhab ben ngerti perbedaan. Memang Imam Al-Khawfal dan Syekh Nawawi menyatakan bahwa campur mazhab itu tidak baik. Tapi bukan tidak boleh, tidak baik. Akhlak tidak baik. Alasannya ya ikut ya jangan banyak orang. Ikut karwan. Imam Al-Khawfi asal tidak dalam satu qadiyah boleh. Sholat mazhab Syafi'i, puasa mazhab Hanafi, haji mazhab Hambali misalnya, boleh. Tapi kalau wudu saja banyak mazhab itu tidak boleh. Tapi alasannya ternyata juga hanya akhlak, sopan santun. Tapi Imam Kamaluddin bin Humam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa campur mazhab itu malah bagus. Dan beliau punya banyak ayat, banyak hadis yang disampaikan. Karena orang berarti mau belajar, tahu perbedaan. Soal yang diamalkan silakan mana. Tapi yang terpenting bisa memahami orang yang berbeda. Itu. Terus belajar melalui pengajian-pengajian. Yang ketiga, jangan merasa benar sendiri. Ojo ngerasa bener dhewe. Terasa bener harus, tapi enek dewi itu loh yang tidak oleh. Dan sekarang itu banyak orang baru membaca terjemahan ini sudah keluar-keluar merasa benar sendiri. Merasa benar silakan dan harus, tapi sendiri atau dewi itu yang tidak oleh. Karena kebenaran itu berganda. Ya dalam filsafat mungkin kebenaran itu enggak, tapi dalam fikih kebenaran itu berganda banyak. Sholat subuh kunut benar,

gak kunut bener. Sing gak bener sing gak sholat subuh. Tarweh 20 bener. 8 bener. Gak tarweh lo, jik bener. Maka dari itu ruang lapang ini jangan kita persempit sendiri. Yang keempat, hormati yang berbeda. Kita boleh, memang harus merasa benar dewe, benar itu boleh, tapi jangan dewe. Orang lain juga benar. Beri kesempatan mereka merasa benar. Ro'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ro'yuhum khata'un yahtamilus sawab. Itu slogan Imam Abu Hanifah, slogan Imam Syafi'i. Pendapat saya ini benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi justru ada kemungkinan yang benar. Lho nek ngono kan lapang dada dengan kepala murah senyum awet urip. Yang terakhir, jangan stigmatisasi. Lah ini, stigmatisasi itu ngecap sesat, bid'ah, nanti dululah ya. Beda ya beda, tapi belum tentu sesat kok. Belum tentu bid'ah kok. Ya katakanlah enggak setuju atau diam. Kalau bukan mungkarot. Tapi kalau sekedar perbedaan antar kita, rata-rata mereka itu sudah punya guru masing-masing. Ya sudahlah kita hormati. Jangan kita stigmatisasi, dicap, cap sesat, cap bid'ah, dan lain-lain. Dengan begitu pergaulan ini akan cair, enak. Berhadapan dengan siapapun siap. Harusnya umat Islam begitu. Saya di sini ceramah sejak 2002 tentang itu, tentang ukhuwah. Sejak 2002 tentang ukhuwah dan ukhuwah. Sudahlah. Perkara ormas, perkara ini sudahlah, itu hak masing-masing, bener kabeh, apik kabeh wis. Yang penting kita rukun. Moga-moga kita semuanya bisa menyadari ini dan menjadi muslim yang egaliter, muslim yang menjunjung ukhuwah Islamiyah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.

FM 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama silang Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan khotib Profesor Dr. Haji Ahmad Zahro MA dengan tema khutbah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Dan tadi ada yang bertugas juga dari tim RRI, ada Liga Tirta dari tim TMB, ada juga Nono Ahmad dari tim TMB, ada Diah MCR, Celia Cahyani penyiar dan juga Ria Haryati. Kemudian ada Lia penyiar Pro 4 dan juga Ning Salsa. Kemudian ada Indra dan Pras dari Driver, Satria dari tim TMB dan juga Fajar dari tim MIF. Baik pendengar, masih dalam perjalanan Surabaya siang ini bersama Ria Haryati yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di sampai nanti ya pendengar. Dan tentunya Ria akan memberikan informasi-informasi dan juga dengan komposisi lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda semua. Dan ini ada satu buah lagu dari Budi Doremi.

0: Menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi, sudahkah kita menerapkannya?
0: Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, di siang hari ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan Lestarikan Musik Nusantara, RRI dan TVRI Jatim angkat lagu daerah di Bintang Radio. Dan Radio Republik Indonesia, Korwil 10 Jawa Timur bekerja sama dengan TVRI. TVRI Jawa Timur kembali menggelar ajang Bintang Radio Putaran 2 melalui program Spektrum Spesial Bintang Radio Korwil 10 dengan edisi khusus menyajikan lagu-lagu daerah Nusantara sebagai bagian dari materi lomba. Produser acara Spektrum, Joseph Iswahyudi, saat diwawancarai oleh RRI, menyampaikan bahwa hadirnya lagu daerah dalam program tersebut sangat relevan dengan komitmen penyiaran untuk mengenalkan keberagaman warna musik Indonesia kepada masyarakat. Sementara Ketua Bidang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, mengungkapkan pada putaran khusus lagu daerah, para peserta yang berusia 16 hingga 25 tahun disuguhkan 10 lagu pilihan daerah di kawasan barat hingga timur Indonesia. Dan di antaranya terdapat lagu populer Nusantara seperti Butet hingga Sipatokaan. Dan alasan pemilihan lagu kategori lagu daerah ini bukan tanpa alasan ya pendengar, karena sebab faktor tersebut dinilai penting untuk menjembatani generasi muda khususnya dari Gen Z agar tidak melupakan warisan budaya bangsa. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan simak informasi terkini terkait dengan Indonesia memiliki tambang nikel yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Baik, silahkan reporter Oni Arianto laporannya.
1: Ya pendengar, data dari Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data Desember tahun 2024. Menurut Lukman Nurrohim, Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai Institut Teknologi ITS Surabaya, mengatakan bahwa potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel hanya menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung pada industri kendaraan listrik nasional.
2: Hanya untuk terkait dengan kasus ini ya, kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik, khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, pertama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan tertinggi di dunia. Dan salah satu bahan pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan kobalt, itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar. Nah untuk itu sebenarnya ini potensi yang sangat luar biasa, khususnya kalau ada program hilirisasi dari pemerintah untuk memanfaatkan peningkatan yang nilai tambah dari produk tambang. Namun yang menjadi kendala untuk baterai nikel ini yang berbasis baterai lithium ion itu adalah bahan baku lithium itu sendiri.
1: Ya, dikatakan oleh Lukman Nurrohim bahwa Indonesia belum memiliki tambang litium yang dikembangkan secara khusus, padahal litium merupakan komponen penting dalam baterai litium ion kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Provinsi Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Baik, pendengar, telah kita dengarkan satu buah lagu dari Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Lagu tersebut diciptakan oleh Rian The Massive dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band The Massive. Dan kemudian dirilis ulang oleh Hanindia pada 16 September 2026 lalu. Dan pendengar, di siang hari ini Ria akan kembali memberikan informasi, dan saat ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan batik, ya, Hari Batik Nasional. Kemendikbud fasilitasi pelindungan motif batik daerah. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan kekayaan batik di Indonesia ini memiliki corak, motif dan juga karakteristik yang beragam. Dan untuk menjaganya, ya pendengar, warisan tersebut ini dari Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK agar memperoleh perlindungan hukum. Dan upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap motif batik di daerah mendapatkan pengakuan sekaligus terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Kemudian Menteri Fadlizon mengatakan bahwa masyarakat juga membutuhkan dukungan. Pendaftaran dapat juga mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan. Fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk melindungi kekayaan batik melalui mekanisme, yaitu kekayaan intelektual. Dan dengan demikian, keberagaman motif batik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus memberikan pengakuan terhadap karya dan identitas budaya masyarakat daerah. Dan pendengar, kami telah memberikan komposisi, menyiapkan komposisi lagu yang, dan nantinya pendengar juga bisa bergabung ya nanti di jam setengah dua, yaitu musik kita. Jadi untuk saat ini kita akan putarkan lagu dari MPD.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi

0: akun sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Coba kau bayangkan.
4: Pendengar, Anda masih di Surabaya siang ini ya, karena masih ditemani oleh Ria Haryati nanti pendengar ya. Jadi Anda nanti bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Ada program selanjutnya nanti di Surabaya siang ini, yaitu adalah Musik Kita. Nanti Anda bisa memilih lagu yang sudah disiapkan tentunya pendengar. Jadi Anda tinggal memilih, bisa di line telepon di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-30 lepasnya dari jam 1 siang barengan sama Ria Haryati yang bakal nemenin Anda di program musik kita. Dan tentunya untuk pendengar yang mau request lagu atau kirim-kirim salam bisa telepon dan juga WA ke 081-331-4x992 atau bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan ada beberapa lagu yang telah kami siapkan ya. Ada dari Ari Lasso dan juga Melly Goeslaw, Apa Artinya Cinta. Ada juga Teduhnya Wanita dari Raisa, ada Liodra, dan ada Ariel Noah, Bukannya Aku Takut. Kemudian juga Kau Telah Pergi, ada juga Pelangi di Matamu, ada lagu Aku Bukan Untukmu Rosa, Tulus Teh Hijau, terus ada Tak Akan Ada Cinta Yang Lain, Pencuri Hati Arman Maulana. Oke, sudah ada yang bergabung via WA. Halo, selamat siang. Oke. 100% Indonesia. Oke. Sebentar ya, ini masih ada kendala ya pendengar. Oke. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, musik kita.
3: Halo. Musik kita 100% Indonesia.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Bisa kenal toh sama Bu Siti ya?
2: Gimana Ibu?
3: Bisa kenal toh Mbak Ria sama Bu Siti. Mm-hmm. Lagunya? Tadi apa aja tadi?
2: Lagunya ada Ari Lasso, Apa Artinya Cinta. Ada juga Teduhnya Wanita Raisa. Ada Liodra, Cinta Tak Selalu
3: ya,
2: Miliki.
3: Liodra aja.
2: Okay. Aja. Salamnya Bu.
3: Salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Kustia Pondok Maritim. Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ati Rameli. Bu Nana, terus Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Preki, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang.
4: Musik kita 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Selamat siang.
4: Selamat siang. Kok sendirian?
2: Iya, sendirian nih di siang hari ini. Oke, mau request lagu apa?
4: Selianya kemana?
2: Mbak Selianya nanti. Di sore nanti.
4: Palingnya dikok dengar suaranya tadi.
2: Jadi kita ganti-gantian ini, Bu.
4: Oh gitu.
2: Iya.
4: Lagunya siapa aja yang udah disiapin?
2: Ada Dewa, Kamulah satu-satunya. Ada Padi, kemudian ada Astrid, ada Armada, ada Titi DJ, ada Tulus, ada Rosa, ada Zamrud, ada Ariel Noah, ada Raisa. Mau siapa, Bu? Nanti Ria spill lagunya judulnya apa.
4: Titi DJ.
2: Titi DJ, yang tak kan ada cinta yang lain.
4: Betul. Soalnya lagu favorit tuh gak ada.
2: Oke, terus salamnya, Bu.
4: Salamnya buat semuanya aja deh. Dengan satu. Selamat dengerin buat Mbak Rianya. Selamat duduk ya, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kerasan di Pro 1 LRI. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Oke, terima kasih. Dan pendengar, kita beralih ke via WA ya. Ada Mas Afif. Assalamualaikum, musik kita 100% Indonesia. Mau dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Oke, Teh Hijau. Lagunya buat Bu Wira, Bu Dian, Pak Toto, Pak Mulyono, Mbak Rika Herlin, Bu Utri di Merauke, Bang Kobar, Mas Ali, Bu Siti, dan Omayanti. Salam kenal Maria dan selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Oke, ditunggu ya Mas Afif, lagunya Teh Hijau dari Tulus. Dan selanjutnya ada dari Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Apa Artinya Cinta versi Ari Lasso. Ari Lasso. Oke, terus salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Karya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan langsung saja ada lagu dari Leodra.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih bersama Ria Haryati di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kami. Oke. Halo, selamat siang.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Oke.
2: Lagunya apa Mbak yang
1: lagunya tadi ada Ari Lasso yang belum yang sudah di request ya. Terus ada lagi Raisa Teduhnya Wanita, ada Ariel Noah bukannya aku takut. Kemudian ada Zamrud Pelangi di Matamu, ada Kau Telah Pergi, dan juga ada Rosa Bukan Aku Bukan Untukmu, ada Tulus Teh Hijau, ada
2: ya, Rosa aja, aku bukan untukmu, Mbak.
1: Rosa, oke. Salamnya?
2: Untuk Dewa Wiramli, Ayanti, Siharo, Ibu Nana, Ibu Wira, Tulang Kobar, Pak Lutiawa, Mas Ali, Mas Bandi, Opa Mulyono, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Pak Haryati.
1: Ya. Sami-sami. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Tadi ada Rosa, Aku Bukan Untukmu. Terima kasih. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung kembali? Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Bukan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Mbak Sela, ini Mbak Ria. Salam kenal.
3: Ya, Mbak Ria. Assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Bu Titik Damyati.
1: Bu Titik Damyati, oke.
3: Lagunya Rosa tadi.
1: Iya, Rosa ada, Aku Bukan Untukmu judulnya.
3: Selain Rosa apa tadi?
1: Ada Dewa, Kamulah Satu-Satunya, ada Padi, ada Astrid, ada
3: ya,
1: Armada.
3: Padi aja.
1: Padi, bayangkanlah ya Padi, bayangkanlah. Ya. Oke. Okay.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Siti, juga Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Saseno, juga buat Tiramli, juga Bang Kobar. Terima kasih Mbak Ria, paling sehat selalu.
1: Amin.
3: Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita beralih ke via WA. Ada yang sudah bergabung. Ada Bu Ani Esther dari Perak. Siang Mbak Ria cantik. Waduh, terima kasih ya Bu. Salam kenal ya, salam kenal dan sehat-sehat ya lagunya Noah. Salam untuk Bu Yani, Bu Jaya, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti, Bu Rumiah, Bu Dewi. Sehat selalu semuanya, amin. Terima kasih. Lagu dari, oke, Noah, berarti bukannya aku takut. Dan baik pendengar, langsung saja kita putarkan lagu dari Ari Lasso. Selamat mendengarkan.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kami di siang hari ini.
1: Oke. Musik Indonesia.
0: Oke.
1: Semangat siang. Kira-kira siapa?
0: Bagaimana?
1: Orang biasa mengucapkan semangat.
0: Pak Tua.
1: Satu lah.
0: Ah, ya. Benar berarti ya Pak Tua ya. Udah hafal ini Pak. Oke.
1: Orang paling tua ya saya, Pak.
0: Oh.
1: Saya orang paling tua di antara pendengar. Saya lahir tahun 51, Pak.
0: Okay.
1: Paling tua. Okay. Karena tadi aku lihat ada bola di pelangi matamu gitu. Makanya aku berikan salam untuk Mbak Ani Esther dan untuk Abah Alwi, untuk Mbak Ria.
0: Ya.
1: Tetap semangat.
0: Siap. Siap Pak Tua. Semangat terus ini Pak Tua.
1: Matur nuwun. Iya. Gak bisa ngomong selamat, Pak. Tadi mesti saya semangat itu.
0: Berarti tadi iya. Request lagunya Pelangi di Matamu.
1: Iya. Mm-mm. Saya gak pernah ucapan dari siapa-siapa gitu. Rumit kata-kata saya itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagunya atau kata lain pokoknya mengarah ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Iya, wis. Tetap semangat buat Maria.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Oke, okay, musik kita
2: 100% Indonesia.
0: 100%
2: asli
0: Indonesia.
2: Asli loh, Mbak Ria.
0: Asli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa aku?
0: Siapa ya, Pak?
2: Ayo.
0: Aduh, ini
2: apa?
0: Belum apa, Pak?
2: Sendiri.
0: Belum apa ini, Pak? Jujur.
2: Nyar yang lama kalau. Asli loh. Ya, itu siapa tanya gitu.
0: Siapa ya? Siapa ya?
2: Ada Mbak Celia, tak?
0: Ada, tapi di jauh ini Mbak Celianya.
2: Di jalan.
0: Di jauh, dari Ria ini.
2: Mbak Celia, itu lo dudono, jenenge sing asli lo.
0: Yang asli lo ini siapa?
2: Kembili.
0: Oh, Pak Mulyono.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Mbak, ini hari Jumat. Dapat rezeki ada 3 bungkus nasi dapat Jumat berkah. Lah lagunya nanti dari Wali, Cari Berkah.
0: Aduh Bapak, ini kan lagunya sudah disiapkan ya.
2: Oh.
0: Ini nggak ada ya.
2: Oh, besok ya Sabtu,
0: besok,
2: minggu,
0: Sabtu minggu ya bisa request.
2: Ya yang sudah disiapkan apa ya?
0: Yang sudah disiapkan ada padi. Bayangkanlah ada Zamrud Pelangi di Matamu tadi yang di request Pak Tua, ada juga Cinta Putih, ada Teduhnya Wanita dari Raisa, ada Yang Telah Kau Pilih, ada Pencuri Hati Armada, dan ada
2: Armada, Mbak.
0: Armada. Oke,
2: ya.
0: Baik.
2: Nanti kalau diputar Pak Mul ini ya lagunya dari Armada. Pencuri aja. Cinta, yo.
0: Pencuri Hati.
2: Oh, pencuri hati.
0: Pencuri hati.
2: Hati ini sopo.
0: Ya
2: wani hati ini wak PT enak. Salam untuk Pak Tua. Ini dari Bapak Mulyono yang di Kembili. Salam hormat. Saya doakan Pak Tua tetap semangat, tetap sehat dan sehat selalu ya Pak Tua.
0: Amin.
2: Sama-sama tuanya, tua situ daripada Pak Mulyono. KCO ya paling telung tahun rok. Telung tahun, rong tahun lah. Okay. Pak Tua kan kalau kelahiran 51 kan 75 ya. Ya Pak Tua, Pak Mulyono ini kalau 72 atau 771 insya Allah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, okay. Yang penting sehat gitu aja.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya Pak requestnya tadi.
2: Salamnya berapa orang?
0: Salamnya kalau Ria sih sebenarnya maksimal 5 orang aja ya biar.
2: Oke, okay, benar-benar.
0: Biar kebagian kalau, yang lainnya.
2: Kalau besok siaran lagi Mbak Ria, bawa sumpritan.
0: Ya,
2: kalau
0: prit.
2: 5 langsung mau tambah.
0: Oke.
2: Okay. Oh,
0: siap. Ditunggu ya Pak, ini nanti Ria putarkan dari Armada.
2: Ya, dari Armada ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Dari Armada itu aku kepingin iki Mbak. Dari apa berangkat pagi pulang pagi atau ini?
0: Karena nggak ada
2: pulang
0: pak.
2: Malu. Gak pulang rindu, mau pulang kok malu.
0: Iya, nggak ada. Ini kita gini pak, beralih ke yang lainnya ya pak. Ya ditunggu.
2: Ya sudah ditata rapi dengan Mas Indra ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Salam itu cuma saja tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Ria.
0: Iya.
2: Iya,
0: Haryati.
2: Dengaran saya kok seperti judul lagu Kroncong, Haryati. Ya, taunya Mbak Ria Haryati, RH ya. Ria Haryati.
0: Iya.
2: Salam kenal dari Bapak Mulyono yang di Kediri. Saya doakan kerasan di situ.
0: Amin, amin
2: bisa
0: Bapak.
2: Bisa bersenda guru, bisa tahu ciri khasnya pendengar nanti.
0: Iya, amin.
2: Kan tahu asli namanya.
0: Ya,
2: terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita putarkan saja ya lagu dari Tulus. Selamat mendengarkan.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, telah kita putarkan lagu dari Ariel Noah dan juga Maryam Eka, Bukannya Aku Takut. Oke, pendengar, kita mengundang para pendengar untuk bergabung yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, bisa ke via telepon dan juga WA-nya ke 081-33-14-992 atau bisa juga ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan kita sapa dulu yang sudah bergabung di via WA, ada Ibu Sri Suhartini. Selamat siang Mbak Ria, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Ariel Noah. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Titi, Bu Istikaro, Bu Siti Rumia, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti, dan buat Mbak Rianya terima kasih banyak. Dan kebetulan banget nih Bu Sri Suhartini ya, tadi lagunya Ariel Noah baru saja kita putarkan. Dan selanjutnya ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Mbak Ria, request lagunya Noah, salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Siti, Bu Siti Pasruan, Bu Istihoro, Pak Mulyono, Bang Koba, dan buat Mbak Rianya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan kebetulan tadi ya requestannya dari Bu Siti dan Bu Sri Suhartini ini udah Ria putarkan ya tadi lagunya Noah. Dan buat pendengar yang mau yang ingin bergabung bersama kami, bakal Ria tunggu ya. Mau telpon di via WA 081-33-14-992 atau juga di line interaktif di 031-534-5474. Oke.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-32 lepasnya dari jam 2 siang, masih barengan sama Ria di program musik kita 100% Indonesia. Oke, pendengar, ini Mas Afif nih tanya di via WA ya. Mbak Ria ini peserta magang nasional apa karyawan tetap nih? Ini Mas Afif ini tanya nih soal Ria ya. Dan kebetulan ya Mas Afif, Ria ini peserta magang nasional gitu, yang akan nemenin pendengar pendengar setia RRI Pro 1 Surabaya selama beberapa bulan ke depan gitu. Jadi pendengar tenang aja ya, Ria lumayan lama ya nanti nemenin pendengar di Pro 1 ini. Dan kalau karyawan tetapnya ya semoga aja ya Ria bisa jadi karyawan tetap di sini gitu. Dan buat pendengar ya, masih Ria tunggu yang mau request lagu atau kirim-kirim salam, bisa ke 081-33-14-992 atau ke line interaktif ke 081-534-5474. Jadi masih Ria tunggu nih requestannya lagu. Masih ada yang belum di request tadi, ada Cinta Putih, ada Teduhnya Wanita dari Raisa, ada Kau Yang Telah Pergi, ada Jadikan Aku Yang Kedua B. Astri, dan ada Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19. Nah, beberapa lagu tadi belum ada yang request ya, jadi bakal Ria tunggu sampai nanti jam 3 sore. Yang mau request lagu boleh banget. Dan sekarang ada lagu dari Armada, Pencuri Hati.

0: Cika, buruan. Hujannya makin deres nih. Bisa basah semua kita. Mana enggak pakai jas hujan lagi.
1: Ya udah, kita berteduh aja di bawah pohon.
0: Lah, kok di bawah pohon sih? Enggak bahaya tah?
1: Udah, enggak apa-apa. Aman, aman.
0: Tuh kan, apa aku bilang, berteduh di bawah pohon tuh bahaya, bahkan beresiko pohon tumbang karena dilanda angin kencang. Belum lagi resiko tersambar petir, bahkan bisa jadi pohon besar buat tempat kita berteduh ternyata tempat tinggal hewan berbahaya seperti ular. Udah deh, lain kali mending berteduh di bawah bangunan yang kokoh aja, masih untung cuma lecet sedikit, kalau parah bisa bahaya kan?

0: Masih menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program musik kita ya, ini tadi sudah Ria putarkan beberapa lagu. Dan ada yang bergabung di via WA, ada Bu Nana. Bu Nana mengirimkan voice note. Mari kita dengarkan nih voice note dari Ibu Nana.
1: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Mbak Haryati, ini Ibu Nana request lagunya Raisa dan Astrid. Tak borong ya Mbak. Salam sehat Ibu Eni Esther, Bu Yani Jaya, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Titi Damayanti, Bu Aisyaharo, Bu Wira, Omayanti, Mbak Dian, Mbak Rika, Herlin, terus Bu Siti Rumiah, Ibu Siti juga yang di Pasuruan, Bu Dewi, Mama Yu, Mas Ali Sakti, Mas Asa Abawi, Pak Hoirul Huda, Mas Jebet PP, Mas Ali Sakti, Pak Tua Pak Idris, dan semuanya, Pak Mulyono dan Pak Toto, sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak Ria Haryati. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Bu Nana ya, tadi request lagunya Raisa dan juga Astrid. Nanti bakal Ria puterin ya lagunya, ini sudah Ria siapkan. Oke, pendengar, dan mungkin langsung aja ya Ria putarkan lagu dari Raisa biar nanti keputar semua. Oke.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan gak kerasa ya pendengar, kita sudah di menit ke-52 lepasnya dari jam 2 sore. Dan ini tadi Mas Afif nanya nih, Mbak Ria, lagu Teh Hijau udah keputar apa belum ya? Maaf tadi ketiduran. Dan kebetulan tadi udah Ria putarkan ya Mas Afif ya. Tadi udah Ria putarkan, lagu-lagu requestan dari pendengar juga sudah Ria putarkan. Dan gak kerasa ya, waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Rasanya kayak baru aja Ria nih nemenin pendengar di musik kita. Dan Ria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi pendengar jangan khawatir ya, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar masih akan ditemani oleh rekan saya Celia dalam program Brenda Astacita. Dan nanti narasumbernya ada dari mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Dan topiknya nanti apa ya? Nanti topiknya nanti ada deh, biar pendengar ini penasaran ya, kira-kira di Beranda Astacita sore hari ini membahas tentang apa. Dan Ria harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa tetap di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, kita hadirkan untuk setelah ini program Beranda Asta Cita, lalu nanti ada Warta Berita Daerah Info Prima pendengar, lalu juga informasi di Surabaya sore ini. Kita hadirkan bersama untuk Surabaya sore ini pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, karena informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu Sekdes.
2: Iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh.
2: Apa?
1: Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
2: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
2: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita kembali hadirkan untuk Anda di program Beranda Asta Cita, ruang berbagai informasi tentunya untuk Anda dan juga gagasan atau inspirasi-inspirasi seputar pendidikan dan tentunya kehidupan generasi muda. Pendengar, sore hari ini tema yang kita ambil adalah Growing with Character melalui Collaborative Learning ya. Ya, ini terkait membangun mahasiswa Gen Z yang kritis, adaptif, yang bertanggung jawab. Tentunya sore hari ini pendengar ya, untuk membahas hal tersebut ya dalam dunia pendidikan, mungkin pasti banyak menghadapi tantangan yang cukup luar biasa juga ya. Dan untuk sore hari ini untuk membahas hal tersebut sudah hadir Bapak Budi Santosa, SPDI, MSI, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Bapak.
1: Sore Mbak.
0: Iya, mungkin agak lebih dimajukan dulu posisi duduknya Bapak, atau di mic-nya, mikrofonnya. Iya, terima kasih. Oke, Bapak, untuk mungkin diawali sebenarnya kalau konsep dasar apa yang tema yang diambil pada sore hari ini, atau itu kalau di dunia pendidikan mungkin ada tingkatan ya Bapak ya, dari SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Nah, kolaborasi tersebut seperti apa konsep dasarnya Bapak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi tema sore ini Growing with Character melalui Collaborative Learning, itu membangun mahasiswa Gen Z yang kritis, adaptif, dan bertanggung jawab. Ini sebetulnya kita percaya ya, yakini sampai hari ini bahwa yang namanya karakter baik itu adalah dibangun gitu ya. Dia tumbuh dan berkembang gitu, dari sejak kecil sampai kepada dewasa gitu ya. Nah, karakter ini kemudian sebetulnya kita percaya bahwa karakter baik itu bisa dilatih Mbak. Bisa dilatih, bisa dipelajari, dan bisa dibiasakan. Nah, di level perguruan tinggi itu ada yang kita sebut sebagai suatu model pembelajaran yang kita sebut sebagai collaborative learning gitu ya. Satu model yang bagaimana mahasiswa itu memiliki apa keterampilan di dalam berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah, dalam membuat sebuah proyek, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang relevan dan disiplin ilmunya itu relevan gitu Mbak. Jadi sudah tidak zamannya kompetisi tetap, tetapi kolaborasi sekarang jauh lebih penting di era digital gitu Mbak. Itu sebetulnya semangat yang kita mau bangun itu. Saya kira itu dulu pengantarnya Mbak.
0: Oke. Okay. Dan kalau terkait hal tersebut seperti apa implementasinya Bapak kalau sekarang dilihat?
1: Baik. Kami di Teknologi S3 Teknologi Pendidikan ya, prodi di UNESA itu, kami mahasiswanya itu ya, itu bagaimana apa namanya semangat mengembangkan model-model pembelajaran terbarukan Mbak. Nah, salah satunya adalah yang menarik di era digital sekarang itu adalah collaborative learning gitu ya, collaborative learning. Jadi collaborative learning ini adalah semacam model pembelajaran yang memiliki prosedur tahapan sintaks yang jelas, dengan tujuan bahwa mahasiswa itu nanti kemudian bisa memiliki karakter baik, misalkan karakter rasa tanggung jawab. Karena di dalam collaborative learning itu mahasiswa memiliki apa namanya bagian-bagian masing-masing untuk bisa bertanggung jawab sampai kepada tujuannya tercapai gitu ya. Jadi collaborative learning ini tentu saja namanya collaborative ya, tidak kerja individu gitu ya. Jadi tapi berbeda dengan diskusi biasa gitu. Jadi collaborative learning ini mempunyai organisasi, misalkan diberikan satu permasalahan, problem gitu ya, oleh dosen atau guru ya pada level sekolah menengah atau sekolah pertama. Diberikan satu problem, lalu kemudian problem itu dicarikan solusinya dengan cara teamwork, kerja tim atau kolaboratif gitu. Masing-masing orang memiliki peran untuk mencapai tujuan bersama. Jadi belajar sekaligus bisa menumbuhkan karakter. Nah, gitu. Jadi setiap persoalan yang diberikan untuk case study atau case yang diberikan oleh apa dosen itu memiliki stressing atau fokus pada karakter apa yang ingin dicapai di dalam satu bentuk pembelajaran gitu Mbak. Misalkan tanggung apa karakter adaptif. Jadi nanti diberikan persoalan yang mana nanti mahasiswa itu mampu memberikan solusi yang solutif gitu ya. Tapi solusi itu dihasilkan dari kerja-kerja kolektif, bukan kerja-kerja individu gitu. Nah itu perbedaannya dengan belajar secara individual maupun diskusi yang sifatnya biasa gitu, diskusi panel, berbeda dengan collaborative learning gitu Mbak.
0: Nah dalam kolaborasi atau bisa dibilang berarti bekerja kelompok gitu ya Bapak ya, ya kalau bahasa mudahnya mungkin untuk pendengar. Nah ini bagaimana caranya membuat para mahasiswa ataupun juga siswa-siswi itu yang biasanya kan hanya sekedar untuk mengkritik aja Pak, tapi yang bagaimana membedakan berpikir kritis dengan sikap yang tentu mungkin ada kontra dan pro-nya terhadap segala sesuatunya. Apa yang harus ditimbulkan?
1: Betul. Memang tidak ada di dunia ini yang tidak kontraproduktif Mbak ya. Segala sesuatunya pasti punya sisi plus minus, sisi hitam putih dan seterusnya, karena memang perspektif subjektif itu tidak bisa terhindarkan gitu ya. Misalkan seseorang melihat warna jingga itu belum tentu terlihat warna jingga oleh yang lain gitu ya. Apalagi fenomena sosial yang mau diberikan solusinya, maka sudah tidak zamannya lagi solusi itu modelnya menggunakan disiplin ilmu tunggal, nggak mungkin. Jadi harus multidisipliner Mbak. Jadi persoalan-persoalan yang muncul saat ini itu ya persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan sosial dan seterusnya itu, saya kira model pembelajaran kolaboratif ini atau collaborative learning ini sangat cocok saya kira ya. Apalagi nanti dikembangkan menjadi lebih jauh, misalkan lebih spesifik, misalkan collaborative learning yang dimix dengan PBL misalkan yang lalu sudah dibahas ya, problem based learning misalkan gitu ya. Jadi problem-problem yang diberikan solusinya tidak hanya bisa mengkritik akhirnya, kemudian kan menawarkan solusi yang solutif gitu. Ini yang penting saya kira. Mahasiswa bisa dilatih adaptif nih sesuai dengan tema kita hari ini ya. Adaptif artinya apapun persoalannya bisa disikapi dengan arif dan bijaksana gitu Mbak. Karena memang dihasilkan dari solusi itu dihasilkan dari keputusan bersama, bukan dari satu perspektif saja gitu. Itulah fungsi dari collaborative learning, satu model pembelajaran yang bisa melatih siswa untuk memberikan keputusan-keputusan solutif yang sifatnya komunal ya, tidak individual gitu.
0: Gitu, tantangannya apa Bapak ketika media ini ataupun juga pembelajaran ini digunakan, apakah itu juga salah satu bentuk untuk membentuk karakter yang di era sekarang Gen Z dan sampai seterusnya, atau seperti apa kalau dilihat?
1: Salah satu yang paling nyata ya kegandrungan mahasiswa terhadap gadget ini loh Mbak. Ini sangat-sangat menjadi tantangan nyata yang tidak perlu kita jauh-jauh mencarinya. Sudah jelas ya, artinya gini, saya pernah melihat 5 orang berderet gitu ya, duduk deretannya, anak mahasiswa berderet duduk masing-masing memegang gadget. Itu hampir 30 menit tidak saling sapa gitu ya, jadi tidak berbicara, hanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ini kalau saya bilang pepatah lama itu, kalau dulu kan jauh di mata dekat di hati, sekarang dia beda. Dekat di mata, jauh di hati. Dekat tapi hatinya ke gadgetnya itu jauh gitu ya. Ini tantangannya tentu saja ini tantangan sekaligus menjadi solusi collaborative learning ini Mbak. Jadi model pembelajaran kolaboratif ini sangat menjadi solusi yang kita coba kedepankan untuk sekaligus menghilangkan tantangan ini gitu ya. Jadi untuk mengajak kerja kolaborasi di dalam pembelajaran di kelas, di kampus itu, tantangannya adalah kebiasaan mereka menyelesaikan masalah itu tidak ingin berkolaborasi karena mereka selalu asik dengan gadget ya. Itu salah satu tantangan yang nyata yang bisa kita segera bisa kita tebak gitu Mbak ya, tantangan seperti itu. Ya saya kira itu Mbak ya, tantangan yang paling nyata yang bisa kita lihat gitu.
0: Oke, berarti apakah suatu teknologi itu justru berpotensi untuk menghilangkan apa ya Pak, kayak daya berkomunikasinya ya, antar sesama ataupun juga mengganggu proses belajar atau bagaimana pandangan Bapak?
1: Ya, di satu sisi sebetulnya teknologi bisa memberikan ruang tanpa batas, Mbak ya. Kapanpun kita bisa berkolaborasi belajar sebetulnya. Ya. Meskipun minusnya adalah tidak ketemu secara fisik, gitu ya. Tidak bertemu secara fisik. Memang tidak bisa dikalahkan ya. Yang namanya ketemu fisik itu adalah rasa itu nggak bisa. Ya.
0: Oke.
1: Kita bisa menanya AI. Satu hal yang tidak bisa ditanya adalah perasaan, gitu ya. Kamu sedang apa sekarang? Rasa marah apa? Enggak bisa ditebak oleh AI gitu ya. Nah begitu juga teknologi, tetapi teknologi bisa menyambungkan kita. Ya, memang kita ini kan generasi yang kayak saya misalnya, bukan generasi asli apa digital ya, karena saya kelahiran 80 gitu. Saat itu belum ada. Nah, adik-adik atau anak-anak kita sekarang inilah sebagai generasi yang lahir di tengah-tengah era itu ya, di tengah era digital seperti ini. Tetapi bisa kita manfaatkan sebetulnya, kami di UNESA itu apa namanya diharapkan dengan apa mahasiswa S3 itu di teknologi pendidikan mampu bagaimana menghadirkan salah satu contoh misalkan Mbak, media teknologi sekarang ini itu dihadirkan untuk menyelesaikan masalah belajar gitu. Masalah belajar saat ini ya salah satu adalah karakter itu ya, karakter disiplin, karakter kerja keras dan seterusnya itu. Bagaimana kita diminta mengembangkan media, model pembelajaran, bahan ajar yang bisa, salah satu contohnya adalah bagaimana mengaplikasikan collaborative learning ini Mbak di kelas gitu ya. Ya, kalau kita bicara di dunia akademis ya di kampus, jadi itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi sekaligus memang menjadi tantangan gitu.
0: Oke. Kan sekarang karena generasi sekarang itu memiliki akses informasinya juga sangat luar biasa ya Bapak ya. Banyak informasi yang sekaligus mungkin juga membuat yang awalnya tidak pernah berpikir kritis maka menjadi berpikir kritis tersebut. Nah, apakah itu salah satu dampak yang bagus Bapak terkait hal tersebut?
1: Ya, di satu sisi iya, kemudahan kita mengakses informasi iya, kemudian menjadi kritis iya. Tetapi pada satu sisi juga menjadi sekaligus menjadi kemalasan berpikir Mbak ya. Karena kita kemudian menyerahkan diri kepada AI ini ya. Apapun persoalannya kalau kita tanya AI, kita kemudian meng-outsourcing pikiran kita kepada si AI ini gitu ya. Jadi outsourcing itu artinya walah ngapain dipikirin gitu loh ya. Terserahkan aja sama AI, tanya AI langsung kita dapat jawabannya gitu ya. Nah, seharusnya disinilah daya kritis itu harus berperan. Jadi apapun yang diberikan AI itu kemudian kita kritisi gitu. Betul enggak ini jawabannya? Kita konfirmasi dan seterusnya. Jadi itulah yang kita latih. Saya dicoba di kelas itu bagaimana pandangan mahasiswa terhadap AI itu di dalam belajar itu supaya apa AI itu sebagai teman diskusi Mbak ya. Bukan sebagai penyerahan diri, apapun persoalannya diserahkan ke AI kemudian dipercayai, enggak. Tapi diajak sebagai lawan diskusi yang saling mengkritisi gitu ya. Saling mengkritisi itu yang kita latih. Dan sekali lagi kita percaya bahwa growing with character itu adalah slogan UNESA itu memang kami percaya bahwa karakter itu bisa dilatih, bisa dihabituasi, bisa menjadi habit kebiasaan jika dilakukan latihan sesering mungkin. Cara latihan berpikir kritis itu ya rasa ingin tahu harus digali. Sering membelikan persoalan-persoalan kekinian kepada mahasiswa untuk dicarikan solusinya. Tentu saja salah satunya adalah dengan collaborative learning ini Mbak. Bagaimana menyelesaikan persoalan secara bersama. Secara bersama-sama gitu. Dengan memiliki peran khusus gitu ya masing-masing dengan tujuan yang sama.
0: Tapi terkadang kalau sudah ada kolaboratif learning ini kan ada yang diam, ada yang tidak Bapak, atau cenderung dalam kelompok kan mesti ada yang menonjol, ada yang tidak bersuara dan lain sebagainya. Nah, untuk tidak semuanya akhirnya mendapatkan sama rata atau bisa berpendapat walaupun kadang takut dengan pendapat yang berbeda dan salah, itu bagaimana meyakinkan hal tersebut?
1: Ya. Memang setiap pembelajar itu Mbak ya, setiap mahasiswa atau siswa ini kan memiliki karakteristik belajar yang berbeda ya. Memang itu sejak mungkin dari sejak lahir sudah ada karakter khusus. Di dalam teori belajar itu kan ada kinestetik ya. Belajar anak-anak, ada beberapa anak yang suka belajar itu dengan keterampilan tangan ya. Buka oralnya kurang, tapi tangannya bagus. Maksud saya kerja-kerja yang sifatnya operasional itu membuat mesin apa, membuat bahan-bahan apa, itu lebih ke sana. Ada juga yang visual. Jadi cara belajar visual, Mbak. Ada yang auditory ya. Ada yang suka belajar itu lebih dengan mendengar, tidak bicara gitu. Ini tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita fasilitasi. Jadi di dalam collaborative learning itu mahasiswa memiliki peran, misalkan diberikan persoalan A misalnya Mbak ya, tentang sampah misalnya, bagaimana mengelola sampah di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak yang kurang di dalam oralnya akan tidak terlalu aktif dengan bicara, tapi dia bisa membuat gambar Mbak, gambar pengelolaan sampah yang bagus. Nah, dia nanti bekerja dengan itu gitu. Jadi tidak kita paksa untuk bicara semua, tetapi sesuai dengan karakter belajar yang mereka miliki gitu Mbak. Itu yang kita fasilitasi. Jadi kolaboratif di sini artinya mereka berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki. Yang oral silahkan dengan presentasinya nanti, ya kan begitu. Yang visual nanti bisa mendengarkan apa masukan-masukan dari berbagai sumber-sumber primer dan sekunder untuk bisa memberikan apa namanya pandangan-pandangannya terhadap bagaimana pengelolaan sampah di lingkungannya gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu Mbak. Tidak dipaksa diubah ya,
0: Oke. Ada porsinya masing-masing, ada porsinya berarti masing-masing ya Bapak ya. Nah, untuk menciptakan yang itu kan jatuhnya seperti kompetisi bukan Bapak, hal tersebut dengan antara mahasiswanya.
1: Ya, kompetisi ini kita maknai sebagai sesuatu yang positif Mbak ya. Kompetisi dalam pengertian ya kalau di dalam kelas itu kan nilai ya yang menjadi kompetisi itu ya, nilai-nilai akademiknya gitu Mbak ya. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah sebetulnya kita kembali ke karakter tadi gitu ya. Karakter rasa tanggung jawab, artinya pekerjaan ini selesai atau enggak dalam timeline dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sebetulnya ini kan kalau dalam bahasa agama fastabiqul khairat ya Mbak ya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan gak masalah, berkompetisi di dalam kebaikan. Tapi kalau berkompetisi dengan semangat menjatuhkan, iri dengki dan seterusnya, ya ini tentu saja tidak kita harapkan terjadi gitu Mbak ya. Jadi karakter fastabiqul khairat ini yang kita coba tumbuhkan Mbak, karakter seperti itu gitu ya. Jadi semangat berkompetisi itu tetap kita usung, tetapi dalam konteks yang positif gitu Mbak.
0: Oke, Bapak kita jeda terlebih dahulu ya untuk menunggu mungkin ada pertanyaan dari pendengar, silakan. Saya sudah buka line telepon ataupun dari WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi,

0: promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program Beranda Asa Cita. Ya, pendengar ya. Sore hari ini tentunya kita sudah banyak belajar tentang karakter, pendengar ya, atau growing with character melalui kolaboratif dari learning sendiri tuh, pendengar. Ini di mana membangun mahasiswa Gen Z yang kritis, lalu juga adaptif dan juga bertanggung jawab, pendengar ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber kita sore hari ini, Bapak Budi, pendengar ya, terkait hal tersebut. Nah, Bapak, kalau dari segi dosen ataupun pendidiknya, apakah itu juga sangat membantukah konsep media belajar seperti itu?
1: Ya, untuk membangun karakter yang saya coba jelaskan tadi, itu, Mbak, itu kami sangat terbantu dengan model collaborative learning ini ya, Mbak ya. Karena sejatinya sekali lagi kepercayaan kami bahwa hari ini tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan secara tunggal oleh satu orang gitu ya, Mbak ya. Kami percaya bahwa persoalan-persoalan ini kan semakin kompleks dalam kehidupan kita saat ini, apalagi di era digital. Maka karena itu collaborative learning dengan semangat bagaimana belajar bersama secara kolaborasi ya, menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Artinya solusi yang ditawarkan dari hasil belajar itu tidak didominasi oleh 1-2 orang mahasiswa, tetapi itu adalah hasil keputusan bersama gitu ya, belajar bersama. Jadi collaborative learning itu secara teknis adalah misalkan seorang dosen memberikan satu persoalan yang baru hari ini, misalkan ya, persoalan sosial misalkan, maka mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok yang proporsional gitu, sesuai dengan jumlah dalam satu kelas itu. Pembagian kelompok ini tidak hanya pembagian biasa, diskusi biasa, tetapi kemudian mereka diberikan kemerdekaan untuk membagi peran masing-masing ya. Ada sebagai orang yang bertugas untuk investigasi ya, persoalan itu seperti apa sebetulnya ya. Kemudian ada lagi yang tugasnya mencari data, ada yang tugasnya menganalisis dan seterusnya. Nanti kemudian mereka bertemu untuk kemudian memberikan argumentasi masing-masing sesuai dengan temuannya gitu ya. Nah, dari data-data yang dikumpulkan itu mereka lalu kemudian bisa melakukan, merumuskan gitu ya, solusi yang solutif untuk persoalan yang sudah diberikan tadi gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ, Mbak ya. Jadi solusi itu tidak hanya selesai pada lembar-lembaran kertas selesai, enggak, tetapi itu kemudian dipublikasikan ke media sosial ya. Tentu saja setelah kita seleksi dulu gitu ya. Kepatutannya untuk disebarluaskan, di-sharing gitu ya. Nah, itu sebagai tawaran mereka langsung kepada masyarakat ya. Apalagi slogan Kemendikti Saintek sekarang itu adalah bagaimana seluruh aktivitas akademik itu berdampak, Mbak. Jadi apapun yang dilakukan oleh baik dari hasil penelitian, pengabdian maupun pendidikan, pengajaran, itu harus berdampak langsung kepada masyarakat dalam hal sekecil apapun gitu ya. Hatta dalam bentuk tulisan, poster. Jadi nanti collaborative learning ini misalkan membuat poster apa gitu, Mbak ya, tentang slogan hidup bersih, menjauhi pity corruption. Pity corruption itu korupsi kecil-kecilan ya, Mbak, misalkan ya. Tidak jujur atau apa itu kita tugaskan membuat project. Ya, meskipun ada project based learning ya. Ada model lain, Mbak, sebetulnya. Tetapi apakah proyek itu dilakukan secara individual atau kolaboratif? Kalau secara kolaboratif, maka dia masuk ke dalam skema collaborative learning. Jadi ya memang di antara model pembelajaran itu memang harus di blender, Mbak ya, supaya menghasilkan tujuan yang diinginkan memang gitu. Ada model pembelajaran yang fokus kepada proyek, tetapi kan belum tentu dia secara kolaboratif. Tergantung tujuannya. Misalkan untuk mengukur kemampuan individual, maka proyeknya tugasnya secara individu. Tetapi kalau untuk melatih kemampuan kerja tim, teamwork, maka
0: beda lagi.
1: Collaborative learning inilah yang kita gunakan. Karena memang sekarang dunia kerja kan tidak ada yang tidak teamwork.
0: Yeah.
1: Harus teamwork gitu. Jadi makanya sangat relevan ya. Isu tentang collaborative learning ini untuk kita kembangkan. Nah, di teknologi pendidikan kita di UNESA itu yaitu yang kita diminta oleh para dosen di situ untuk bagaimana itu dikembangkan lagi sesuai dengan konteks zamannya gitu. Ya, saya kira itu.
0: Oke. Okay. Bapak, mana yang lebih sulit dalam membentuk satu karakter itu, mahasiswa yang pintar tapi kritis atau mahasiswa yang kritis menjadi bijaksana atau mahasiswa yang pintar dan kritis bertanggung jawab tadi karena sesuai dengan yang kita bahas. Itu lebih sulit mana untuk membentuknya, Pak?
1: Ya. Saya kira membentuk karakter itu, Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu tidak bisa dalam kita mengharapkan satu sektor ya.
0: Yeah.
1: Misalkan seluruh pertumbuhan karakter kita bebankan kepada kampus, oh enggak bisa. Ada komponen-komponen lain yang menjadi berkontribusi terhadap pembentukan karakter seseorang, Mbak ya. Contoh misalkan di kelas sudah kita maksimal dengan model-model pembelajaran yang mendukung pertumbuhan karakter baik, tetapi di lingkungan luar itu juga berkontribusi untuk merusaknya misalkan gitu ya. Ya, nah ini dibutuhkan kerjasama ya secara kolektif juga ya, masyarakat, dunia kampus, pemerintah, keluarga dan seterusnya. Itu saya kira elemen-elemen yang saya kira berkontribusi besar terhadap. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana lebih sulit melatih yang sudah kritis duluan atau yang bagaimana itu ya apa ya memang tantangannya itu Mbak ya, karena jumlah mahasiswa kan banyak ya.
0: Yeah.
1: Banyak, mengawal satu persatu itu kan tidak mudah.
0: Betul.
1: Mbak, mengawal satu persatu tidak mudah. Nah maka kita menggunakan solusi gini Mbak, teman sebaya gitu yang sudah bagus pertumbuhan karakternya itu kita minta bergabung intens dengan yang belum.
0: Oke.
1: Nah, itu kita harapkan bisa mempengaruhi temannya gitu loh ya. Itu yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena kami kan jumlahnya terbatas ya, para dosen kan terbatas. Sebenarnya jumlah mahasiswa ribuan loh, karena itu ya. Nah, makanya collaborative learning ini kita tidak sembarang menaruh satu kelompok itu isinya harus jelas ya. Ini nanti satu kelompok itu harus komposisinya harus heterogen, Mbak. Tidak boleh homogen gitu ya. Jadi harapannya seperti itu nanti. Jadi memperhatikan hal-hal karakteristik siswa mahasiswa yang berbeda. Gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Strategi yang kita coba terapkan ya.
0: Oke. Okay. Karena semua itu harus beriringan berarti ya Bapak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Nah kalau dilihat 5-10 tahun ke depan terkait dunia pendidikan di mata Pak Budi sendiri, bagaimana perkembangannya? Apakah akan seperti apa dilihatnya?
1: Baik, di tengah era yang tidak menentu ini Mbak ya, sekarang kan para ahli itu, baik ahli ekonomi, pendidikan, sosial dan seterusnya ini kan mengalami kesulitan memprediksi apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan karena sangat liquid sekali ya. Sangat cair sekali ini kehidupan kita ini. Kita perubahannya dulu kita tidak mengenal kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan belajar secara daring ya, Mbak.
0: Yeah.
1: Dalam jaringan ini loh dengan Zoom dengan apa itu kan dulu kita pernah bayangkan sebelum ada COVID. Begitu COVID kan kita dipaksa untuk bisa belajar secara online. Lah sampai sekarang kemudian online. Di beberapa disiplin ilmu yang kayak sosial politik ya mungkin bisa ya. Tetapi di beberapa disiplin ilmu kayak MIPA itu kan agak repot ya. Belajar secara daring gitu ya. Karena harus praktik segala macam. Yeah. Kan. Nah, itu tantangannya saya kira. Nah. Tetapi dengan penemuan-penemuan teknologi saat ini Mbak, itu ke depan saya kira akan ada solusinya ya. Orang kemudian nanti ruang belajar itu sekarang saya kira akan lebih menang nanti belajar online ini.
0: Oh.
1: Orang bisa hadir dalam satu ruangan tapi tidak secara fisiknya Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Lebih nyata gitu ya. Mm. Sekarang pernah dengar itu ada di beberapa teknologi belajar yang serasa hadir di diskusi seperti ini, Mbak, tapi nggak ada orangnya. Orangnya di mana mungkin gitu ya. Dan ke depan saya kira akan lebih ini, akan lebih bisa belajar secara kolaboratif, meskipun kita berjauhan gitu ya. Itu nanti saya kira akan lebih ke sana arahnya itu, Mbak ya, dengan teknologi saat ini. Itu. Cuma ya itu ya, yang tidak bisa di yang tidak bisa kita peroleh dari dunia digital saat ini adalah rasa ya, rasa kemanusiaan, humanity. Itu saya kira itu yang belum. Karena mereka adalah mesin kan, mesin semua, AI adalah mesin yang tidak punya sisi humanity tadi.
0: Ada ketakutan sendiri enggak Pak Budi terkait teknologi yang saat ini sudah sangat luar biasa? Dari mungkin dari pandangan sebagai orang tua, sebagai pendidik juga, ataupun penggunanya juga.
1: Ya, bahkan itu sudah terjadi, Mbak ya. Bukan saja sudah menjadi bukan lagi ketakutan, tapi sudah terjadi sebetulnya dampak-dampak dari itu, dari apa namanya teknologi yang karena kita memang apa ya? Salah satu contoh misalnya, saya akhirnya berpikir begini, Mbak. Sebetulnya belajar secara daring itu, secara daring itu adalah apa? Untuk masyarakat yang membutuhkan belajar gitu. Tapi kalau masih dipaksa-paksa, oh nggak bisa tidur, Pak. Belajar daring itu ya tidur akhirnya. Jadi pembelajar yang cocok untuk daring itu adalah pembelajar yang sadar bahwa mereka butuh akan belajar gitu. Maka di negara-negara maju itu yang tidak ada masalah dengan belajar daring gitu ya, belajar daring. Mau pakai collaborative learning daring bisa, karena mereka sudah meyakini bahwa mereka butuh dengan belajar gitu ya. Tapi kalau di masyarakat yang masih memandang belajar itu adalah bukan kebutuhan, saya kira agak sulit gitu ya. Itu,
0: itu yang ya, agak di situ, ya. Dipahamkan kembali berarti ya, betul, Bapak ya, betul, terkait betul, hal tersebut betul. Ya. Ini yang terakhir Pak, kalau kita berbicara tentang mahasiswa yang harus aktif, adaptif juga, lalu kritis juga semuanya, harus mengikuti teknologi juga. Nah, apakah ada tolak ukurnya untuk terkait hal tersebut atau justru ada apa namanya atau hanya sekedar untuk mahasiswanya bukan mahasiswanya atau anak-anak kedepannya mampu menghadapi masa depan sebagai pendidik Bapak atau mempunyai tolak ukur sendiri atau justru ya kalau semuanya sudah bisa didapat berarti masa depannya sudah berjalan dengan baik.
1: Ya, kalau ukuran-ukuran yang apa ya? Setiap kami di apa namanya? Di kampus itu kan, Mbak ya. Memiliki setiap program studi itu kan memiliki profil lulusan gitu, Mbak. Profil lulusan itu artinya kita mau cetak orang itu seperti apa nanti setelah lulus gitu kan. Maka kami di kampus itu ya memiliki apa namanya indikator-indikator yang jelas gitu ya. Setiap tujuan pembelajaran yang kita hadirkan di kelas itu wajib kepada mencapai profil lulusan yang akan mereka peroleh nanti gitu Mbak. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks tema sekarang ini salah satu model pembelajaran yang digandrungi kami sebagai pendidik di kampus itu ya collaborative learning ini. Dan ukuran-ukurannya jelas. Ukuran kapan bisa dikatakan collaborative learning itu adalah ketika mereka bisa belajar secara kolektif, memiliki peran spesifik masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Entah itu menyelesaikan problem, menyelesaikan satu project dan seterusnya. Dan ini memiliki ukuran-ukuran indikator yang jelas. Sehingga nanti ketika mereka lulus dari kampus, itu memiliki target yang sesuai dengan profil lulusan yang sudah kami tetapkan gitu ya. Ya salah satunya adalah, apa namanya misalkan dia menjadi pendidik misalnya atau guru misalkan ya. guru yang bertanggung jawab akhirnya kan.
0: Yeah.
1: Karakter yang sudah kita bangun sejak ya 4 tahun lah, anggaplah 4 tahun ya, 1 ya, 3 tahun setengah paling cepat sekarang itu, maka kemudian karakter adaptif ini kan karakter yang apapun situasinya mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Itu yang kita harapkan ketika lulus nanti dari program studi itu, gitu, Mbak. Jadi karakter ini ya memang tidak bisa kita gantungkan semua di kampus, tapi setidak-tidaknya pikiran mereka sudah bisa terbentuk. Oh, saya harus bisa adaptif, kalau saya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti A, B, C, D sebetulnya gitu misalnya ya. Kemudian apalagi kritis, tidak hanya menerima informasi lalu disebarluaskan tanpa kemudian menyaring informasi itu, Mbak ya. Itu yang apa profil lulusan yang setiap program studi kan memiliki profil lulusan yang berbeda, Mbak. Yeah. Saya dengan jurusan masing-masing gitu. Tetapi karakter itu tetap harus kita coba bangun, tumbuh kembangkan di lingkungan mahasiswa gitu. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Yeah. Yang terakhir, Pak, apa pesan untuk mahasiswa di luar mungkin di kampus UNESA sendiri dan juga mahasiswa yang mungkin saat ini lagi mendengarkan siaran sore hari ini? Okay.
1: Untuk teman-teman mahasiswa ya, era yang Anda hadapi sekarang ini adalah era yang sangat-sangat tidak menentu gitu ya. Apa yang kita lihat dengar hari ini itu bisa saja berubah esok kemudian gitu. Kita akan kaget dengan perubahan-perubahan cepat gitu. Maka karakter adaptif itu tadi ya sangat-sangat dibutuhkan. Perubahan cepat, cuaca. Kalau kita ilustrasikan sebagai cuaca ya, cuaca dingin tiba-tiba panas, kan kaget kita. Maka harus bisa menyesuaikan diri, Mbak. Harus adaptif. Nah, apa yang kami coba hadirkan di kampus ya tentang bagaimana pengembangan model pembelajaran, media, bahan ajar dan seterusnya di S3 Teknologi Pendidikan UNESA ini. Kami harapkan bisa berkontribusi besar terhadap growing karakter yang coba diusung gitu ya di UNESA itu. Dan pesan kami teruslah belajar. Belajar itu tidak hanya di kelas ya. Belajar dengan kehidupan sehari-hari itu adalah juga bagian dari melatih otak itu bagaimana bisa berpikir kritis, adaptif dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita lakukan sebagai buah dari pikiran yang sudah kita konstruksi di dalam diri kita masing-masing. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya. Ya, terima kasih. Bapak sudah menyampaikan insight baru juga untuk mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau pendengar ya juga menjadi hal baru tentunya, pengetahuan baru juga, tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita belajar, bekerja sama, dan tentunya bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan terima kasih untuk pendengar Pro 1. Kita lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan informasi dari Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Taguh Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu,

0: Pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
1: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit ya berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga 3. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer U13 terus sampai U17.
0: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
3: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
5: Dari yang bersangkutan, kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis dan TKP terakhir ada di Lowokwaru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin kita mengamankan juga 2 orang yaitu MS dan CA. MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan dan CA ini warga Kenjeran. Dua-duanya juga residivis.
4: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penadah lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, sejumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
7: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekjen juga geser antar. Karena bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
6: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
8: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
6: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jayen melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku lithium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS, Lukman Nurrohim, Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
10: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan deposit nikel tertinggi di dunia. Untuk itu, dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan cobalt itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
9: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung lithium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya lithium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
11: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
12: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
11: Sementara itu, Wakil Rektor 3 UBARA Surabaya, Dr. Yahman, mengatakan lulusan Fakultas Hukum program Magister bisa melanjutkan pendidikan S3 program studi ilmu hukum yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
13: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
11: Wakil Rektor 3 UBARA Surabaya Dr. Yahman mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum program Sarjana dan Magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
3: Mendengar Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda, Jawa Timur khususnya Kota Surabaya menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
14: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
15: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang suka batik gitu ya.
14: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
16: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
14: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
17: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
18: Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUG, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
17: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Chan Chanov melaporkan.
3: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
19: Baik, terima kasih Celia. Putra Daerah AKBP Bagas Sancoyoning Aji resmi memimpin Polres Magetan. Sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
20: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyoning Aji. Perwira Kelurahan Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya menjabat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
21: Meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian yang terbaik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan kita ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai berupaya memasukkan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menuntut kesiapsiagaan kita semua.
20: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
22: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berlintas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang lintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
20: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore. Mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari, hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
19: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
23: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon Jemaah Haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhat Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan isi toah CJH. Selain data MCU tersebut, di Puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di Puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
0: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
23: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, Pogdarwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui Pasar Ahad Dewi Sri. Berikut laporan Nisa Alfiah.
1: Kelompok Sadar Wisata atau Pogdarwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua Pogdarwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo, menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
2: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami Pogdarwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
1: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
2: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
1: Melalui komitmen Pogdarwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
5: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Gia Deborah melaporkan.
24: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, Karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
4: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik, sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
24: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
6: Happy banget ya, karena anak-anak bisa tahulah melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
24: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
7: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Bandu Arjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
8: Warga Dusun Bandu Arjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang, mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Bandu Arjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipari AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
10: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
8: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
25: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, ya, menggantikan tadi rekan saya Celia Cahyani yang sudah menemani di paruh awal ya Surabaya sore ini. Tentunya nanti saya akan menemani hingga nanti tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Panjang perjalanan kita ya malam ini ya. Kita ini edisi hari apa? Hari Jumat 2 Oktober 2026 ya, di Surabaya sore ini ya. Tentunya kami akan selalu mengajak Anda untuk setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini dan juga Surabaya malam ini ya. Setelah ini kami akan hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti selepas kentongan, Surabaya sore ini kita akan isi dengan musik dan informasi yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Kemudian untuk azan maghrib wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral ya. Untuk Anda bisa dapat informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca esok hari yang disampaikan oleh BMKG tentunya. Selepas warta berita sentral 19.30, karena ini hari Jumat, jadi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam ya. Kemudian nanti lanjut di Surabaya malam ini jam 8 malam ya, kita hadirkan mini drama. Kemudian nanti ada ngobras ya, komunitas ya, nanti jangan dilewatkan ya ngobras malam ini. Kemudian selepas ngobras jam 9 malam, program yang Anda nantikan ya, yang dinantikan seluruh pendengar Pro 1 Surabaya, Ruang Rindu yang hari ini edisi Indomanca, campur ya, bebas. Anda boleh request Indonesia, mancanegara, Inggris, Korea boleh, Jepang boleh, terus apa lagi? Tagalog, terus apa lagi? Spanyol ya, kemarin kita sempat dapat Spanyol ya. Macam-macam, kalau bisa nanti ketemu bahasa-bahasa yang lain ya di Ruang Rindu nanti ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu kita hadirkan Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Setelah itu tutup siaran, saya pulang ya. Sekarang kita sudah masuk ya di lanjutan Surabaya sore ini. Kita akan masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, fenomena El Nino diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Oni Arianto melaporkan.
2: Fenomena El Nino kuat diperkirakan membuat musim hujan di Jawa Timur datang lebih lambat pada periode 2026-2027. Kondisi ini dipengaruhi indeks ENSO yang diperkirakan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Timur, Anung Supriyatno, dalam webinar prediksi musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jawa Timur Selasa siang mengatakan El Nino menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi waktu datangnya musim hujan.
3: Ini pasti terjadi itu karena udah siklus tahunan gitu ya. Hanya saja tadi kami sampaikan trigger-trigger cuaca dan iklim, khususnya kalau di skala iklim itu adalah kaitannya dengan indeks ENSO, dipolmo dan sebagainya, itu men-trigger apakah musim itu sendiri datangnya lebih cepat atau lebih lambat, atau membawa di curah hujannya menjadi atas normal atau lebih basah atau menjadi lebih kering.
2: Sementara itu, Dira, salah satu anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan operasi modifikasi cuaca bisa dilakukan atau tidak di Kabupaten Bojonegoro.
4: Terkait kan tadi musim hujannya, Kita kan di awal November, kalau yang saya cermati di Bojonegoro tadi, di awal November dasar yang 3. Nah, ini kan waktunya masih panjang.
2: Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina lebih berpengaruh terhadap waktu kedatangan dan karakteristik musim, dapat mempengaruhi kondisi curah hujan. Curah hujan bisa berada di atas normal atau justru membuat suatu periode menjadi lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tetap mencermati perkembangan musim. Informasi cuaca dan iklim menjadi penting untuk mengantisipasi perubahan waktu datangnya musim hujan akibat dinamika iklim. Uni Arianto melaporkan.
5: Tsunami merupakan gelombang air besar yang terjadi karena adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Berikut ini beberapa langkah penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap bertahan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelima, selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Keenam, tsunami bisa saja terjadi, tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang. Ketujuh, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Kedelapan, bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Kesiapsiagaan adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan diri.
0: Anda kembali dalam program Kentongan, dan informasi selanjutnya, Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjir rob. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perakiraan cuaca. Witra Adila melaporkan.
6: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjir rob atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi, menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menyebabkan banjir rob. Peristiwa tersebut baru akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Menghadapi potensi ini, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban, untuk tetap waspada dan memantau informasi dari BMKG.
7: Namun, bulan purnama tersebut tidak selalu otomatis menyebabkan banjir rob. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
6: Jika banjir rob benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 atas nama Ika Dini Novia R selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Andreas A.S. Sai, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus 1C nomor 28 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 1618 Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 803/PDT.G/2026/PN.SBY antara Veronica Vivi sebagai penggugat dan Andreas A.S. Sai sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di Surabaya sore ini ya, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menghadirkan Cek Fakta edisi hari ini bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada 4 Agustus tahun 2026 dengan judul Data Dukcapil Bikin Heboh Ratusan WNI Bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy. Diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda masih bersama kami dalam Surabaya sore ini. Kita update informasi ya, seperti biasa kalau sama Dio Pratama pasti di-update dulu berita olahraganya di sore hari ini. Seputar pagelaran Asian Games 2026 ini ya, ada kabar ini ya, kabar yang sangat disayangkan ya. Pasangan Novella Beatrix harus kalah ya All Indonesian Final di padel, di kelas padel ASEAN ini akhirnya pupus ya. All Indonesian Final di cabang padel nomor ganda putri ASEAN Games 2026 tak terwujud. Itu setelah Novella Putri ya dan Beatrix Gumul ya kalah di semifinal. Novella Beatrix kalah dari pasangan Jepang, Saki Sukamoto dan Kai Tokumoto di Nagoya City Higashi Sports Center pada hari Jumat hari ini ya. Bermain 2 set selama 1 jam 29 menit, ganda Indonesia kalah 0-2. Di set pertama, Novella dan Putri ya disikat 1-6 dari 6 game. Sementara di set kedua, Indonesia kembali kalah 2-6 dari Sukamoto dan Takumoto. Kemudian hasil ini membuat All Indonesian Final di nomor ganda putri gagal tercipta. Novella Beatrix gagal menyusul Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini yang bisa ke puncak ke babak selanjutnya. Fadona dan Fitriani sebelumnya mengalahkan duet Filipina, Dana Abad dan Josea Malazarte 2-0. Indonesia kini harus berjuang keras untuk meraih emas. Fadona Fitriani akan melawan Sukamoto dan Takumoto di final yang berlangsung pada hari Sabtu ya. Besok ya tanggal 3 Oktober besok. Sementara Novella dan Beatrix yang kalah tadi akan berjuang untuk memperebutkan medali perunggu melawan Dana Abad dan Josea Malazarte. Kita doakan yang terbaik ya untuk hasil dari kedua pasangan ganda putri kita ya. Yang pertama ini memperebutkan emas dan juga memperebutkan perunggu di esok hari ya. Semoga membuahkan hasil yang terbaik di pagelaran Asian Games 2026 di cabang padel.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar saat lagi, pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta bumi. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujiannya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Sifatnya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentang-Nya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadap-Nya. Tak akan sempurna tasdik terhadap-Nya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepada-Nya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat dari-Nya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada-Nya sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengan-Nya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengan-Nya maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya maka ia telah memilah-milahkan zat-Nya, dan barang siapa memilah-milahkan zat-Nya maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengenal-Nya akan melakukan penunjukan kepada arah-Nya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepada-Nya maka ia telah membuat batasan tentang-Nya, dan barang siapa membuat batasan tentang-Nya para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggap-Nya, dan barang siapa berkata, di manakah Allah, maka sesungguhnya ia telah menganggap-Nya terkandung dalam sesuatu, dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah, maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan dari-Nya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengan-Nya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan berulang kali menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur di langit yang teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang aras,
singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawah kekuasaan Allah. Berselubung sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada mereka pernah menggambarkan Tuhan mereka walau hanya dalam angan-angannya. Tiada pernah mensifatkannya dengan sifat-sifat makhluk apapun. Tidak mengaitkan Allah dengan ruang atau menunjuk Allah dengan pandangannya. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah. Itulah dambaan akhir dari kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini. Kita update lagi ya informasi seputar Asian Games 2026 yang kali ini negara tetangga Malaysia mendapatkan emas ketujuh di Asian Games 2026. Malaysia kembali menjauhi Indonesia di tabel perolehan medali. Sukses terbaru Malaysia datang dari cabang squash. Mereka menjuarai nomor beregu putri dengan mengalahkan Hong Kong di final. Bermain di Nagoya Kinjo Futo Arena pada hari Jumat, Malaysia menang 2-1 lewat Asman, Aira, dan Siva Sangari Subramamian. Hasil ini membuat Malaysia meraih emas ketujuh di Asian Games 2026. Tiga diantaranya dari padel, usai juga berjaya di nomor tunggal putra dan putri. Malaysia bahkan berpeluang meraih emas keempat juga dari cabang squash. Di nomor beregu putra, mereka juga sudah mencapai final Asian Games 2026 dan tengah melawan Pakistan. Jika berhasil memenangkan, maka emas Malaysia menjadi 8 di total perolehan di Asian Games 2026. Torehan ini jelas bakal makin meninggalkan negara Indonesia ya. Indonesia sejauh ini baru mengemas 5 emas di Aichi Nagoya. Potensi emas tambahan masih datang dari padel, usai Fadona Kusumawati Fitriani Subatini bisa menyegel tiket final yang akan bertanding besok ya. Medali emas bisa dikunci Indonesia andai Novelia Putria Beatrice Gumulya juga bisa menang atas pasangan Jepang Saki Sugamoto Kai Tokumoto di semifinal lainnya. Kemenangan Novelia Beatrice akan menciptakan All Indonesian Final yang sayangnya ini ya gagal ya tadi ya. Oke, kita tetap selalu mendukung ya atlet-atlet terbaik Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
4: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Polsek Kedungdung Polres Sampang menangkap seorang pria berinisial AH, 54 tahun, yang diduga melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial DN, 13 tahun. Terduga pelaku ditangkap di kediamannya di Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang pada Kamis 1 Oktober 2026 di sore hari. Kasus tersebut terjadi di Dusun Beduri, Desa Rabasan, Kecamatan Kedundung. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh kakek korban pada Senin 29 September malam saat hendak menuju bagian belakang rumah. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Kasih Humas AKP Eko Puji Waluyo mengatakan kakek korban memergoki langsung dugaan aksi pencabulan tersebut. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan warga hingga terduga pelaku melarikan diri dan bersembunyi di sekitar sungai. Kasat Reskrim Polres Sampang, Ibtu Fajri Ali, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai keberadaan terduga pelaku. Petugas mendapat informasi bahwa AH telah kembali ke rumahnya. Tim gabungan Polsek Kedundung kemudian bergerak melakukan penggerebekan dan mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Penindakan tersebut dipimpin Kapolsek Kedundung bersama Kandit Reskrim dan sejumlah anggota. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Sepak Takraw Putri Indonesia berhasil menambah medali bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali perunggu diraih dari nomor Women's Squadron setelah Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada babak semifinal di Mezuho Park Stadium Jumat 2 Oktober 2026. Indonesia kalah 2 set langsung dari Thailand dengan skor 9-15 dan 4-15. Meski gagal melaju ke partai final, perjuangan tim Squadron Putri Indonesia tetap membuahkan medali perunggu karena format pertandingan menempatkan kedua tim semifinalis yang kalah sebagai peraih medali perunggu. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan flora dan fauna. Namun, tak sedikit kekayaan fauna atau hewan langka yang khas Indonesia diambang kepunahan. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Ensiklopedia Britannica, Komodo atau disebut Varanus komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang utan adalah salah satu satwa asli Indonesia. Dikutip National Geographic, orang utan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berordo primata ini sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat, dapat datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan spesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Harimau Sumatera termasuk juga dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Populasinya saat ini tidak lebih dari 400 ekor. Gajah Sumatera. Dikutip situs World Wide Fund for Nature, WWF, gajah Sumatera merupakan spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks. Gajah Sumatera mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 hingga 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun seiring tingginya laju kehilangan hutan Sumatera. Badak Jawa dan Badak Sumatera termasuk juga salah satu satwa yang terancam punah. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, populasi badak hanya sekitar 300 ekor. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 11 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan dan saat ini diprediksi ada sekitar hanya 5.000 ekor. Jumlah ini terus berkurang karena anoa sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanah.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik transportasi perahu tambang yang akan disampaikan bersama rekan Ermina Jen dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di Kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Seorang wanita tua yang sedang menarik tambang perahu, Bumistar, terlihat sekuat tenaga menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Bumistar ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Bedanya dengan perahu pada umumnya adalah tidak ada cekungan di dalamnya. Karena lantai dari kapal perahu tambang ini digunakan untuk meletakkan motor ataupun sepeda angin para penumpangnya. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah, akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut wajah dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Bumistar sudah tampak semakin menua.
1: Ya, sudah kekurangan tenaga ya seperti gini, nah. Sekalian aja duduk, nah. Napasnya enggak muat. Iya, langsung capek. Ya, saya ya, nah, berhenti. Ada angin udah deras itu hujan, berhenti. Aja ada orang disuruh duduk dulu. Mana ya? Sepeda motor ya gitu. Orang motornya agak besar, saya enggak mau.
0: Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi dengan aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang miliknya sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap hari terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop.
1: Dulu, gak bila bulu, nah. Kalau ratusan, sehari. Sehari itu, tak kota itu masih 1.500 itu penuh. Karyawan banyak. Dari ada loketnya, ada yang pegawainya itu 2, nerima uang, yang nota uang di dalam loket. Ini 2, tak bisa berhenti, jalan terus. Jalan malam, siang, pokoknya aplosan, jauh-jauh. Dari Magetan, orang itu, orang Jawa-Jawa, dari Ngagel, dari Sawapulu gitu.
0: Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi.
1: Tapi semuanya sekarang nggak ada. Saya ini 1, 2, 3 sekarang hampir ini aja. Sekarangnya ini toh. Sudah lepas semua.
2: Cuma 1?
1: Iya.
2: Kalau dulu berapa?
1: Lagi 3. Rame. 4-nya ini. Dari belakang pasar 1. Yang di agak di sini 1. Di belakangnya pom bensin 1.
0: Sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisa sendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal, sebagian besar penumpang perahu ini adalah penumpang angkutan kota bemo yang biasanya melintas di Jalan Ngagel.
1: Masih rame dulu, orang jauh-jauh yang megang. Tapi sekarang sepi, tidak ada orang. Kalah dengan ojek, ya tidak mau. Semuanya disuruh tidak mau. Dulu orang becak bisa, tegang, mau narik perahu. Sekarang gak mau, polanya gak ada orang. Berarti olehnya itu gak secukup dimakan gitu.
0: Saat ini Bumistar mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Padahal sebagian dari hasil tersebut masih harus disetorkan kepada juragan pemilik perahu. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Bumistar hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor.
2: Ini sudah dapat berapa orang yang naik?
1: Tadi ini saya 12.000. 12 dengan 2.000, 12 ya. Seorang perseorangan 2.000 nah.
2: Kalau sepeda motor?
1: Sepeda motor ya 4.000. Ya, boncengan itu 5.000. Pasangan anaknya 2, bapak ibunya gitu ya. Ya 5.000 lah gitu.
0: Sepinya pengguna perahu tambang membuat Bumistar menyambi kerja sebagai pengupas bawang. 5 kg bawang yang dikupas dihargai Rp10.000.
1: Tidak ada penumpang ya kalah semuanya. Tidak bisa normal orangnya. Ya satu, kalah 2 jam, 2, 1 gitu. Ya apa lagi? Ya saya sambil lalu ada orang suruh ngupas bang putih itu sekresek gitu tuh ya dikerjain lah. Sampai tunggu-tunggu gitu.
2: Sambil nunggu ya Bu?
1: Iya.
2: Kalau ngupas bawang putih berapa bulan?
1: 5 kilo itu namun 10.000. 2.000 buat segitunya per kilonya.
0: Jika diamati sepanjang Bumistar bercerita mengenai sejarah perahu tambang, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Juga hanya ada 1 penumpang yang menggunakan jasanya.
3: Alasannya naik perahu kita itu kalau kita naik angkutan PMR, kita mau ke Dinoyo, itu daripada motor, kita potong kompas aja naik perahu kita. Murah cuma bayar 10.000.
0: Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.

0: kamu nih, nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa, cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau, nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini di Surabaya sore ini ya. Tentunya kami akan terus mengajak Anda untuk stay tune di Pro 1 Surabaya karena nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, berita mancanegara, berita seputar olahraga, dan tentunya ada informasi cuaca untuk beberapa daerah esok hari yang disampaikan oleh BMKG. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Tim Pres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Tim Pres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Tim Pres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wan Tim Pres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wan Tim Pres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wan Tim Pres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wan Tim Pres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wan Tim Pres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya mengutarakan

0: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
1: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
0: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
3: akan menjunjung tinggi etika jabatan
2: bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
5: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
6: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak.
8: tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
6: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri kan selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
22: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
23: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
22: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
24: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
22: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
0: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu

0: pantingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Blok A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di kota yang tak pernah kehabisan cerita, selalu ada komunitas dengan ide, karya, dan gerakan inspiratif. Dari hobi, seni, lingkungan, hingga aksi sosial, semuanya hadir dalam program Ngobras. Ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Lewat program Ngobras, Anda bisa mengenal lebih dekat komunitas-komunitas di Surabaya dan sekitarnya. Mendengar cerita mereka, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Bukan sekadar berbincang, tapi ruang bertemu dan tumbuh bersama. Dengarkan Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Setiap hari pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobras, suara RRI, suara komunitas.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Islam dengan topik menguatkan ukhuwah di zaman penuh fitnah yang akan diaturkan oleh Kiai Haji Muhammad Muhaimin Nur, SPD MPD. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'am 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa arsala rasulahu bil Qur'an fihi hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku was-sultan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaqi wal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Surabaya di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dimuliakan dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya bagi kita semua. Salawat dan salam jangan sampai terlupakan dan terlewatkan. Tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Mimbar Agama Islam pada kesempatan kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dini wa dunia al akhirah. Jadikan satu wasilah, satu lancaran kita semuanya senantiasa mendapat hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita bisa selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar yang kami muliakan, menguatkan ukhuwah atau persaudaraan di zaman yang penuh fitnah ini merupakan tanggung jawab besar setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah yang beriman, dalam rangka menghadapi derasnya berbagai macam arus informasi, yang mana informasi tersebut
belum jelas kebenarannya, yang bisa menjadikan adu domba di antara sesama bangsa, sesama masyarakat, bahkan di antara sesama saudara, yang bisa menimbulkan berbagai macam perpecahan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Di dalam perspektif agama Islam, menjaga persaudaraan tidak hanya sekedar tanggung jawab dua orang ataupun tiga orang, tapi adalah tanggung jawab bersama. Di mana era di zaman akhir inilah era yang penuh dengan berbagai macam fitnah, kabar bohong, gosip, informasi-informasi yang bisa merusak daripada tatanan kehidupan sosial, kehidupan persaudaraan, yang mana menjaga hubungan tersebut didasarkan atas iman yang harus betul-betul kita rawat, penuh dengan kesadaran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita telah memberikan berbagai macam langkah praktis dan panduan keagamaan bagaimana untuk memperkokoh ukhuwah di tengah maraknya fitnah yang begitu luar biasa. Sebagaimana terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau memberikan nasihat kepada kita agar ukhuwah betul-betul tetap terjaga, bahkan bisa meningkat di antara sesama. Yang pertama adalah hifdzul lisan, jaga betul daripada lisan kita. Kemudian kalau kita hubungkan dengan zaman yang sekarang adalah bagaimana derasnya arus informasi dari media sosial, maka kita harus memiliki etika yang baik di dalam bermedia sosial. Era digital memudahkan tersebarannya berbagai macam kabar, termasuk juga kabar yang belum jelas kebenarannya, yang mana bisa memicu berbagai macam permusuhan, perselisihan, pertikaian, bahkan kadang-kadang terjadi pertumpahan darah. Maka ketika kita mendapatkan informasi, mari kita bertabayun terlebih dahulu, menverifikasi sudahkah informasi yang kita dapatkan, yang ada di sekeliling kita, itu betul-betul informasi yang benar, informasi yang valid. Mari kita cek dulu kebenaran informasi tersebut sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Ada istilah saring dulu sebelum sharing. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan kepada kita terkait agar kita selalu bertabayun di dalam menanggapi berbagai macam informasi. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian informasi yang belum jelas, orang-orang yang menyampaikan informasi yang belum valid kebenarannya, maka bertabayunlah, verifikasi terlebih dahulu, cari kebenaran informasi tersebut, di mana kalian akan memberikan hukum terhadap satu kaum tanpa ilmu pengetahuan, tanpa informasi yang valid, sehingga ketika memberikan hukum terhadap sesuatu berdasarkan informasi yang belum valid,
akan menjatuhkan diri kalian terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan kalian termasuk golongan orang-orang yang menyesal, karena ternyata hukum yang diberikan adalah tidak benar. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam asbabun nuzul terkait dengan satu kabilah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Bani Mustalik menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan dan menerima dan akan melaksanakan berbagai macam konsekuensi ketika sudah masuk Islam, di antaranya melaksanakan salat dan juga membayar zakat. Sehingga ketika datang waktunya mereka membayar zakat, Rasulullah mengutus utusan yaitu Al-Walid bin Uqbah. Ketika waktunya tiba, utusan ini berangkat menuju Bani Mustalik. Ternyata ketika masuk di daerah tersebut, Bani Mustalik menyambut dengan baik. Mereka keluar berkendara menyambut daripada utusan Rasulullah. Tapi dari kejauhan, utusan Rasulullah ini menyangka bahwasanya dia akan disakiti, akan didolimi oleh Bani Mustalik, karena ingat bagaimana dulu perbuatan Bani Mustalik terhadap Rasulullah dan umat Islam. Mereka sering menyakiti, berbuat dolim terhadap umat Islam. Melihat kaum Bani Mustalik ini keluar, maka kemudian utusan Rasulullah berbalik arah karena salah sangka tersebut. Kemudian lapor kepada Rasulullah bahwasanya Bani Mustalik sudah tidak mau membayar zakat lagi. Mereka akan menyakiti daripada utusan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan para sahabat mendengar laporan dari utusan ini sangat marah. Bahkan hampir-hampir menyiapkan pasukan untuk menyerang daripada Bani Mustalik. Ketika utusan Rasulullah melaporkan hal tersebut, maka kemudian Bani Mustalik datang. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah betul kamu akan menyakiti utusanku dan tidak membayar zakat? Maka di antara kaum Bani Mustalik mengatakan, menjawab, bagaimana mungkin wahai Rasul kami akan menyakiti dan akan membangkang daripada perintahmu. Justru demi Allah, ketika utusanmu datang, kami keluar semua untuk menyambut, untuk menyampaikan daripada zakat kami. Tapi kemudian kami melihat utusanmu berbalik arah. Oleh karena itu kami melaporkan kepada panjenengan, sebenarnya kami ini betul-betul sudah siap untuk membayar zakat. Akhirnya turunlah daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Bayangkan pendengar mimbar agama Islam, apabila informasi ini kemudian diteruskan, hampir-hampir Rasulullah dan para sahabat menyiapkan daripada pasukan untuk menyerang daripada Bani Mustalik. Namun karena turun wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwasanya tidak ada maksud lain dari Bani Mustalik kecuali hanya menyambut dan siap daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian upaya yang kedua dalam rangka menjaga ukhuwah agar semakin kokoh dan semakin kuat, mari kita terapkan daripada ajaran tokoh nasional kita,
Bahkan beliau menjadi pahlawan nasional, yaitu Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Am NU ketika tahun 1984. Beliau mengungkapkan tiga konsep yang dikatakan disebut dengan trilogi ukhuwah, yaitu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wathaniyah, yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam tanpa memandang kelompok ataupun madhab, tanpa memandang perbedaan daripada cabang-cabang ilmu dalam penerapannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perumpamaan agar kita betul-betul menjaga persaudaraan sesama Islam, sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Di antaranya, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadi. Perumpamaan orang mukmin di dalam berkasih sayang, di dalam lemah lembut, di dalam kerukunan, itu adalah masalul jasadi sebagaimana satu tubuh. Idza syaka minhu utwun, ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, merasakan sesuatu hal yang tidak enak, maka tada'a lahu sa'iru jasadi, akan merasakan pula anggota tubuh yang lainnya. Giginya yang sakit, namun kepalanya ikut pusing, badannya ikut terasa panas dingin, merasakan yang tidak enak. Bisahari wal humma, di dalam ketidaknyamanannya, di dalam panas dinginnya tubuh, ketika salah satu tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga turut merasakan. Inilah gambaran di antara sesama muslim, sesama hamba Allah yang beriman. Maka ketika ada saudara kita, sesama muslim, sedang membutuhkan pertolongan, sedang dalam kondisi yang tidak baik, tentunya kita juga merasakan sedih, merasakan hal yang tidak enak pula. Disitulah kita diperintahkan agar menolong daripada saudara kita tersebut yang dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Kemudian yang kedua, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga negara, demi menjaga keutuhan bangsa, demi menjaga kebesaran daripada bangsa. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya terdiri daripada satu suku bangsa, namun berbagai macam suku, bangsa, bahasa, kepulauan, bahkan juga agama. Negara Indonesia menjadi besar itu karena ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga bangsa di dalam meraih kemerdekaan, menjaga dan mengisi daripada kemerdekaan tersebut. Diibaratkan lidi, apabila lidi tersebut hanya satu ataupun dua, maka lidi itu akan menjadi sampah. Namun ketika lidi dijadikan satu kesatuan, maka dia tidak hanya sekedar menjadi sampah, bahkan menjadi pembersih sampah dan memiliki berbagai macam kegunaan, memiliki berbagai macam manfaat. Itulah pentingnya kita betul-betul menjaga ukhuwah wathaniyah,
persaudaraan sesama warga bangsa. Jangan sampai sama warga negara Indonesia kita berpecah belah, mementingkan daripada kepentingan suku dan golongannya. Kemudian yang ketiga, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia demi perdamaian dunia. Akhir-akhir ini kita diuji dengan adanya pertikaian antar negara, sebagaimana kita saksikan di antara salah satu negara menghina, merendahkan daripada negara yang lain, maka terjadilah yang namanya peperangan, dan ini mengancam daripada perdamaian dunia. Oleh karena itu, sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, mari betul-betul kita kuatkan daripada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Di dalam Al-Quran sangat menghargai daripada kemanusiaan, waman ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa seseorang merawat, menjaga kehidupan satu manusia saja, satu nyawa saja, maka sebenarnya seolah-olah dia menjaga kehidupan seluruh manusia. Namun sebaliknya, wa man qatala an-nasa, barang siapa membunuh manusia bahkan satu nyawa saja, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka sungguh seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Begitu luar biasa ajaran Islam yang berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau hal ini kita terapkan, maka insyaallah dunia akan damai, akan aman. Kemudian yang ketiga, mari kita tata hati kita dengan baik, dengan memperbanyak zikir dan juga amal soleh. Karena perlu kita fahami, sumber dari berbagai macam amal perbuatan manusia itu adalah hati. Maka untuk menjaga hati kita ini agar senantiasa memiliki hati yang baik, hati yang khusnudzon, hati yang bersih, yang ikhlas, maka kita isi hati kita dengan zikir, banyak menyebut nama Allah. Lisan kita menyebut nama Allah, hati kita mengingat daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil merenungkan bagaimana dosa-dosa yang banyak yang sudah kita lakukan. Sehingga kita ketika hal ini kita lakukan, kita sibuk untuk menata diri kita, menata daripada kehidupan kita, maka kita tidak akan ada waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Kita sibuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Tidak ada waktu lagi untuk bergosip, apalagi untuk memfitnah, mencerai-beraikan daripada di antara saudara. Pendengar Mimbar Agama Islam RRI Kota Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, selain juga zikir, ketika hati kita sudah betul-betul selalu mengingat Allah, maka kita buktikan dengan banyak beramal soleh, banyak membuat kebaikan-kebaikan di antara sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena memang kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya, malah memberikan masalah, memberikan problem, kesedihan, kezaliman, bahkan pertikaian di antara sesama saudara. Maka dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah memberikan keterangan kepada kita siapa yang dikatakan orang muslim sejati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Yang dikatakan orang Islam sejati itu adalah di mana orang Islam yang lain atau manusia secara umum merasa aman dari gangguan lesannya, dari gangguan tangannya. Nah, paling tidak ketika kita ini tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan sampai memberikan madarat, memberikan bahaya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, mari kita sebagai hamba Allah yang beriman menjadi juru damai, menjadi muslih, orang-orang yang mendamaikan apabila ada saudara lagi bertikai. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan pada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara apabila terjadi pertikaian. Takutlah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan keterangan pada kita bahwasanya di antara tugas seorang mukmin itu adalah ketika melihat konflik, maka dia harus tampil menjadi juru damai, mengislahkan daripada saudara-saudara yang sedang bertikai, bukan malah sebaliknya memperbesar masalah. Ulama mengingatkan kita ketika terjadi konflik, kita tidak hanya sekedar menjadi penonton yang sedang melihat percekcokan, namun kita harus tampil menjadi juru damai, menjadi penengah, penyejuk di antara umat. Maka apabila hal-hal tersebut bisa kita lakukan, fa insyaallah berbagai macam fitnah yang terjadi di zaman akhir ini betul-betul kita hindari. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Bashariyah, ukhuwah Wataniyah, betul-betul kita bisa menjaganya, bisa merawatnya, sehingga kehidupan manusia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqomah ibadah, istiqomah dalam kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah, kita dijadikan sebagai warga bangsa yang betul-betul senantiasa selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami, bersama Pro 1 Surabaya, dan kali ini kita sudah masuk dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak karya terbaik, sebuah mini drama dari rekan-rekan RRI Fak-Fak dengan topik atau judul Wajah Kejujuran. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
2: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
1: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abang mau kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
2: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
1: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
2: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
1: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
2: Iya Kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
1: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
2: Sebentar lagi kak, lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
1: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
2: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
1: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
2: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
1: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong, jangan buat orang lain repot.
2: Maaf kak, nanti Rea masakin yang baru.
1: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
2: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
1: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
2: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
1: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun, beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
3: Eh, Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
2: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
3: Eh, by the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kah?
2: Aku lagi sedih, Mbak. Uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
3: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
2: Loh, kenapa dipindahin?
3: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
2: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
3: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Eh Rea, kamu tolong jagain bentar ya, Mbak mau ke belakang dulu.
2: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang.

0: Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
1: Ria? Ria, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
0: Ria cuma pakai skincare, Kak.
1: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
0: Ria tidak beli, Kak. Ria ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
1: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
0: Maaf, Kak. Ria hilaf. Ria pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
1: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
0: Maafkan Ria, Mbak. Ria ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Ria. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
1: Maafin Ria ya, Mbak.
2: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Ria.
0: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Ria takut bekasnya tidak hilang.
1: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter, hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
1: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Ria.
0: Ria benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
1: Ria, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
0: Ria tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
1: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
0: Baik, Kak, Ria belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini ya. Tadi Anda telah mengikuti sebuah mini drama ya, karya dari RRI Fakfak. Dan kali ini kita sudah masuk dalam program Ngobras atau Ngobrol bersama komunitas yang malam ini ya spesial ya, luar biasa. Karena malam ini saya ditemani sama adik-adik yang cantik-cantik dan juga sangat bertalenta luar biasa ya. Nanti saya minta tolong kali perkenalkan diri satu persatu, yang pokoknya yang terbaik ya cara perkenalan dirinya ya. Karena yang paling dekat dari saya ini ada Safa dulu, jadi boleh silakan Safa kenalan diri dulu.
1: Malam, perkenalkan nama saya Anissa Safa, biasa dipanggil Safa, umur 9 tahun, sekolah SD Mul Delta, Sidoarjo.
0: Oke, apa kabarnya kamu?
1: Baik.
0: Luar biasa, ini ngantuk nggak? Ini jam malam loh ini. Nggak ya, masih semangat ya?
1: Semangat.
0: Ya, semangatnya satu jam lagi, bentar lagi boleh pulang ya. Oke, selanjutnya ada Belgin. Ayo Belgin, silakan.
2: Hai semua, perkenalkan nama saya Belgin Abdullah Faisal Binzo, biasa dipanggil Belgin. Umur 9 tahun, kelas 4 SD, sekolah di SD Growing Kids School, Surabaya.
0: Oke, luar biasa, masih muda-muda loh. Ini adik-adiknya cantik-cantik luar biasa.
2: Nah, terima kasih.
0: Menemani Safa dan Belgin ada. Ini saya nyapanya apa? Tante juga atau gimana?
3: Sudah tua kayaknya kalau tante.
0: Kakak ya, kakak Wulandari ya.
3: Ya betul.
0: Oke, kakak Wulandari ini selaku ini ya dari
3: owner KS Entertainment.
0: Oh, owner dari KS Entertainment ya. Oke. Nah, bagi Anda pendengar ya, ya mungkin sahabat komunitas dan juga mungkin orang tua yang ingin menyapa, bertanya atau memberi dukungan semangat ya buat Belgin dan juga Safa, Anda boleh bergabung di line interaktif kami di 5345474 atau boleh di WhatsApp di 081331x992 ya. Ngobras kali ini kita ini ya ada topik berani tampil, berani bermimpi melalui komunitasnya. Tapi sebelum itu ini saya mau tanya satu persatu ke Safa dan juga Belgin ini ya. Ini kan kalian kan dari komunitas KS Entertainment ya, bener ya? Benar ya?
3: Benar. Ya. Dijawab, bukan ngangguk-ngangguk.
0: Ini dijawab. Radio enggak kelihatan.
3: Enggak kelihatan.
0: Dengarnya enggak kamu ngangguk. Aku ini enggak kelihatan di rumah. Jadi jawab benar, iya.
3: Dijawab.
0: Nah, ini kalau buat kalian sendiri, KS Entertainment ini apa? Mungkin dari tadi kan udah siapa ya? Dan sekarang Belgin dulu dia. Apa wadah buat kamu kalian ini berkreasi atau
2: komunitas
0: gimana?
2: Yang mewadahi
3: komunitas yang mewadahi hobinya anak-anak
2: talent-talent gitu.
3: Ya, talent-talent juga.
0: Gak apa-apa, jawabnya yang sesuai kalian rasakan aja. Ini saya di KS Entertainment itu gini-gini-gini loh, ya. Tempat saya gini-gini loh.
3: Betul,
0: gitu loh.
3: Kayak gitu, coba Safa dulu atau Belgin?
2: KS Entertainment ini mewadahi anak-anak bertalenta-talenta seperti
3: dance,
2: nyanyi, terus dan masih banyak lagi.
0: Oke. Gitu. Kalau siapa? Sama ya. Apa? Apa tuh kalau versinya kamu gimana? Mendeskripsikannya gimana?
1: Komunitas KAS ini banyak banget berprestasi kayak dance, nyanyi, dan selain lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalian kalian sendiri sudah berapa lama ikut ini KS Entertainment?
2: Pokoknya aku mulai Agustus.
0: Agustus tahun ini apa tahun kemarin?
2: Tahun ini.
0: Tahun ini, berarti baru banget dong.
3: Baru.
0: Baru banget. Iya. Ini baru mentas September, Oktober. Baru Oktober berarti ya. Oke, okay. Berarti baru senang gabung. Tapi saya lihat ini portofolio kalian ini ya ampun, ini juara satu, winner ini, winner itu, juara satu. Ini saya tanya, ini kalian makan apa? Makannya nasi premium ya, beras premium. Atau beras Jepang.
3: Shirataki.
0: Enggak ya, ini makannya normal ya, kayak Om ya, gini makannya ya. Okay. Nah ini ada, kalau dari Safa sendiri saya lihat ini modeling ya, juara modeling dan fashion juara 1 ya. Terus dance dan talent juga juara 1, 2 ada, 3 ada, komplit semuanya. Dari akademik juga komplit ya. Jadi enggak cuma non akademik, akademiknya pun jago gitu. Terus dari Belgian sendiri juga ini versatile young talent with strong experience in fashion competition panjang. Banyak sekali winner.
3: Sebelumnya masuk KS Entertainment mereka sudah berprestasi. Jadi akhirnya dia kepengen dia lihat di Instagramnya kita kan, kalau kita kalau setiap perform gitu kita heboh. Akhirnya mereka kepo gitu, sampai emak-emaknya juga kepo, ini KS Entertainment ini apa sih gitu.
0: Ya itu mungkin boleh dibantu apa tuh Kak Ulan, dari ini tuh secara gamblang KS Entertainment ini apa?
3: Jadi menjembatani anak-anak yang talent kids show, jadi untuk tampil-tampil di mall, tampil di outdoor atau indoor juga gitu.
0: Semacam kayak talent management gitu?
3: Betul.
0: Okay. Kalau tadi siapa udah gabung berapa lama?
1: Agustus
0: juga sama.
3: Okay,
0: baru ya, baru dua-duanya loh. Ini baru berapa menit sudah ada yang
3: sudah telepon, ada yang telepon ya. Loh,
0: tapi
3: nggak apa-apa,
0: tidak saya larang-larang kok. Pokoknya langsung saya sikat ini. Selamat malam.
4: Malam, Abang Dio.
0: Selamat malam, Bu Dian. Monggo, mau bertanya-tanya boleh.
4: Sama adik, siapa Belgin sama Safa?
0: Belgin sama Safa.
4: Kalau boleh tahu, umur kalian berapa?
1: 9.
4: Itu yang pertama. Sama juga dua-duanya.
3: Sama 9 tahun mereka semua.
1: Sama-sama.
4: Terus kalau hobinya?
1: Dance. Aku hobinya fashion dan storytelling dan masih banyak lagi.
0: Masih banyak lagi ya.
4: Udah pernah itu apa, Mai? Tampil di mana aja?
1: Udah tampil di Jakarta, terus kota-kota lainnya.
4: Oh gitu.
3: Kalau Safa, tampil di mana aja?
1: Di Surabaya, di
3: Bangkalan kemarin. Bangkalan nih kemarin ya?
1: Iya, Bangkalan.
0: Bangkalan Madura situ.
3: Iya, Bangkalan itu masa cuma satu, Pak.
0: Okay. Gimana kemudian, Da?
4: Oke, semoga sukses, lancar selalu.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Tapi jangan lupa belajarnya ya.
3: Iya. Iya, terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam.
3: Malam.
0: Terima kasih Bu Dian. Ini bentar. Yang satunya belum connect ini ternyata. Bentar saya sapa dulu penelpon berikutnya ya. Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Silakan monggo.
5: Saya mau nemui anak-anak ini loh.
0: Boleh.
5: Aku dengarkan kok pinter-pinter sekali ya. Suaranya nyaring-nyaring pinter anak-anak ini. Ini aku langsung tanya sama siapa namanya?
0: Ada Belgin, ada Safa.
5: Saya tanya pada Belgi. Belgi ya namanya?
1: Belgin, ya benar.
5: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kamu sekolah kelas berapa?
1: Kelas 4 sekolah di SD Growing Kids School Surabaya.
5: Di SD mana?
1: Growing Kids School.
5: Itu di mana alamatnya?
1: Gatotan.
5: Oh, Gatotan. Iya, benar. Gatotan itu kan ada sekolah Katolik ya?
1: Benar.
5: Ya. Sekarang Ibu mau tanya, Anda ini baru kelas 4 ya. Kalau mau terus ada UTS, ulangan-ulangan seperti ada matematika, ada IPA, ada apa itu, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Caranya bagaimana kalau membagi, padahal Anda anak-anak ini ada dance, ada menyanyi, ada menari.
1: Bagaimana
5: caranya?
1: Belajar gitu.
0: Bagi waktunya.
1: Belajar sama les gitu-gitu.
0: Mungkin yang bagi
5: caranya membagi bagaimana?
0: Mungkin diatur sama mamanya.
2: Malam belajar sih kalau aku. Belajar inti, bahasa Indonesia, matematika.
3: Intinya tante,
5: tentunya kan harus, harus anak-anak kan harus izin kepada bu guru atau pak guru kan kalau mau den mau keluar.
0: Oh, Belgin dance-nya kan enggak mengganggu jam sekolah kan ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak
2: itu.
0: Gitu loh.
2: Pokoknya Sabtu Minggu itu yeah. Banyak banget itu kegiatan. Hmm,
0: jadi Bu Titi dance-nya itu enggak mengganggu jam sekolah, Ibu.
2: Enggak.
5: Jadi semuanya enggak ganggu sekolah ya?
0: Iya yeah, dong.
5: Mm-hmm, pinter. Jadi kalau waktu belajar gimana waktunya belajar? Karena kelas 4 itu waduh. Pertengahan hebat loh mau menjelang kelas 6.
2: Pokoknya kelas 5, aku itu terus belajar itu pas malam-malam gitu belajar.
5: Nah, terus mengerjakan PR-PR-nya bagaimana?
2: Kadang-kadang habis pulang sekolah langsung biasanya buka buku kerjain
5: oh,
2: PR.
5: Oh, pinter gitu. Pulang sekolah terus buka buku ngerjakan PR ya. Pinter, pinter. Pokoknya yang penting anak-anak ini jaga kesehatan.
2: Iya, benar.
5: Hati-hati, jangan sering minum-minum yang wah kok haus, panas, es minum teh, es gitu, yang gitu. Banyak lu jangan. Ya, hati-hati minum. Ya. Betul. Ya. Karena Anda anak-anak ini kegiatannya banyak sekali loh. Jadi harus jaga kesehatan betul. Ya, hati-hati ya.
2: Ya, betul.
5: Salam buat mama, papa di rumah. Juga salam buat bu guru nanti ke di sekolah.
2: Terima kasih.
5: Jaga kesehatan. Jadi anak yang pinter sekali. Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kemanapun harus minta izin ya.
2: Iya.
5: Nah, makasih. Saya mendengarkan di rumah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Titi ya. Ini konteks saja, oh Bu Titi kenapa concern sama pendidikan kalian karena beliau itu seorang guru ya, jadi makanya tanyanya sampai segitunya ini
3: sedetil oh, itu
0: iya,
3: Pak Dio
0: betul. Memastikan kalau
3: nanti jam berapa bisa bagi waktu
0: jam pelajarannya jangan sampai berkurang jam, ya, nih jangan sampai pas sekolah tiba-tiba keluyur ya, ngedance itu nggak mungkin enggak, ya
3: mungkin. Okay, kan ya. The power of emak-emak ini kan yang ya. Memanage anak-anaknya toh Kak Dio gitu.
0: Iya sekarang bisa lah apa itu diatur lesesan pulang
2: betul.
0: Sekolah bisa
2: ya betul. Bisa itu
0: oke okay. Ternyata rame ya mau gabung. Saya sampai mau tanya itu nggak sempet.
3: Nggak apa-apa
0: ya kita apa-apa, sapa apa-apa. Pendengar di malam ini karena ini prime time ini jamnya ini ya kita gak sapa apa-apa. Lagi selamat malam.
6: Semangat malam.
0: Selamat malam Pak Tua, monggo.
2: Malam.
6: Ya, terima kasih untuk adik-adik belajar public speaking dari mana?
0: Langsung dijawab atau gimana Pak Tua?
6: Iya langsung aja.
0: Oke. Okay.
2: Aku les sih di, privat di rumah public speaking.
6: Privat ya, yang satunya?
2: Les di
6: les juga
2: sama
6: ya?
2: Mama.
6: Iya. Oh gitu ya. Kalau di rumah bahasanya apa sama mama atau papa atau ibu ayah bunda apa?
2: Biasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sekolah sih yang full satunya? Inggris semua. Kalau di sekolah.
0: Oh, Safa.
6: Oh, gitu ya.
2: Bahasa Indonesia di rumah ya. Sama di sekolah juga.
0: Oke. Okay. Berarti ini ya nggak apa tuh nggak Inggris gitu di rumah. Nyoba sama orang tua gitu nggak?
2: Enggak sih.
0: Boleh lanjut Pak Tua.
6: Iya, ini mungkin pertanyaan yang agak beda dengan mereka semua ya.
0: Boleh.
6: Untuk yang pertama tadi, kira-kira Anda ini tingginya berapa, berat badan berapa?
2: 140.
3: Kalau Safa 140.
2: Kalau aku 135, 134 lah.
3: Mm-hmm. Berat badannya?
6: Berat badannya
3: 35.
0: Terakhir nih.
2: Aku terakhir.
0: Enggak maksudnya terakhir.
2: 35. Aku 35.
6: Itu harus tahu gitu ya.
3: Ditanyain sama bapaknya.
6: Iya, yang aneh-aneh itu aja. Boleh tahu enggak kira-kira rambut Anda ini apa? Lurus? apa kerumbang aslinya ya, saya tanya ke bukan yang di model juga.
2: Oh, kalau aku rambutku keriting.
0: Iya, cantik banget ini ya, Pak Tua kalau kalau di sini ya.
3: Iya.
0: Pak Tua bergelombangnya itu bagus gitu.
6: Oh, gitu ya. Iya, terus saya Pak Tua ini aneh ya.
3: Kalau Safa rambutnya ini gimana? Ikal.
6: Iya.
2: Ikal.
6: Ikal juga ya. Oke. Okay. Pak Tua ini suka angka 9. Anda berdua tadi kan umurnya 9 ya?
2: Iya, benar. 9 tahun.
6: Sekarang kita kembalikan aja. Anda boleh tanya kenapa kau suka 9 atau apa yang harus menghendaki angka 9 itu. Boleh tanya sama Pak Tua. Kalau sudah tahu, kenapa Pak Tua itu suka angka 9.
0: Coba tanya.
3: Tanya, kenapa Pak? Gitu.
2: Kenapa Pak? Pak?
6: Oh gitu ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Karena 9 itu adalah angka yang paling bagus di dunia. Iya, jadi harus melewati 9 itu angka terbaik. Kalau bukan ngomong 10, 9 itu angka terbaik. Kenapa? 9 itu dijejer berapapun, kali berapapun, jumlahnya 9. Coba sekarang.
2: Jangan ya sih, benar.
3: Iya sih, benar.
6: Iya.
3: Betul.
6: Oh iya gitu. Terus ada satu hal lagi ya tadi tentang hobi yang terakhir Anda itu apa yang paling suka?
3: Hobinya kalian berdua apa? Safa sama Belgin.
2: Hobiku lagi sering ke Got Talent sih, unjuk bakat gitu. Hobiku kayak fashion, dance, storytelling gitu-gitulah.
0: Kalau Safa?
1: Kalau hobi saya dance.
3: Modeling juga.
1: Modeling juga.
0: Oke, Pak Tua.
6: Pak Tua itu dulu tuh pernah tukang foto ya. Tukang tulis gitu waktu masih kecil. Mungkin Pak Wulan juga belum lahir gitu.
3: Saya 82, Pak.
6: Nah iya, Mbak. Saya itu dulu jadi wartawan Akuil. Itu waktu jadi rayap. Saya nggak ngomong sekolah, Mbak. Jadi rayap. Karena rayap itu makan bangun sekolahan ya. Ya. Itu.
0: Hey, Pak Tua.
6: Wartawan Akuil. Nah, paling akhir yang saya ingin tanyakan, saya berjangkan ke Anda semua itu, ada satu hal. Orang terkenal apapun modelnya harus bisa tanda tangan. Kunci itu.
3: Ya, betul.
2: Bisa benar.
6: Belajar dulu tanda tangan. Sudah betul. Bisa tanda tangan ya?
2: Bisa.
6: Saya tanya adik yang pertama dulu ya. Anda mulai tanda tangan itu arahnya dari mana? Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Mulainya dulu, titiknya. Kalau ngitung kan 1, 2, 3, 4 gitu. Sekarang tanda tangannya Anda itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, apa dari bawah ke atas, apa dari atas ke bawah.
2: Dari kanan ke kiri.
0: Itu apa? Dari kanan ke kiri. Hah? Kalau Belgin dari?
2: Dari kiri ke kanan.
0: Oke, Pak Tua. Udah ya menjawab ya.
6: Ya, itu mudah-mudahan tanda tangan harus dihafalkan karena terkenal apapun itu harus bisa tanda tangan.
0: Oke,
6: siap. Satu pesan tanda tangan itu membawa kejelekan dan kebaikan. Mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan keberuntungan.
3: Amin. Terima kasih.
0: Oke, satu lagi ya. Saya sapa di line telepon WhatsApp ada Bu Wira. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
7: Cantik bersama komunitas anak-anak prestasi. Bersama kakak siapa yang suara cewek itu?
0: Dua-duanya cewek.
7: Bukan yang satu yang menemani.
3: Oh, saya Wulan. Saya Wulan.
7: Oh. Dengan Mbak Wulan,
3: iya,
7: panggil Mbak aja ya. Biar sweet
3: iya.
7: 17.
3: Yes.
7: Oke, terima kasih. Kalau saya mendengar obrolan dari adik-adik yang ceria ini yang penuh prestasi untuk public speaking-nya bagus, cara berkomunikasi ketika berkomunikasi dengan penyiar ataupun mengutarakan kepada para pendengaran seperti saya ini itu public speaking-nya 9,97%. Oke, okay. Yang ingin saya tanyakan di sini, adik-adik, dalam mengikuti kegiatan kayak tadi dancing, modeling, sama nari ya, karena ini sama-sama ya, keduanya Belgi sama Safa.
0: Belgi sama Safa.
3: Iya.
7: Oh, Belgi sama Safa. Wah, nama anak-anak tetangga saya nih. Oke. Untuk ketiga prestasi ini dalam melakukan kegiatan balance ya, antara modeling, karena seorang modeling itu dia membutuhkan kemulainya jadi menyatu dengan tari juga, jadi tari dancing and tari apa ya, tari atau modeling, jadi ketiga faktor ini sangat menyambung sekali, balance untuk menyatukan semua gerakan yang ada pada ketiga kegiatan ini. Pertanyaan dari saya, untuk selama ini De Safa sama De Bilkis, prestasi-prestasi apa yang sudah didapatkan? Gimana ketika prestasi itu atau menjuara itu, apa perasaan yang didapatkannya, dan ketika misalnya menerima piala ataupun penghargaan, orang pertama yang ingin membagi kebahagiaan itu adalah siapa, dan ucap syukur itu adalah siapa, itu yang ingin saya tanyakan. Kak Wulan ini sebagai pendamping Dia Safa sama Dia Bilkis ya?
3: Betul.
7: Oh, oke, okay. Keren. Saya suka vokal suaranya juga berat banget. Saya suka ceria. Jadi ketika juga menjawab atau kelincahan adik-adik Safa dan Bilkis ini, itu saya senang banget. Ceria, ketawanya itu, kita sebagai pendengar, kenapa bilang rame? Karena kita sebagai pendengar itu merasa ingin, aku mau bergabung, lucu-lucu juga nih adik-adik. Prestasi dari Dini ini,
3: betul,
7: adalah suatu kegiatan yang akan menunjang prestasi untuk ke depan. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dijalankan, semoga berjalan lancar, sukses. Amin. Dan semua impian yang dicita-citakan semoga terwujud dan tetap menjadi anak-anak yang soleha.
3: Amin.
7: Jadi begitu aja prestasi untuk De Safa, De Bilkis, untuk Mbak Ulan juga.
3: Terima kasih. Terima kasih Ibu Wira. Wejangannya lo masuk langsung meresap lo sampai ke saya, langsung makslep.
0: Baik, terima kasih Ibu Wira.
7: Terima kasih, sehat semuanya, semoga
3: amin.
7: Selesai.
3: Terima kasih Ibu Wira.
7: Ya, obrolan ngobras ini semoga pulangnya dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke kamar masing-masing. Terima kasih.
3: Amin.
7: Selamat malam.
3: Terima
7: kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, boleh dijawab dari siapa dulu? Tadi pertanyaannya, tadi kamu pertama kali merasakan dapat piala itu kapan, dan apa yang kamu rasakan waktu pertama kali dapat piala itu, menang lah gitu.
2: Senang banget sih, soalnya pertama kali ya.
0: Gak apa-apa, Belgin dulu, gak apa-apa. Seneng ya Belgin ya, seneng banget.
2: Senang.
0: Kamu ingat itu kapan?
2: Enggak,
0: tepatnya
2: lama
0: waktu
2: banget.
0: Kamu umur berapa gitu, gak ingat?
2: Kayaknya itu 2024 deh.
0: 2024 ya, udah cukup lama. Itu kamu ingat itu lomba apa?
3: Modeling pastinya.
0: Modeling.
2: Pokoknya aku tuh lomba dapat piala pertama itu umur 4 tahun, 2000 berapa lah itu.
0: Tapi lombanya lomba apa? Kurang tahu. Kurang
3: 2024 bukan. 2024 itu kita udah kelas 2.
2: Yes.
3: Iya, berarti ya 2022.
2: Wow. 2022.
3: Iya. 2022.
0: Fashion show ya?
3: Fashion show.
0: Kalau siapa? Siapa? Itu tadi pertanyaan sama. Lomba apa itu pertama yang menang itu lomba apa?
3: Yang pertama
0: mendongeng, justru ini storytelling.
2: Iya,
0: betul. Oke. Waktu itu langsung juara satu.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Gimana perasaannya?
2: Terharu, senang.
3: Nangis enggak?
2: Nangis sih.
0: Nangis, gitu. Gitu kalau kalian menang pertama kali itu perasaan senang itu, kemenangan itu kalian persembahkan buat siapa?
1: Mama sama papa.
0: Oke, okay. Kalau Belgin?
2: Ya, sama-sama.
0: Sama ya. Oke, okay. Nah itu lomba yang menang pertama kali. Kalau Safa tadi storytelling ya. Terus kalau Belgin tadi modeling. Oke, okay. Nah kalau saya mau tanya ini, kalau sekarang ini kan kalian kan ini ya modeling juga dan talent juga. Terus tadi storytelling. Terus tadi sempat di ini ya ditanyai belajar public speaking dari mana? Itu ternyata les ya.
2: Les.
0: Ah, kalian les itu mulai dari umur berapa? Apa tuh public speaking itu kok bisa canggih seperti sekarang ini?
2: Kayaknya umur 8 tahun sih.
0: Umur 8 tahun. Dan sekarang kan 9 tahun. Berarti baru setahun. Itu Belgin. Kalau siapa? Atau barengan nih kalian lesnya?
3: Beda, beda. Beda ya? Beda, beda guru mereka.
0: Guru.
1: Sama mama.
0: Sama mama. Oh, mama juga ini public speaker yang bagus ya.
1: Iya.
0: Mamanya apa? Apa model juga atau MC atau penyiar radio kondang kah?
1: Enggak.
0: Ini belajar pertama belajar dari sama mama ya, Safa.
1: Betul.
0: Tapi setelah itu kursus atau gimana?
1: Enggak, sama mama seterusnya.
0: Oke. Okay. Nah, oke. Kalau ini kan kalian di sama-sama di KS Entertainment ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kan komunitas wadah nih. Buat kalian ini seberapa penting sih adanya komunitas ini?
2: Penting banget sih.
0: Karena apa?
2: Pokoknya aku bisa perform gitu, bisa tampil di KS Entertainment.
0: Yang ngasih-ngasih acara ya KS Entertainment. Kalau siapa?
3: Biar terkenal.
1: Ya, biar.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Terkenal.
0: Iya, langsung apa itu jawabannya langsung jujur aja. Apa itu? Saya
3: terkenal.
0: Pengen terkenal.
1: Pengen banget itu terkenal.
0: Kalau ngomong terkenal ini, kalian ada role model enggak masing-masing?
3: Siapa yang kamu sukain? Siapa aja? Misalnya
0: role model ini.
3: Mungkin dari penyanyi atau apa modeling dari apa siapa aja. Terus kalau nyanyi itu siapa yang sukanya, misalnya Yura Yunitaka atau apa gitu. Kalau dari modeling siapa?
0: Pak Bahlil gitu. Tahu ya? Tahu ya Pak Bahlil.
3: Iya kan? Pasti you know, kan Mas MBG.
0: Oh iya tahu ya. Tapi tolong jangan ya.
3: Iya. Langsung di skip ya.
0: Boleh. Siapa role model kalian atau enggak apa-apa sebutkan apa itu. Ini saya suka Yura Yunita tadi karena apa gitu?
1: K-pop?
0: Boleh. Sun Etis, bukan?
1: Bukan. Baby Monster.
0: Baby Monster. Ini spesifik satu grup atau ada satu orang aja?
1: Satu orang.
0: Satu orang siapa disebutkan?
1: Ahyeon.
0: Ahyeon karena? Kenapa kamu suka Ahyeon?
1: Apa ya? Dia ini?
3: Ganteng.
0: Perempuan.
3: Oh, perempuan. Aku enggak ngikutin K-pop soalnya.
2: Aku ikutin.
1: Aku juga banyak belajar dari dia, dari suara, dari dance lebih power.
0: Oke, okay. Karena itu ya. PD juga dia ya. Dance-nya bagus juga gitu.
1: Bagus banget.
0: Kalau ya,
3: Belgin.
0: Belgin.
3: Idolamu siapa?
2: Kalau nyanyi idolaku itu Lyodra.
0: Lyodra.
2: Kalau aku juga suka K-pop.
0: K-pop sukanya?
2: Yang paling aku suka Heart to Heart, namanya Carmen. Wow.
0: Oh, orang Indonesia sendiri itu.
2: Orang Bali itu.
0: Oh, iya, orang Bali. Ini kenapa? Jadi penyanyi Indonesia siapa? Lyodra.
2: Lyodra.
0: Kenapa kok Lyodra?
2: Soalnya suaranya bagus banget, aku kepingin kayak dia gitu loh. Suaranya bagus dan juga terkenal.
0: Tapi suaramu bagus juga kok. Ini. Tapi kamu belum pernah ikut ini lomba nyanyi.
2: Pernah
0: ini cuma kurang beruntung.
3: Iya betul.
2: Beruntung juara dua.
0: Oh, bagus loh juara dua. Kenapa nggak dilanjutin apa
2: lanjutin lombanya? Tapi masih nyari lomba gitu.
0: Oh iya.
3: Lomba yang bagus maksudnya
0: yang bagus ya.
3: Kak Dio pilih-pilih sekarang dia.
0: Ya nggak angger ini ya, langsung ada lomba gitu diikuti.
3: Cuma
0: mau bersertifikat.
3: Oh nggak bisa sekarang harus akurasi puspresnas juga Kak Dio. Gitu.
0: Oh,
3: jadi kalau lomba tuh kadang-kadang belum tentu bisa diakurasi.
0: Tapi di Surabaya sendiri termasuk ramai ya, ada
3: ramai banget
0: untuk khusus terutama untuk modeling ya. Kalau yang setahu saya ini lomba mewarnai aja itu kayaknya setiap minggu ada,
3: ada
0: gitu di Surabaya
3: ada,
0: ya.
3: Ada. KS nanti tanggal 24 ada.
0: Ada.
3: Wow. Ada lomba MC Cilik.
0: MC Cilik ada.
3: Ada.
0: Oh, ikut ya?
1: Ikut.
0: Belkin sama siapa ikut?
3: Tuh kan, dia antusias itu loh Kak Dio gitu.
0: Ini tanggal berapa lombanya?
3: Tanggal 24.
0: Tanggal 24 ya. Bulan ini.
3: Bulan ini. Okay. Terus ini sama ini lomba modeling.
0: Modeling juga. Ini ya. Tanggal
3: 24 yang di hari yang sama.
0: Di hari yang sama.
3: Jam berbeda.
1: Ikut.
0: Kalian ikut dua lomba atau ada lagi nih lomba selain dua itu?
1: Aku mau ikut MC.
0: MC.
1: Kalau sempat modeling.
0: Oke. Okay. Oh gitu saya tanya, ini persiapannya kalian biasanya kalau sebelum ikut lomba ini ngapain? Apa pemanasannya apa kayak gitu?
1: Latihan.
0: Latihannya kayak gimana?
1: Jalan kalau fashion itu latihan pose-posenya, jalannya, terus pemanasan dulu. Terus kalau modeling biasanya aku dipanggil guru privat, terus aku les sama guru itu.
0: Kalau Safa?
1: Dance, latihan di rumah.
0: Latihan di rumah. Oke. Okay. Kalau di rumah biasanya nge-spare waktu berapa lama kalau mau latihan dance? Satu jam mungkin cukup ya? Atau setengah jam kayaknya?
1: Setengah jam satu jam lah, nggak tahu jam, saya juga.
0: Nggak tahu ya, pokoknya sapa geli ya.
3: Sapa geli.
0: Kayak wis keram iki mandek aku wis ngene. Saya bubuk-bubuk ngono. Saya lupa ternyata ada yang terhubung sebelum nggak saya sapa dari tadi.
3: Oh iya.
0: Semoga masih terhubung ya. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Dio.
0: Oh, Budian lagi?
4: Iya, penasaran.
0: Penasaran.
3: Oh, penasaran.
0: Nyanyi dulu dong, sungguh mati gitu.
4: Ini siapa? Apa itu? Mati.
3: Belkin. Belkin sama Safa Budian.
4: Enggak, Belkin aja. Nanti kali Safa coba MC dong, pengen tahu aku.
0: Siapa ini yang disuruh MC siapa?
1: Safa.
4: Safa.
0: Oke. Okay. Ini misalnya ini situasinya apa ini? Lomba apa? Mancing atau gimana, Bu? Ibu? Yang jelas spesifik ya,
4: boleh acara ulang tahun atau apa,
0: acara ulang tahun aja yang gampang ya, boleh ya,
1: boleh.
0: Ini
4: Belkin nyanyi dong.
3: Oh, Belkin suruh nyanyi. Kalau kalau Safa disuruh MC.
0: Nah, ini
4: ada ngerti lewat radio ya.
0: Boleh, ini nama anak yang ulang tahun siapa? Harus spesifik. Gak mau, harus spesifik. Siapa?
1: Terserah lah. Yang ulang tahunnya?
4: Iya, nama. Iya, terserah.
1: Siapa ya?
4: Ya, tak dengerin waktu tadi. Makasih.
0: Terima kasih Budian. Ini namanya ini adiknya ini siapa gitu.
3: Terserah deh kamu. Terserah. Namanya siapa aja terserah deh.
0: Ini ceritanya dia ulang tahun umur ke-5 gitu. Ini di mana ya?
3: Terus nanti bintang tamunya ini.
0: Ya.
3: Nanti nyambung.
0: Atau persiapan dulu ini.
1: Hai semua. Selamat datang di acara ulang tahun.
3: Adik
1: Belkin.
0: Boleh.
1: Ulang tahun ke-5 tahun.
3: Belkinnya udah gede. yang lain.
1: Umurnya, umur 8 tahun kayaknya. Ke 9 tahun.
3: Okay. Ya, terus diulang lagi.
1: Hai semuanya. Selamat datang di acara ulang tahun Belkin yang ke 9 tahun.
3: Wah. Wow. Terus habis itu?
1: Apa lagi?
0: Iya.
3: Selanjutnya.
0: Ceritanya nanti ada lomba-lomba nih, oh, gitu. Jangan kemana-mana, ikut yuk, gitu ya.
3: Selanjutnya. Jangan kemana-mana.
1: Selanjutnya, jangan kemana-mana.
3: Tetap ikutin
1: acara ulang tahun Belkin yang ke-9 tahun.
0: Oke. Okay. Gitu. Sekarang nih penyanyinya nih Belkin. Mau nyanyi apa dulu? Saya tanya. Ini tadi kan Leodra, siapa tahu mau nyanyi Leodra atau mau nyanyi yang lain.
3: Pesan terakhir.
0: Leodra itu susah loh suaranya, menggelegar.
1: Nyanyi lagu Overall Go from Moana.
3: Hah? Overall aku. Okay.
0: Oh, itu Moana. Moana. Okay. Moana. Boleh, sikat.
3: Boleh, ayo.
0: dari sampai ref pertama aja boleh ya?
3: Ya, ref di refnya aja.
2: Ada sering

0: Belkin kamu mirip Moana loh kamu tuh. Tahu kan Moana tadi ya?
1: Memang kan Moana kan rambutnya kriwil-kriwil.
0: Iya, kriwil-kriwil gitu. Gitu.
1: Ya ini
0: kan.
1: Moana versi Surabaya.
0: Moana lokal ya.
1: Moana lokal.
0: Siapa tahu nanti mau coba cosplay ya, cosplay Moana.
1: Moana, betul.
0: Yang jadi apa? Yang apa tuh yang The Rock-nya itu yang gede itu namanya siapa?
2: Maui.
0: Maui nanti. Nanti papanya.
1: Kak Dio.
0: Saya kerja. Boleh, kapan-kapan kalau diundang ya. Oke, ini tadi udah ini ya beberapa penelpon ya. Ini saya balik ini saya mau tanya lagi sama Belkin dan juga Safa ya. Ini kalian kan udah banyak ikut lomba ya. Macam-macam menang lomba macam-macam. Tapi ada enggak satu yang paling berkesan buat kalian lomba apa? Mungkin dari prosesnya ini kayak susah banget sampai akhirnya kalian menang itu kerasa effortnya atau mungkin berkesan karena ini kayaknya terlalu gampang deh atau gimana? Ini boleh pilih salah satu yang paling berkesan waktu kalian menang lomba. Safa dulu boleh.
2: Bercerita sih sama Amdom. Bercerita. Itu karena saya waktu kecil itu apa ya, kayak gagu.
0: Gagu, oh apa pernah, tuh ngomongnya gak lancar.
2: Iya, kayak pernah sampai di ejek sama teman-teman.
0: Oh
2: pernah.
0: Gitu ta.
2: Makanya kayak waktu belajar itu harus effort gitu loh.
0: Ngomongnya.
2: Waktu tampil itu aku udah deg-degan banget. Takut tiba-tiba gak bisa ngomong.
1: Tapi bisa akhirnya.
2: Bisa, akhirnya bisa sampai akhir dan akhirnya juara satu.
0: Waktu kamu ingat ini waktu itu cerita apa?
2: Kelinci dan kura-kura.
0: Kelinci dan kura-kura. Oh, yang balapan itu ya?
2: Ya betul betul.
0: Oke. Nah, itu
1: hafal kan dia?
0: Iya itu cerita ini ya. Kayak semua anak kecil tahu ya.
2: Pasti tahu ya.
0: Iya. Itu kamu juara yang waktu itu.
2: Ya, juara.
0: Juara satu. Oke, lu langsung kasih tunjuk ke teman-temanmu yang ngejek kamu. Noh, lo. Itu. Aku menang lo juara satu. Kalau Belkin nanti.
2: Oke. Okay. Lomba yang paling tersulit itu My Baby Kids Versity. Itu jadi video kayak unjuk bakatnya, terserah mau bakat apa, bisa fashion, dance, storytelling dan masih banyak lagi. Kalau aku fashion dan storytelling, nah itu di videoin sama mamaku. Nah terus habis gitu nanti dipilih berapa orang gitu, terus nanti 10 orang, terus nanti dikirim ke Jakarta, terus lomba lagi dan alhamdulillah aku juara satu.
0: Juara satu luar biasa ini ya. Ini yang paling berkesan ya buat kalian ya. Nah. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih? Ini kan saya tahu ya kelihatan kalian itu sangat pede sekali di apapun kondisinya. Tapi pernah nggak sih kalau di satu momen waktu lomba itu ada rasa takut gitu? Pernah nggak sekali gitu?
2: Pernah.
0: Grogi
2: pernah
0: gitu pasti ya. Nah, terus ngatasinya gimana, cara ngatasi rasa takutnya ini biasanya kalian ngapain, ritualnya apa gitu?
2: Ritual
0: lari 100 kilo atau
2: enggak,
0: gimana?
2: Enggak
0: ya,
2: enggak
0: ya,
2: mungkin
0: atau salto enggak ya?
2: Enggak,
0: jangan
2: enggak,
0: ya
2: enggak.
0: Monggo silakan. Apa
2: main
0: apa?
2: Main game.
0: Main game, mau main HP.
2: Main HP.
3: Terus pencet squishy.
0: Oh, pencet squishy, bawa squishy.
1: Ini tadi di sini bawa squishy. Enggak tahu buatan dia atau apa, enggak tahu itu.
2: Buatan.
1: Kan?
0: Dia tahu. Oh, custom sendiri.
1: Squishy. Iya, dia bikin sendiri.
0: Terus buat
2: dari Dacron. Di sini Dacron.
1: Terus nanti dipegang-pegang gitu
2: kayak
1: Kadyo.
2: Slow rising.
1: Entahlah apalah istilahnya anak-anak yang apa.
0: Iya, saya baru dengar itu istilah apa itu. Kalau squishy tahu, tapi apa itu? Dragon.
2: Paper squishy. Nah, kalau paper squishy itu buatan sendiri, bukan beli.
1: Iya. Gitu.
2: Namanya paper squishy.
1: Dia bawa Kadyo tadi.
0: Oh, tapi dibawa ini kan bukan karena grogi kan? Emang ini dibawa aja setiap
1: dibawa,
0: hari ya.
1: Iya,
0: kemanapun dibawa itu.
1: Dibawa. Sampai lecal
2: bosan gitu ya, terus pencet aja itu
3: betul
2: bosan gitu ambil.
0: Bentuknya kayak apa emang?
3: Kayak apapun, kayak kacang, kayak
2: Banyak, ada ya, kotak.
1: Tadi itu lonjong tadi itu.
2: Ada
1: tadi
2: dumpling, tahu dumpling kan?
4: Keju.
0: Dumpling saya tahu.
2: Keju.
4: Sama terus, sabun.
2: Heeh, sabun. Banyak lah. Ada butter.
4: Heeh, butter.
2: Segitiga.
0: Butter ini segitiga. Margarin.
2: Segi panjang.
0: Butter margarin itu. Ah,
2: benar.
4: Ya benar, benar. Tapi
2: dijadikan squishy.
4: Ya.
0: Oh, bentuknya aja kayak margarin.
2: Foam itu loh, dari foam squishy.
0: Oke. Okay. Dari dakron, itu baru. Oke, okay, nah lanjut ini kita bicara masa depan ya, ngelihat ke depan nih kita, kalian kan udah bakat ini luar biasa ini, tapi kalau saya tanya ini cita-cita ya nggak apa-apa, yang kalau di umur sekarang cita-citanya nggak spesifik nggak apa-apa, nanti timbaling ya remaja nanti ganti yuk. Tapi nggak apa kalau bisa fokus satu cita-cita itu lebih baik ya. Kalau saya tanya sekarang cita-cita kalian apa, Safa dulu.
4: Idol.
0: Idol.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Mau
1: artis berarti.
4: Iya.
0: Idol ini spesifik mau apa? Mau nyanyi sama dance atau nyanyi aja atau
4: nyanyi sama dance?
0: Nyanyi sama dance. Yes. Oke. Okay. Berarti kayak ini ya. Tadi apa, Baby Monster tadi.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Internasional atau Indonesia aja? Maksudnya go internasional atau nyanyi Surabaya aja gitu.
1: Maksudnya mau jadi artis yang di artis lokal atau sampai nasional?
4: Nasional.
1: Cita-citanya mau jadi sampai nasional.
0: Lokal sama nasional kan sama.
1: Beda, lokalnya kan Surabaya.
0: Kalau enggak, maksud saya internasional, sampai internasional enggak mimpinya itu, gitu loh.
1: Sampai internasional.
0: Sampai mau sampai keluar negeri enggak gitu. Gak apa-apa, mimpi setinggi langit ya. Mau sampai nyanyi sampai luar negeri mau.
1: Kayak Naura.
4: Mau.
0: Mau ini yakin. Pokoknya yakin aku mau nyanyi di Amerika gitu. Amin gitu.
4: Atau New Jersey. Idol itu di Korea, di Jepang.
0: Ya Jepang, apa ini apa namanya? Tokyo Dome ya?
4: Ya betul.
0: Oke, amin kita doakan sama.
4: Amin.
0: Enggak sembarang artis ya bisa nyanyi di Tokyo Dome. Tapi semoga Safa bisa sampai ya ke Tokyo Dome ya.
4: Amin.
0: Nah, kalau Belgin, boleh
2: aku
0: mimpinya apa?
2: Food vlogger, influencer, terus fashion designer.
0: Influencer banget ini ya. Berarti ini ya main sosmed. Suka, kamu suka bikin video berarti ya?
2: Heeh.
0: Suka ya. Di yang nge-shooting biasanya siapa?
2: Mama.
0: Mama yang edit juga mama.
4: Iya.
0: Oh. Bukan. Ada karyawan ya berarti. Oke, berarti pengen jadi influencer. Oke. Okay. Kenapa? Kamu ini terinfluence dari siapa ini? Kok pengen jadi influencer?
2: Aku selalu lihat Instagram, terus ada orang yang kayak video-video gitu. Terus aku jadi kepingin lah, terus akhirnya jadi influencer.
0: Iya, pengen jadi content creator ya.
2: Jadi kepingin gitu loh.
0: Iya, pengen di endorse juga.
2: Aku udah lumayan banyak dapat endorse.
0: Oh, sudah dapat ya? Oh,
1: sudah.
0: Ya. Tidak mungkin saya tanya rate card-nya di sini ya.
1: Jangan.
0: Nanti saja off air ya. Tapi kalau misalnya ada tertarik ya, pengen ini mengendorse Belgin dan juga Safa, nanti boleh ya, nanti di reach out sendiri ya. Nanti lewat itu Kak Bulan bisa ya.
1: Boleh.
0: Ya. Oke. Nah, sudah 56 sudah mau selesai.
1: Iya, sudah mau selesai kayaknya. Tadi kan banyak yang telepon tadi.
0: Iya, semangat sekali pendengar
1: ini. Semangat denger langsung suaranya anak-anak ini. Terus membayangkan mukanya kayak gimana anak-anak.
0: Iya. Pastilah. Oh, gitu saya ucapkan ini sukses ke depannya buat kalian berdua ya. Semoga cita-cita yang tadi kalian sebutkan ya bisa tercapai ya. Pokoknya semangat terus, PD terus ke depannya ya. Oke. Okay. Jangan lupa hormati orang tua juga ya, tetap ya. Oke, okay, pelajarannya juga, sekolahnya juga. Ya. Oke, terima kasih waktunya Belgin dan juga Safa, Kak Bulan juga
1: iya.
0: Sudah.
1: Oh iya, aku mau ngiklan sebentar.
0: Boleh, boleh. Waktu Anda 4 menit.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Banyak itu.
1: Kalau mau join gabung di KS Entertainment itu membernya cuma 100.000, Kak Dio.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau mau pengen tanya-tanya itu bisa ada di Instagram kita itu di @ksentertainment. Kalau di nomor hotline-nya di 0851355555 hanya 4x817 atau misalnya kepo dengan ini apa di Instagram aja di KS Entertainment itu udah gitu.
0: 100.000 ini di awal aja ya?
1: Iya sudah itu aja dan itu kita semua free kok nanti perform itu nggak berbayar gitu.
0: Oke, kalau misalnya tanya nih Minimal umur berapa baru bisa masuk?
1: 4 tahun 5 tahun aja udah ada kok.
0: Oh, enggak, siapa tahu ada yang punya bayi 6 bulan ini mau dimasukin. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Jangan ya. Itu masih harus empasi itu, tolong ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kasihan nanti.
0: Baik, terima kasih sekali lagi okay, waktunya sudah hadir di Pro 1 Surabaya. Ya, habis gini boleh pulang ya. Semoga sampai di rumah selamat.
1: Yeah.
0: Sampai kamar ya, lebih spesifik ya. Dengan selamat ya. Terima kasih sekali lagi pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Ngobras edisi hari ini. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Terima kasih.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lanjut kita ya, sekarang sudah masuk di Ruang Rindu edisi Indomanca ya. Jadi lagu ini bebas pol, sumpah bebas iki. Jadi Indonesia boleh, manca boleh, dengan bahasa apapun, pokoknya ketemu ya. Kalau nggak ketemu ya, ini siapin backupnya ya. Jadi disiapin dua, kalau misalnya nggak ketemu, jadi ada pilihan satunya ya. Saya langsung sapa yang di line telepon, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Monggo Bu Is.
2: Mas, kemarin sudah tanya Mbak Dini, ta.
1: Kenapa?
2: Lagunya itu.
1: Lagunya itu. Oh, kemarin ini nggak ketemu Mbak Dini saya, Bu.
2: Nggak ketemu. Ya Allah. Saya mau bilang ke Oma Yanti dulu sebentar ya, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Oma Yanti, maaf. Tadi Ibu dapat arisan RT. Ibu belanja ke pasar. HP-nya nggak dibawa. Makanya, maafkan saya, Oma Yanti. lagunya apa ya, Titik Sandora aja.
1: Lagunya apa, Titik Sandora?
2: Ya, ya.
1: Judulnya?
2: Judulnya Cintaku Tak Bertepi.
1: Cintaku tak bertepi, ya. Bentar. Cintaku
2: tak bertepi.
1: Oh, sama ini ya, Musin Alatas ya?
2: Iya, okay.
1: Ambek bojone. Monggo salam-salamnya, Ibu.
2: Salamnya buat Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bunda Dewi, Bunda Wira, Mas Asa, Pak Awi, Pak Tua, Bang Kobar, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Bu Ati Rameli, Mas Bandi, Mas Andi, terus Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bung Freddy di Merauke, sama Bu Utri.

0: Iguro, ako mo sinali sa po ay kuyo, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Sopo Mas, Kape Mas, tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Lagunya ketemu Mas.
1: Ketemu.
0: Jelas dong. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Iya Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, Pak Kobar Mas.
1: Pak Kobar.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti, Bu Isti. Oke, kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Dio.
1: Waalaikumsalam. Kemudian monggo.
2: Lagunya bebas ya, ini tahu.
1: Bebas.

0: Minta lagunya ini aja deh, Mika Ardila.
1: Mika Ardila
0: Ya.
1: yang
0: Deru debu.
1: Deru debu.
0: Ya.
1: Deru debu. Oke, bentar. Oke, ketemu. Boleh salam-salamnya
0: Oke.
1: kemudian.
0: Salamnya buat Mbak Tua, Abah Awi, terus Mas Ali, Mas Sakti, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Mulyono, Oma Yanti Queen, Mas Sandi, Mas Faris, Bu Nana, Bu Wila, Bu Hartini, Bu Mutia Dewi Bowo, Bu Citi Ramliati, Bu Wati Ramli, Bu Citi Rumiah, Bu Citi Pasuruan, buat semuanya chat mengatur satu, buat Abang Dio Pratama.
1: Yep.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari pala musibah, lalu dalam dengan Allah SWT, bisa ke Mekah Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji dan umur.
1: Amin.
0: Panggil. Aku lho, gemes panik sama hati tadi.
1: Ya, iya. Sama, masih saya ngelihat langsung aja gemes.
0: Ya? Ini tampil gitu loh. Jarang loh anak yang bisa seperti itu.
1: Oh, kalau ya, sekarang
0: kan masih malu-malu kan.
1: Iya.
0: Tapi ini udah, kalau diajak komunikasi juga enak gitu. Jadinya gemes, aku suka apa nih. Sampai aku, ya Allah. Betapa senangnya orang tua mereka punya anak yang seperti itu.
1: Iya lagi.
0: Ya wes oke gitu, terima kasih. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dian. Terima kasih ya. Kita sapa yang di WhatsApp, ada Kakak Jebet ya. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio Jebet PP Sedati. Request Tipeku by Fani Rahmansyah. Salamnya buat Nana dan Bu Nana, Pak D Budi Kartara ya. Makasih Mas Dio, sama-sama. Kakak Jebet sehat selalu ya. Sehat selalu. Kemudian tadi Bu Isti juga ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama di Ruang Rindu, Cinta Tak Bertepi, Titik Sandora featuring Musin Alatas.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita baca WhatsApp dari Pak Mariono di Tulungagung, request lagu Manca, Where Do Broken Hearts Go, dari Whitney Houston. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titik Budian, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu, lancar rezekinya juga. Kita sapa yang di lantai telepon. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris. Isu men Pak Idris. Jam segini udah keluar.
1: Lagu Manca judulnya Honey.
0: Honey, yang nyanyi
1: Bobby Goldsboro.
0: Honey, Bobby.
1: Dari Bobby Goldsboro.
0: Goldsboro, oke. Salam-salamnya.
1: Yang pertama kali saya mengucapkan sekeluarga ikut berbelasungkawa atas kepergian adik Umiyanti memenuhi panggilan ilahi. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima, juga semua kesalahan kekeliruannya mendapatkan maghfirah. Semua keluarga diberi kekuatan dan ketabahan.
0: Amin.
1: Ya, yang terbaik lah.
0: Amin, amin.
1: Terus yang lain tuh tadi Bu Siharo. Terus ada, tak lupa juga ini Bu Siti, Bu Dewi, siapa lagi? Di depan itu Bu Siti Ma, Suti, Martu, siapa?
0: Siti Rumia, Ibu Siti Rumia.
1: Iya, Pak Bambang, Mas Bandi, Bung Freddy, Bang Obat, Pak Dua, Pak Budi Kaltara, Budi Kasena, Pak Bununung, Bunana, Bunur Wadila, semuanya, sobat-sobat negara tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, umur, terutama yang lagi tugas malam ini ya. Sukses aktivitas, rezekinya pun melimpah berkah. Oke, Mas Dio.
0: Amin, terima kasih Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Idris, lancar rezekinya juga ya. Kita sapain di lantai telepon HP.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya lagunya Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra.
2: Maui.
0: Maui. Oke. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Maaf Umi. Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Wati Ramli, Bu Nani di Manyar, juga Bu Siti, Bu Rumiah, Ibu Fitri di Pasuruan, juga Ibu Wati Ramli, Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Toto, Bu Toto, juga Bu Artini, Bu Dewi, Bu Dian, Mama Yu. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam buat istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik, sehat selalu juga ya sekeluarga Bu Titik. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya, Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita sapa di WhatsApp dulu tadi sampai mana sih? Oh, dari Bu Rika Herlin ya. Saya coba putarkan namanya voice note-nya ya.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Warga Kenjeran malam ini pengen dengerin lagunya Last Friday Night dari Katy Perry. Salamnya buat Bu Nana, Umi Siti Pasuruan, Bu Istikaro, juga Mas Dio Pratama. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Rikalin. Ditunggu lagunya ya, Katy Perry Last Friday Night ya. Kita sapa yang di line telepon, Ruang Rindu.
2: Semangat malam, Ruang Rindu.
0: Semangat malam, Pak Tua.
2: Karena memori lewat lagu kemarin, lewat Mas DP, saya kan lagu yang saya live di tahun 78. Nah sekarang ada dua pilihan yang mau saya tampilkan, yang live yang 89 di Malang, apa lagu Ngerpek?
0: Lagu Ngerpek boleh deh.
2: Lagu Ngerpek ya. Oke, kalau lagu Ngerpek saya adalah, ini true story saya, Mawar Merah dari Sleng. Salam balik dulu, karena saya tidak bisa kirim salam. Salam balik dulu, yang pertama buat Wong Gesik, Mbak Dian, dua Mbak Isti, Wong Cemenggalang, dan yang ketiga buat Pak Ustadz Idris, buat Mas DP. May good use of your time.
0: Thank you so much. Sehat selalu Pak Tua ya, ditunggu lagunya ya. Oke, lancar rezeki juga buat Pak Tua. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
3: Oh Mas Dio saya.
0: Mas Jo, aku Mas Jo, duduk. Aku Mas Jo pokoknya.
3: Saya mau turut berduka cita atas peninggalnya saudaranya Umi yang di Queen.
0: Iya.
3: Mari operasi katanya. Terus saya mau lagu itu loh, kalau bulan bisa ngomong itu loh.
0: Itu judulnya apa?
3: Lah itu enggak tahu judulnya.
0: Kalau bulan.
3: Coba saya enggak tahu judulnya apa.
0: Oh, ini Dul Sumbang.
3: Oh.
0: Judulnya iya. Dul Sumbang.
3: Apa? Dul Sumbang. Ya wes, itu aja.
0: Dul Sumbang judulnya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
3: Iya.
0: Salam-salamnya. Boleh.
3: Salamnya buat Pak Idris, Bu Dewi, Umi Anti Queen, Umi Kristia Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Dio, Mas Ali, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Atik Rameli, Martini, Yani Jaya, Kuhani Esther, Mama Yu, Oh Bu Musjati Bowo, Bu Siti Rumia, Mbak Rika Herlin, dan
0: semuanya.
3: Terima kasih banyak Mas Dio. Iya Mas Dio. Selamat malam, sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 100 tahun ya Bu Siti, terima kasih, sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya, Katy Perry, Last Friday Night.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu ya. Kita baca WhatsApp lagi ya. Tadi sampai mana saya? Oh, Ibu Siti Rumia tadi saya buka WhatsAppnya. Mana-mana tadi? Ah, ini dia. Oh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Dio, request lagunya Richard Marx. Judulnya Angelia. Salamnya buat Bu Istikaro, Bu Hartini, Bu Wira, Bang Kobar, Mas Ali, Bu Dewi, terus Bu Dia. Terima kasih Mas Dio, semoga sehat selalu. Sehat selalu Bu Siti Rumia, ditunggu lagunya ya, Richard Marx Angelia. Kita sapain di line telepon. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bu Dewi, silakan.
1: Ya, selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam.
1: Tolong aku puterin lagu Percaya, Harapan, dan Cinta.
0: Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora.
1: Ya,
0: salam. Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Oh iya, kami atas nama sekeluarga ikut bela sungkawa atas wafatnya adik tercinta. Semoga arwahnya di sisi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin. Amin.
1: Buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Helin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Dan tak lupa juga buat Pak Idris, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakena. Buat Bang Dio, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih, sehat selalu, Dewi. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Turut berduka cita ya, Oma.
2: Terima kasih atas atensi dan doa-doanya ya. Mohon waktu, saya mau menghaturkan terima kasih, boleh?
0: Boleh, Oma, silakan.
2: Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tiada kata yang indah yang dapat kami haturkan selain ucapan terima kasih atas keikhlasan dan atensinya dari Bunda Titi, Teh Dewi Longkape berserta Bro Idris, lalu Bunda Siti, lalu siapa lagi ya tadi ya, aduh saya sampai blank, mohon diampuni dan segala dosa-dosanya. Semoga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, almarhum Husnul Khotimah. Tadi sore meninggalnya, saya sudah menunggu di rumah sakit ya, hampir beberapa hari beliau. Karena saya ceritakan sih, karena ada pendarahan dan penyumbatan di otak. Lalu saya juga ingin mengaturkan terima kasih buat keluarga besar dari Bapak Muhammad Nur, Raden Muhammad Nur, yang dulu pernah apa purna tugas menjadi Gubernur Jawa Timur yang ketujuh dan menjadi duta besar di Perancis tahun berapa, lalu digantikan oleh adik beserta adik ipar saya ya tahun 83. Terima kasih sekali lagi semuanya atas atensinya. Nama apa namanya, saya tidak request lagu, cuman saya ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan Bu Istihara itu, dia request lagu itu adalah Sonja, tulisannya J-A, S-O-N-J-A, jadi dibacanya Sonja, bahasa Belanda,
0: yeah.
2: Sonja, Live Sonja.
0: Oh,
2: terus
0: okay.
2: Dari band The Fortak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bahasa Belanda. Itu yang diinginkan Bu Istikharah yang kapan hari minta sama kakak De Pratama. Ya, itu lagunya. Bukan Jadi S-O-N-J, J ya, J-A-L-E-A-F-A, terus lagi S-O-N-J-A, bandnya The Four Tuck, gitu. Boleh diputer yang terakhir, buat kesian. Ya itu saja, salam buat semuanya. Terima kasih, mungkin beberapa hari saya istirahat dulu ya, karena besok pemakamannya namanya Bu Min Barli. Pernah di BPM, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 73-78. Terima kasih Kak De Pratama ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Boleh, sehat selalu ya Oma ya. Oke, kita tadi ini ya, saya sapa lagi satu lagi deh. Dari Bu Wira, ini voice note-nya ya, saya putar ya. Bentar, unmute dulu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Gio.

0: besar doakan yang penuh. Semoga kaya makmur lahir batin. Amin. And bagi pasangan rumah tangga, pulang siaran jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dapur, buka kulkas, ambil minuman dingin, menyegarkan tenggorokan karena siarannya sudah dari sore. Semoga sukses ya selalu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira ya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya, Richard Marx dengan Angelia.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu ya, edisi hari ini ya. Kita lanjut ya, saya baca WhatsApp sampai mana tadi? Bentar. Sampai endi mau? Toto endi mau? Kamu gak sendirian, tadi siapa yang gini kalau kamu gak sendirian? Mamayu, bukan? Tadi siap, sampai mana sih? Bener saya sampai yang dilantir pun dulu aja deh. Halo.
1: Suara apa, Mas?
0: Itu WA. Sih, tak
1: pasti ini sih. Ya, terima kasih. Sudah turun. Acara sampai lali. Nyari menengahnya aku ya lali aku.
0: Apa lo? Pak Mul.
1: Apa ya? Oh, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Farid Harja ini rindu.
0: Farid Harja ini rindu. Nyanyi titik oleh lah.
1: Oh, oleh lah.
0: Oleh. Langsung oleh. Tekan burung. Langsung tekan.
1: Oh iya.
2: Apapun.
1: Tuh, apa mas?
0: Monggo.
1: Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu.
0: Asik, ya?
1: Sebelum aku tahu apa arti hidupku, ku terlena. Terus ya, mas.
0: Monggo salamnya.
1: Ya salamnya aja mas ya. Terima kasih lagunya tak putus. Salam untuk Bapak Idris, Bu Dewi, sama Bu Siti, Bu Wira, Pak Heri, Bu Istikharo. Tidak ketinggalan Bapak Mariono, Pak Tua, sama Bu Dian dan Bu Yani Jaya. Untuk Abah Awi, Pak Bandi, Mas Toto, sampai jumpa. Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titik Damianti, dan Bu Wati Remri. Tadi kok ada yang dipanggil oleh Allah itu siapa ya Mas Diu?
0: Niki apa saudaranya Omayanti Queen?
1: Ya, kami Bapak Mulyono pribadi turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya saudara ya. Saudara dari Omayanti Queen, mudah-mudahan diterima amal baiknya, dijauhkan dari siksaan api neraka, diberi tempat yang ada di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Itu aja.
0: Siap.
1: Saya tidak bisa apa-apa, cuma turut mengucapkan bela sungkawa ya. Untuk Mama Oma Yanti Queen, saya doakan tetap sabar dan tawakal. Banyak-banyak berdoa untuk almarhumah ya Mas.
0: Almarhumah.
1: Ya yuk, bro. Pohon-pohon tak lagi. Kalau laki itu almarhum, kalau perempuan itu almarhumah. Ya gitu aja lah, hanya sekedar menyapa dan turut berduka cita untuk Pak RT. Ya bener ya, yang jual Pak RT ini. Yo, sugeng dalu Pak RT. Mungkin-mungkin kalau tengahkan sehat walafiat, kata rezeki ini pun kang sarlancar asalipun patos rezeki. Godhongaken boten-boten alangan setunggal menapa-menapa nggih Mas Dio.
0: Nggih.
1: Semrap pun sedaya niku wau sing kula ucapaken.
0: Oh, mboten wonten.
1: Tapi kene ngerti diatur kang gitu ya Allah.
0: Lah kan menghormati nggih.
1: Ya insya Allah akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Kerja di mana saja, saya doakan selamat, tidak ada halangan apa-apa. Kalau pulang, saya doakan selamat sampai rumah dengan keadaan selamat, bisa ketemu keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Kagem Pak Mul. Mugo-mugo sehat, diparingi sehat nggih. Kita tadi itu yang saya lupa itu WhatsApp dari Bumus ya. Bumus ini requestnya tip X kamu enggak sendirian, salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Wira, Bu Wati, Om Mayanti, semua pendengar Pro 1 Surabaya, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Bu Mus. Kita lanjut menyapa yang di line telepon WhatsApp, ada Pak Bandi.
2: Malam Mas Dio.
0: Malam Pak Bandi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Turut berduka cita atas meninggalnya saudaranya Mas Dio.
0: Nggih, saudaranya.
2: Om Mayanti, semoga husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya. Dan untuk Om Mayanti, semoga tafa. Itu aja Mas Dio. Lagunya Putus Cinta di Batas Kota.
0: Putus Cinta di Batas
2: Teti Kadi Kota.
0: Ya. Hah? Teti Kadi. Oh.
2: Teti Kadi apa Titik Sandora? Teti Kadi aja.
0: Dua-duanya keluar sih. Teti Kadi Sandora. Teti Kadi ada, tapi yang ini sama Eri Kusmiran ya. Kok Eri Kusmiran? Sama Eri Kusmiran.
2: Teti Kadi Mas Dio.
0: Oh Teti Kadi, Teti Kadi. Iya, iya, ada. Oke. Salam-salamnya
2: Pak. Salamnya buat Pak Mul ya, minta malam-malam minta burung. Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Om Mayanti, Mama Yu, Mbak Ina. Gitu aja Mas Yu. Terima kasih Mas Yu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Bandi, terima kasih, sehat selalu Pak Bandi. Kita langsung hadirkan, masih kurang setengah jam ya kita. Iya gak sih, setengah jam ya. Setengah jam masih ada waktu lagi ya. Kita hadirkan lagu dulu. Tip X, kamu gak sendirian.

0: Kita masuk ke menit-menit terakhir ya di Ruang Rindu ya. Kayaknya ini saya habiskan saja ya semuanya. Nah, ini ada dari Bu Hartini. Selamat malam Mas Dwi Pratama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya request lagunya Brian White, God Gave Me You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Titik, Bu Is, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Dian, buat Mas Dwi Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini, sehat selalu, ditunggu lagunya ya sekeluarga. Kita sapain di line telepon Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam Mas Yu.
0: Malam Abawi.
1: Mas, tolong carikan lagunya Komblo.
0: Komblo yang?
1: Gadisku.
0: Komblo, Komblo Gadisku.
1: Akhirnya gini, sejakku berjumpa denganmu.
0: Oh, bukan ini tah? Apa tuh duka seorang gadis tah? Kenapa?
1: Iya, lagu bukan duka seorang gadis.
0: Bukan, atau ini Le Pen?
1: Bukan Le Pen, gadisku. Le Pen.
0: Gadisku.
1: Iya.
0: Iya, ini enggak keluar ini. Liriknya gimana, Abawi?
1: Sejak ku berjumpa denganmu.
0: Duka meteng.
1: Kamu menggoda tidurku.
0: Sejak ku berjumpa denganmu.
1: Ya.
0: Terus? Terus?
1: Cintamu menggoda.
0: Cintamu menggoda.
1: Tingkahmu
0: menggoda diriku. Oke, bentar, bismillah ya. Keluar ini apa?
1: Lagunya.
0: Sejak ku berjumpa denganmu, tingkahmu menggoda diriku.
1: Tidurku.
0: Bentar.
1: Kalau enggak keluar ya enggak masalah.
0: Ini ya enggak keluar ini, Abawi. Nah,
1: ya waktunya agar mepet. Bukan si Iwan Fales.
0: Iwan Fales yang mana? Mohon maaf ya, Abawi.
1: Perahu Rengat.
0: Perahu?
1: Rengat.
0: Perahu Herta.
1: Iya, Rengat kan sama.
0: Oh, lain. Ya takutnya emang yang judulnya Rengat nih.
1: Iya, retak aja.
0: Lo bukan ini dah, Frankie Sahila tua dah.
1: Oh iya, Frankie kok.
0: Oh, nah. Hampir saja ini. Salam-salamnya apa, Wi?
1: Pak Bambang, Pak Lutiawan, Ula Gobar, Mas Bandi, Abah Ali. Turut bersuka cita atas berpulangnya kakek dari Oma Yanti. Semoga amal ibadahnya diterima di awal Tuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, beri kekuatan, kesabaran, dan ketabahan.
0: Amin.
1: Kagem Pak RT, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Abawi. Sehat selalu ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi di line telepon Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam Bang Jok.
0: Malam Bang Bolga.
2: Nah, Bang Bolga ingin mendengarkan lagu Sari Buroha, Bang.
0: Sari Buroha. Salam salam ya.
2: Turut berduka kita ya untuk bela sungkawa untuk Inang maupun Yanti Kuwi. Dua, salamnya no Bang Abawi sama Mas Fadi sama Pak Idris. Sama Neng Siti keduanya. Numpang itu aja sama.
0: Siap.
2: Itulah salam saya. Bang Dio Pratama, kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
0: Siap.
2: Matur nuwun. Thank you so much.
0: Thank you so much, Bang Bolga. Sehat selalu. Ditunggu lagunya Sari Burohanya. Kita sapa sekarang yang di WhatsApp ada Bu Meiske Sadia. Requestnya Right Here Waiting dari Richard Max ya. Richard Max lagi nggak apa-apa. Oke, terus di line telepon lagi. Boleh dihabisin aja. Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam akhirnya. Pak Bambang monggo. Okay. Emang jam Pak Bambang metu kok yang ini. Pasti metu kok Pak Bambang. Ayo monggo.
3: Tika Bisono Melati Sudi.
0: Tika Bisono
3: Melati Suci.
0: Melati Suci. Oke, salam-salamnya.
3: Tasbih Pak Awi, kemudian Mas Bandi, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, kemudian dan semuanya ada.
0: Siap. Sun. Matur sun, Pak Bambang. Terima kasih. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Sekarang Pak Bambang WhatsApp request lagunya Geronimo 8 Merpati Terbang Tinggi. Oke, terus terakhir ada Bu Nana, ada voice note, saya puterin dulu.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mas D. Pratama, saya request 7 bintang, Jalan Masih Panjang. Saya ucapkan, haturkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat Oma Yanti atas berpulangnya adik tercinta, semoga beliau husnul khotimah. Dan buat Oma, jaga kesehatan ya. Insya Allah semua keluarga diberi ketabahan. Salam sehat, semangat. Buat Ibu Yani Jaya, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan, Bu Rika, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wira, terus Bu Dewi, Mama Yu, Bu Nur Fadila, sama Mbak Kak Ine yang ada di Makassar, Ibu Sofia Saat juga, terus Mas Jebet PP, Ibu Yuni Salatiga, Mas Bandi, Mas Asaba Awi, Pak Khairul Huda, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy dan Bu Utri, Mas Andi saksofon, Bang Andi Prabu dan semuanya. Pak Kennedy, Pak Toto, sampai jumpa dan semuanya. Terima kasih ya Mas Dio Pratama. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana ya. Terima kasih semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah hadir di Ruang Rindu malam ini ya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Kita nanti lanjutkan Surabaya malam ini dengan lagu-lagu yang belum terputar ya. Ada banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya, Brian White, God Gave Me You.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah renungan malam edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Setiap manusia memiliki lini masa dan rute perjalanannya masing-masing. Membandingkan pencapaian diri dengan orang lain hanya akan merenggut kedamaian hati. Fokuslah pada pertumbuhan personal yang jauh lebih berharga.

Dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Dio Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya dengan Surabaya Pagi ini pendengar, ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa terus stay tune ya nanti ya di Surabaya Pagi ini, Surabaya Siang ini, hingga nanti Surabaya Sore ini hingga malam ini pendengar ya. Berbagai banyak program tentunya yang akan menemani Anda. Surabaya Pagi ini nanti ada Mutiara Pagi, ada Warta Pagi, ada Surabaya Pagi ini, lalu juga nanti ada dialog di jam 8 hingga selesai, dialog aspirasi, lalu nanti musik dan informasi tepat pukul 9 tentunya ya. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bisa terus bergabung ya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum nanti kita akan mengikuti pendengar ya, untuk Mutiara Pagi edisi hari ini ya, Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Mutiara Pagi pendengar ya, edisi di tanggal 3 Oktober 2026, yaitu dengan tema Kiat Menjadi Guru Keluarga. Tentunya pendengar pagi hari ini dengan tema yang diambil yaitu kiat dalam menjadi guru dalam keluarga. Itu juga kita harus selalu belajar pendengar ya. Sudah hadir melalui via telepon ada Ustazah Safety Anna Wahyuning Tias dari Wakil Ketua PDNA Kota Blitar. Kita sapa pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Celia.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk Ustazah langsung saja untuk memberikan sedikit pencerahan pagi hari ini, mukadimahnya seperti apa terkait tema yang diambil. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Celia. Selamat pagi sahabat RRI dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga di Sabtu pagi 3 Oktober 2026 hadir dengan semangat baru, hati yang hangat dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dan orang tua adalah guru pertama yang mereka kenal. Namun menjadi guru di dalam keluarga tentu bukan sekedar mengajarkan angka, huruf, atau pengetahuan,

0: lebih dari itu, kita mengajarkan keteladanan, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang, serta nilai-nilai kehidupan melalui sikap dan kebiasaan sehari-hari. Nah, pagi ini kita akan berbincang tentang kiat menjadi guru keluarga. Bagaimana orang tua dapat menjadi sosok yang bukan hanya mengasuh, tetapi juga mendidik, mendampingi, mendengarkan, dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mari kita awali pagi ini dengan satu pertanyaan sederhana. Sudahkah rumah kita menjadi tempat belajar yang paling nyaman bagi anak-anak kita? Kami buka dengan surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladu syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini secara khusus mewajibkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maknanya, mereka wajib mendidik anak-anak agar menjadi manusia yang beradab dan berilmu. Pendidikan keluarga sebenarnya kunci kemajuan dan kebangkitan umat serta bangsa kita. Rumusnya sederhana. Jika orang tua baik, mampu menjadi guru yang baik, maka akan baiklah anak-anaknya. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Itulah yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasjuranihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dari hadis tersebut, kita bisa memahami betapa pentingnya kemampuan orang tua menjadi guru atau pendidik. Maka sangat aneh jika dunia pendidikan kita justru tidak menjadikannya pembentukan orang tua yang baik sebagai tujuan utamanya. Sebab manusia tidak sama dengan binatang yang aktivitas utamanya hanya makan-makan dan bersenang-senang. Di dalam surah Muhammad ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai manusia, tugas utama orang tua bukan hanya mencari makan untuk diri dan anak-anaknya. Tetapi lebih penting dari itu, yakni mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang baik sebagai hamba Allah dan juga sebagai Khalifah fil ard, serta menjadi pelanjut perjuangan Nabi. Jangan sampai tanpa sadar orang tua justru menjadikan anak-anaknya memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagai contoh, salah satu sifat kaum Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni sifat materialis dan kecintaan terhadap dunia yang sangat berlebihan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 96 yang artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba terhadap kehidupan di dunia, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik. masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Untuk dapat menjadi anak dengan benar tentu memerlukan ilmu yang mencukupi. Sangat aneh jika untuk dapat makan dengan baik orang tua mau mengerahkan segenap kemampuan intelektual dan materialnya, tetapi untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari api neraka justru dilakukan asal-asalan atau menjadikan pekerjaan sambilan begitu ya. Padahal Rasulullah mengabarkan bahwa hakul walidi alal walidihi ayyuhsinu ismuhu, hak anak atas orang tuanya adalah memberi nama yang baik, wayuhsinu maudhi'ahu, memberi tempat tinggal yang baik, wayuhsina adabahu, dan memperbaiki adabnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi memperbaiki adab anak, memberikan pendidikan dengan benar adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan kata lain, memperoleh pendidikan yang benar adalah hak anak. Hak itulah yang nantinya akan dituntut oleh anak-anak kita di akhirat. Sebab di akhirat nanti, tiap-tiap orang akan menuntut haknya dan setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Di dalam surat Abasa ayat 30 sampai ayat 34 sampai 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang cukup menyibukkannya. Kita perlu mencatat dengan baik bahwa di zaman seperti sekarang ini, dominasi Yahudi dalam dunia pendidikan dan pemikiran modern sangat kuat. Karena itu, kita harus menghindarkan diri agar tidak terjebak dalam pemikiran, kelakuan, perilaku tersebut. Baik, lalu bagaimana sih supaya kita bisa menghindarkan anak-anak kita, atau kiat-kiat bagaimana sih yang bisa kita laksanakan supaya kita bisa menjadi guru dalam keluarga. Kami akan mengambil dari surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Karena di dalam Al-Quran kita sudah dikenalkan dengan tokoh pendidik yang patut diteladani, yakni Luqman Al-Hakim. Nasihat-nasihat Luqman pada anaknya tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19 ini. Yang pertama yakni di surah Al-Quran tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun adzim. Yang artinya, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Jadi yang pertama adalah menanamkan tauhid sebagai pondasi utama. Luqman memulai pendidikan anaknya dengan berpesan tidak boleh melakukan, jangan engkau mempersekutukan Allah begitu ya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga tidak cukup hanya membuat anak pintar, tetapi yang pertama harus dibangun adalah iman dan orientasi hidup. Sebagai guru dalam keluarga, orang tua dapat mengenalkan kepada anak siapa Allah dan mengapa kita harus menyembahnya. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia Allah. Membiasakan anak berdoa dan mengingat Allah serta mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang keberkahan dan ketaatan. Kuncinya, sebelum mengajarkan anak tentang bagaimana menjadi sukses, ajarkan dulu untuk siapa hidup ini dijalani. Yang kedua, yakni mengajarkan rasa syukur. Allah memberi hikmah kepada Luqman dan memerintahkannya untuk bersyukur. Syukur bukan hanya mengucap alhamdulillah. Anak perlu diajarkan untuk menyadari nikmat, menghargainya, dan menggunakannya dengan baik. Orang tua dapat membiasakan bersyukur atas makanan sebelum dimakan, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, tidak mengeluh, menjaga kesehatan, waktu, ilmu, harta, dan amanah, serta mengajak anak melihat bahwa banyak hal sederhana dalam kehidupan adalah nikmat. Kuncinya, anak yang dibiasakan bersyukur akan belajar melihat kehidupan bukan hanya dari apa yang belum dimiliki, tetapi dari apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga, mengajarkan berbakti kepada orang tua, tetapi tetap dalam koridor kebenaran. Di ayat 14, pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Namun di ayat 15 surah Al-Luqman juga memberi keseimbangan yang sangat penting. Apabila orang tua mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, anak tidak boleh mengikutinya, tetapi tetap harus memperlakukan orang tuanya dengan baik. Ini adalah tentang adab sekaligus prinsip. Orang tua perlu mengajarkan menghormati ayah dan ibu, berbicara dengan sopan, membantu orang tua, tidak membentak dan merendahkan, namun juga memahami bahwa kebenaran dan ketaatan kepada Allah tetap menjadi prinsip utama. Kuncinya, pendidikan keluarga mengajarkan anak untuk tetap taat tanpa kehilangan prinsip, dan hormat tanpa kehilangan sikap kritis yang benar. Yang keempat, kiat yang bisa kita lakukan yakni menanamkan kesadaran bahwa perbuatan adalah ada pertanggungjawabannya. Luqman menggambarkan bahwa sekalipun sebuah perbuatan hanya sebiji sawi dan tersembunyi di tempat yang sangat kecil, Allah tetap mengetahuinya. Ini adalah pendidikan tentang integritas. Anak perlu memahami bahwa berbuat baik bukan hanya ketika dilihat ayah dan ibu. Berbuat baik adalah karena Allah selalu melihat kita. Disinilah orang tua menanamkan kesadaran dari dalam, bukan sekedar pengawasan dari luar. Misalnya, tidak menyontek meskipun guru tidak melihat. Mengembalikan barang yang bukan miliknya. Berkata jujur meskipun takut dimarahi. Tidak mengambil sesuatu secara diam-diam, juga menepati janji. Kuncinya, tujuan pendidikan bukan membuat anak takut kepada hukuman orang tua, tetapi membuat anak memiliki kesadaran moral ketika tidak ada orang yang mengawasi. Kiat yang kelima yakni mengajarkan sholat dan membangun kedisiplinan ibadah. Luqman berkata, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat. Sholat bukan hanya ritual, tetapi juga sarana membangun kedisiplinan, ketundukan kepada Allah, dan keteraturan hidup. Orang tua dapat menjadi guru dengan cara memberi contoh sholat, mengajak anak sholat bersama, membiasakan sholat tepat waktu, menjelaskan makna ibadah dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak, dan menciptakan suasana rumah yang dekat dengan ibadah. Yang paling penting, keteladanan orang tua. Anak lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat, dan bukan sekedar dari apa yang mereka dengar. Kuncinya, jangan berkata, "Nak, sholat," tetapi tunjukkanlah ayah dan ibu juga melaksanakan sholat, begitu ya. Kemudian, kiat yang keenam, yakni mengajarkan kepedulian dan keberanian melakukan kebaikan. Kemudian, nasihat Luqman dilanjutkan di ayat 17, suruhlah berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Ini berarti anak tidak hanya dididik menjadi baik untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Anak dapat dilatih menolong, berbagi, menghormati orang lain, tidak ikut-ikutan melakukan perundungan, dan juga peduli kepada masyarakat. Kuncinya, keluarga menjadi tempat pertama anak belajar bahwa kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang ketujuh, yakni mengajarkan kesabaran. Setelah memerintahkan sholat serta beramar ma'ruf nahi mungkar, Luqman berpesan, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini sangat menarik. Anak diajarkan melakukan kebaikan, juga diajarkan kebaikan tidak selalu mudah. Orang tua perlu melatih anak menghadapi kegagalan, kekecewaan, kritik, kesulitan belajar, perselisihan dengan teman, dan keinginan yang belum terpenuhi. Jangan selalu menyelesaikan semua masalah anak, akan tetapi berikan kesempatan kepada anak untuk belajar menghadapi kesulitan dengan pendampingan. Kuncinya, jangan hanya mendidik anak agar sukses, tetapi juga mendidik mereka agar kuat ketika menghadapi kegagalan. Kiat yang kedelapan, yakni tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Di ayat ke-18, Luqman mengingatkan, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Anak perlu diajarkan bahwa kepandaian, kekayaan, jabatan, kecantikan, serta popularitas atau prestasi tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Orang tua dapat memberikan teladan kepada anak-anak untuk selalu menghargai dan tidak mengejek kekurangan orang lain serta menghormati orang lain. Kuncinya, ajarkan anak untuk percaya diri tanpa menjadi sombong. Yang kesembilan, yakni mengajarkan kesederhanaan dan rendah hati. Masih pada ayat yang sama, yakni Quran Surah Luqman ayat 18, Luqman mengingatkan agar manusia tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dalam kehidupan keluarga, ini bisa diterjemahkan menjadi pendidikan tentang kesederhanaan. Anak perlu memahami bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Tidak perlu memiliki sesuatu hanya karena teman memilikinya. Kuncinya, ajarkan anak bahwa nilai dirinya tidak ditentukan dari apa yang dia miliki, tetapi siapa dirinya dan bagaimana akhlaknya. Kiat yang ke-10 ini adalah yang terakhir, yakni berkomunikasi dengan lemah lembut dan tidak berlebihan. Ini ada di Quran Surah Luqman ayat 19. Luqman menasihati, lunakkan suaramu. Ini sangat relevan bagi orang tua sebagai guru keluarga. Cara menyampaikan nasihat sama pentingnya dengan isi nasihat. Anak akan lebih mudah menerima pendidikan ketika orang tua berbicara dengan lembut, tidak selalu menggunakan bentakan, mau mendengarkan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan, mengoreksi perilaku tanpa merendahkan pribadi anak. Kuncinya, pendidikan keluarga bukan sekedar tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. C, jika kita rangkum ada 10 kiat ya yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, ajarkan tauhid. Dua, biasakan bersyukur. Yang ketiga, ajarkan berbakti. Yang keempat, tanamkan integritas. Yang kelima, biasakan sholat. Yang keenam, tumbuhkan kepedulian. Yang ketujuh, latih kesabaran. Yang kedelapan, jauhkan kesombongan. Yang kesembilan, ajarkan kesederhanaan. Dan yang kesepuluh, bangun komunikasi yang lembut. Benang merahnya yang sangat menarik dari nasihat Luqman adalah cara Luqman mendidik. Berkali-kali ia menggunakan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Ada kelembutan, kedekatan, dan kasih sayang di dalamnya. Jadi Quran surah Luqman ayat 12-19 bukan hanya mengajarkan apa yang diajarkan kepada anak, tetapi juga memberi gambaran bagaimana orang tua mendidik anak. Guru keluarga bukan berarti orang tua harus menjadi orang yang paling banyak tahu. Guru keluarga adalah orang tua yang mau menjadi teladan, mau mendampingi, mau mendengarkan, dan terus belajar bersama anak. Itu yang pembuka yang saya sampaikan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Celia Cahyani. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk apa yang sudah disampaikan. Kita sudah ada yang ingin bertanya, Ustazah, coba kita sapa pagi hari ini. Oke, masih terputus. Kita lihat di WA sudah ada Bu Hartini. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Celia, mau bertanya, apakah menjadi guru dalam keluarga tidak mengajarkan ilmu dunia saja, tetapi juga menanamkan akidah dan tauhid sejak dini serta memberikan teladan akhlak mulia dengan pendekatan penuh kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bu Hartini. Bu Hartini ini memberi penguatan ya Mbak Celia bahwa ya, di dalam pendidikan pada anak itu yang diajarkan bukan hanya ilmu tentang duniawi saja, tetapi ada juga akhlak yang perlu kita tanamkan dan kita biasakan di dalam keluarga. Terima kasih Bu Hartini.
1: Baik, terima kasih untuk Ustazah. Dan untuk pendengar yang lainnya yang ingin berinteraksi ataupun bertanya bisa melalui telepon 081 ya, 3314-992. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Ustazah Celia. Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu.
2: Ibu Dian Gresik.
0: Ibu Dian Gresik,
2: ya. Begini saja. Sebagai orang tua, kita itu sudah mendidik anak dengan baik, diberikan ilmu, ya ilmu agama, ya ilmu umum, terus juga tentang cara berbicara dengan orang yang lebih tua itu bagaimana, berbicara dengan yang lebih muda itu bagaimana, dengan sesama yang seusia itu bagaimana. Tapi kadang anak itu apa ya, sikap dan perilakunya itu loh kurang baik. Kita berkali-kali dinasihati, diberikan contoh itu, tapi masih tetap saja itu bagaimana perjalanan tua terhadap anak ini, agar supaya anak itu bisa punya akhlak yang baik, yang sopan terhadap sesama. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Budian Gresik nggih. Bagaimana caranya supaya membiasakan anak-anak dengan pembiasaan yang baik dan seterusnya ya. Tadi kami sudah ulas ada 10 kiat yang bisa kita sampaikan kepada atau kita biasakan kepada anak-anak. Lalu bagaimana sih praktisnya begitu ya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pembiasaan dari rumah gitu. Kita memberikan contoh dan kita membiasakan anak-anak sedari dini. Pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan dari rumah itu akan membekas di hati anak-anak karena hal itu sudah menjadi perilaku keseharian atau habit. Dengan pembiasaan-pembiasaan atau akhlak yang baik yang kita tanamkan dari rumah, itu akan menjadi kebiasaan dan pahalanya insya Allah akan menjadi pahala jariah. Ingat, ada tiga hal yang menjadikan pahala itu tidak terputus. Salah satunya yakni doa dari anak yang soleh. Jadi Ibu Dian tetap semangat membersamai anak-anak, karena ketika kita membersamai pendidikan yang baik bagi anak-anak, pahalanya insya Allah akan terus berlanjut meskipun kita sudah meninggal begitu ya. Jadi jangan khawatir untuk, dan tetap semangat untuk mengajarkan dan mendidik anak dengan pembiasaan-pembiasaan serta akhlak yang baik gitu.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kita angkat selanjutnya penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi dengan Bapak.
3: Pak Tua orang Gresik. Terima kasih. Pak Tua.
1: Ya, silakan Pak Tua.
3: Ya. Terima kasih segala tausiah dan mugo bimanya yang sangat berarti. Yang ingin saya tanyakan, bergeser sedikit dari situ, bagaimana kalau orang, kita kan tidak bisa milih di kehidupan. Nah, orang tua kita itu orang Kejawen. Tadi Islam sing Jawani. Nah, itu kan tidak bisa memberikan contoh-contoh yang berarti untuk Islam dan anaknya. Itu sekolah di dunia Islam, dari kanan kirinya Islam. Bagaimana menyelaraskan untuk itu? Tapi yang saya lihat, satu hal yang baik itu hanya biasakan yang baik jadi kebiasaan. Itu aja yang saya lihat. Nah, bagaimana ini kita belajar dari sini? Mohon penyelarasan dan penjelasan. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tua di Gresik nggih. Bagaimana jika orang kita dilahirkan oleh orang tua yang Kejawen gitu ya. Kejawen dalam Kejawen itu tidak buruk semua ya. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai apa dari kebiasaan orang Jawa gitu ya. Itu bagus ya. Dari nilai-nilai budaya Jawa kita bisa mengerti unggah-ungguh, mengajarkan sopan santun dan menghormati orang lain. Di budaya Jawa juga ada tepos liro, belajar merasakan keadaan dan perasaan orang lain. Andap asor, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Gotong royong, membangun kepedulian, kebersamaan. Kemudian juga banyak hal lain yang kita pelajari dari nilai-nilai di adab-adab Jawa gitu ya. Apakah semuanya buruk? Tidak semuanya buruk. Nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita di adab Jawa itu justru saat ini mulai terkikis, Pak. Jadi nilai-nilai sopan, kemudian santun, ini justru perlu kita pertahankan gitu ya. Kalau kita tarik di surah Luqman ayat 12-19 tadi tentang merendahkan suara, tentang sopan, itu ternyata juga selaras dengan surah Luqman. Jika yang ditanyakan dari pembiasaan beragamanya, nah ini mungkin yang perlu kita luruskan. Tadi di surah Luqman kita belajar bahwa kalau ada orang tua kita mengajak kepada kesyirikan, kita tidak boleh mengikuti, begitu ya. Lalu bagaimana kita bersikap kepada orang tua? Kita tetap bersikap baik. Tetapi jika ada praktek kesyirikan, itu yang perlu kita hindari. Jadi praktek kesyirikannya tidak diikuti, tapi berbuat baik kepada orang tua tetap harus dilaksanakan. Begitu. Itu jawaban dari saya untuk Bapak Tua di Gresik. Tetap semangat, Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Ini Mbak Celia.
1: Oke. Kita masih ada dari di WA ada Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita para orang tua ini sudah mendidik anak dengan berusaha semaksimal mungkin. Namun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana ustazah apabila seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Bu Niken atas pertanyaannya. Bagus sekali nih, banyak yang bertanya-tanya nih. Kita sudah berusaha sedemikian sehingga tentang pembiasaan sudah dilakukan, kemudian pendidikan di sekolah sudah berusaha diberikan pendidikan yang terbaik, akan tetapi anaknya belum bisa sesuai dengan rencana kita, belum sesuai dengan pembiasaan kita. Nah, kita perlu mengingat bahwa apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita niatkan untuk pendidikan anak, itu tidak akan sia-sia, Bu Niken dan seluruh pendengar RRI. Jadi apa yang kita usahakan untuk anak-anak itu akan tetap dicatat sebagai amal kebaikan dan investasi kita kelak. Itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia, begitu ya. Harta yang kita keluarkan dari awal sampai akhir kelak, ini tetap Allah catat sebagai amalan kebaikan dan usaha yang baik dalam mendidik anak. Bahkan, na'udzubillah minzalik, kalau ada orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anaknya jadinya malah keluar dari Islam, katakan. Itu bukan salah orang tuanya. Orang tuanya sudah berusaha, sudah mengeluarkan uang sedemikian banyak. Kalau anaknya yang berbelok, itu tadi tidak akan sia-sia dan akan tetap tercatat nih. Semua yang sudah kita keluarkan itu tetap tercatat. Jadi bukan hanya hasil yang akan tercatat, tetapi dari proses tersebut juga tetap tercatat. Allah itu maha kaya dan Allah itu baik ya. Jadi hakim yang baik begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, tetap semangat berusaha menanamkan akhlak yang baik kepada anak, dan semoga kita semua nantinya bisa panennya juga baik. Amin. Kalaupun tadi masih belum baik, itu adalah proses, barangkali begitu. Terima kasih Mbak Celia.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah. Mungkin pertanyaan yang terakhir Ustazah, untuk menjadi orang tua di era-era selanjutnya kan banyak yang ingin menjadi teman baik untuk anak atau menjadi teman cerita atau apapun itu. Nah, itu bagaimana caranya untuk kita yang nantinya akan menjadi orang tua atau yang sedang belajar menjadi orang tua bisa menjadi teman baik bagi anak, tetapi juga tetap bisa menjaga batasan sebagai orang tua. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan batasan yang sehat terkait hal tersebut?
0: Baik. Caranya untuk kita bisa menjadi teman yang baik untuk anak, yang pertama, kita hadir sebelum anak membutuhkan. Jadi menemani anak bukan harus berarti selalu di sampingnya 24 jam, tapi kehadiran yang bermakna. Di era saat ini misalnya, ketika kita sedang makan, itu makan hadir bersama, makan dan hadir bersama tanpa HP, begitu barangkali ya Mbak Celia. Yeah. Kemudian mengantar anak sekolah sambil ngobrol, sambil bertanya, kemudian menemani belajarnya, menemani bermainnya, begitu. Kemudian dengarkan dulu nasihati kemudian. Ini yang agak susah mungkin ya. Jadi kita harus membiasakan ketika anak mau menyampaikan aspirasinya, anak mau menyampaikan keluh kesahnya, ini harus didengarkan dulu nih. Anak kenapa misalnya, apa sih yang menjadi gundah gulananya anak nih? Dengarkan dulu, baru nasihatnya di belakang gitu. Jadi jangan langsung cut ke anak. Kemudian kita harus membuat anak untuk belajar jujur, jangan membuat takut karena kehadiran kita gitu. Kemudian temani dunia anak. Jadi di usia berapapun kita kan harus belajar juga nih sebagai orang tua. Kalau anak kita masih balita, kita harus menjadi teman yang seperti apa. Kemudian kalau anak sudah remaja, kita harus menjadi apa gitu. Kalau sudah dewasa, lebih bisa menjadi partner gitu. Barangkali itu Mbak Celia yang bisa kita jawab nge.
1: Sebagai penutup, Ustazah mungkin diberikan sedikit kesimpulan dan juga penutup untuk program Mutiara Pagi hari ini. Monggo, Ustazah.
0: Iya, terima kasih Mbak Celia. Kalimat penutup yang bisa saya sampaikan hari ini, karena sekolah pertama seorang anak adalah rumahnya, dan guru pertamanya adalah orang tua, maka sebelum kita bertanya, anak saya akan menjadi apa kelak? Mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah saya menjadi guru yang baik bagi anak saya hari ini? Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa manfaat bagi saya pribadi dan untuk pendengar RRI semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Celia.
1: Baik, terima kasih untuk Ustazah Saftiana Yunintias yang sudah memberikan pencerahan dan juga pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Ustazah, selamat menjalankan aktivitas pagi kembali.
0: Sama-sama Mbak Celia, ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, yang pada akhirnya kita belajar pendengar ya, bahwa pendidikan yang paling panjang itu bukan selalu tentang sekolah di mana atau pendidikan apa, yang paling panjang itu yang berlangsung setiap hari di rumah melalui perilaku orang-orang yang paling dekat dengan sekitar kita. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah berinteraksi di program Mutiara Pagi. Celia pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Mutiara Pagi. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela. Memperingati Hari Batik Nasional, PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela yang telah melakukan donor darah sebanyak 75 kali. Anik Hasanah melaporkan.
2: Sebanyak 647 orang pendonor sukarela 75 kali mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Penghargaan disematkan kepada para sukarelawan di Gedung Negara Gerhadi Surabaya sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Joko Rustrianto menjadi salah satu pendonor muda sukarela yang telah mencapai 75 kali meski usianya kini baru 35 tahun. Ia mengaku senang menjadi salah satu sukarelawan yang secara teratur mendonorkan darah dan semakin bangga telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim.
3: Sangat bangga dan sangat senang sekali ya, terkait saya sudah bisa mendonorkan sampai 75 kali dengan usia saya yang masih tergolong muda ya, dari 35 tahun.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong adanya perluasan para pendonor sukarela melalui Palang Merah Remaja PMR yang berkolaborasi dengan Pramuka. Kedua organisasi ini, lanjut Gubernur Khofifah, merupakan para pegiat kegiatan sosial dan layanan kemanusiaan.
4: Ini skalanya bisa sangat masif, karena pada dasarnya Pramuka di setiap sekolah dari mulai SD mereka sudah masuk di dalam area pembinaan kepramukaan. Jadi mungkin kalau nanti bisa dibangun sinergi keberseiringan antara Pramuka dan PMR.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Timur Imam Utomo menuturkan, kebutuhan darah di Jawa Timur dalam satu tahun mencapai sekitar 900 ribu kantong. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak.
5: Surabaya selama ini memang mendorong betul kebutuhan darah Jawa Timur itu bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, satu hari di Surabaya itu selalu mengambil darah sekitar 400 orang tiap hari. Satu bulan 12.000 orang untuk diambil.
2: Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan kantor PMI Surabaya 2 sebagai UDD atau unit donor darah sekaligus untuk memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Ermina Jen melaporkan.
6: Memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dengan mencoba langsung proses mencanting di Stasiun Surabaya Gubeng. Kegiatan ini menggandeng UMKM binaan KAI sebagai mitra untuk memperkenalkan proses pembuatan batik sekaligus mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Fitri, salah seorang peserta workshop, mengakui sangat senang berkesempatan mengenal lebih dekat proses pembuatan batik, mulai dari memahami penggunaan canting hingga mempraktekkan cara menorehkan malam pada kain untuk membentuk motif.
7: Suasananya seru sekali, ramai, menyenangkan, belajar pertama. Hari batik ini sangat bagus sekali untuk memperingati Hari Batik, karena batik adalah warisan budaya agar tidak punah di Indonesia.
6: Deputi KAI Daop 8 Surabaya Rahmat Zaini Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi penumpang, sekaligus memanfaatkan ruang publik di stasiun untuk mengenalkan budaya Indonesia.
8: Hari Batik Sedunia. Jadi memang ini menjadi concern kami untuk menghargai warisan leluhur. Hingga saat ini kita melakukan kegiatan mencanting. Kita berikan kesempatan 50 pelanggan ya untuk bisa mencanting, merasakan bagaimana sih mencanting itu, apa sih yang bisa diambil manfaat dari sisi batik dan sebagai warisan leluhur di Indonesia.
6: Melalui kegiatan ini, KAI Daop 8 Surabaya berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal batik tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga memahami proses, nilai, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Duta Generasi berencana menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan tiga misi penting, yakni pencegahan perkawinan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta pencegahan seks bebas. Farin Regi melaporkan.
9: Jadi ruang bagi generasi muda Lamongan untuk tampil sebagai pelopor, sekaligus menyebarluaskan edukasi tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan perlindungan remaja

0: kemudian pencegahan narkoba dan seks bebas. Tentunya itu nanti kan bisa dijabarkan sedemikian rupa. Jadi nanti mereka itu bisa melaksanakan, bisa mensosialisasikan menjadi tolak ukur atau contoh untuk generasi di masanya. Jadi bagaimana remaja itu tidak sampai terjerumus kepada tiga hal itu.
1: Kepala DP3 AKP Kabupaten Lamongan, Aini Masida, mengatakan para peserta duka tendre juga akan dihimpun dalam sebuah komunitas, sehingga pembinaan dan keterlibatan generasi muda tidaknya diberikan kepada duta genre.
2: Jadi pasca ini biasanya memang kita bentuk komunitas. Jadi bukan hanya yang 5 ini saja, jadi mulai seleksi awal kan ada 50 sekian, itu kita sudah buatkan grup. Nanti informasi-informasi akan kami sampaikan. Beberapa kegiatan nanti akan kita libatkan, seperti kemarin mungkin yang terakhir ada lomba singer, itu kita libatkan. Kemudian kalau misalkan nanti ada pelatihan atau ada seminar, biasanya kita ajak juga.
1: Melalui pola pembinaan tersebut, DP3 AKP Lamongan ingin membangun jejaring generasi muda yang aktif dan berkelanjutan, serta mampu meneruskan edukasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing. Farin Reki melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Warta Pagi ini tersampaikan, disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, warga Kediri menilai bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Peringatan Hari Kesatuan Pancasila, warga Kediri sepakat bahwa Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Seperti diungkapkan oleh Ketua Harian Persada Soekarno di Kediri, Kus Hartono. Ia mengatakan bahwa peringatan 1 Oktober kali ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia.
6: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan landstar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kami menyebut Pancasila itu cahaya kapan saja, di mana saja.
5: Terpisah, Diah Ayu, seorang mahasiswi di Kediri, mengatakan pula bahwa momentum 1 Oktober kali ini juga menjadi motivasi bagi anak muda dalam menjaga perdamaian di tengah masyarakat.
7: Menurut saya, ke depan masyarakat di Kediri ini juga harus meyakini dengan semangat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya nilai Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia.
5: Kedepan, masyarakat Kediri juga percaya dengan semangat jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, khususnya dalam Pancasila. Maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar, kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer karena kecerdasan buatan merupakan software yang tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Farida Kusnia melapor.
8: Solution Arsitek Alibaba Cloud Indonesia, Rizky Andriawan, menilai kecerdasan buatan tidak mampu menggantikan programmer karena menurutnya kecerdasan buatan seperti software. Rizky Andriawan mengatakan manusia tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan software tersebut.
9: Kenapa AI itu penting di zaman sekarang? Bisa dibilang penting nggak juga, tapi AI itu bisa menggantikan sesuatu. Dari semua slide saya yang paling penting itu yang ini sebenarnya. Jadi coba perhatikan baik-baik. Kalau misalkan sebelum ada AI, ya, semua software itu butuh human. Anda bikin software apapun yang ada di laptop Anda, lu mulai dari browser, mulai dari Zoom meeting, mulai di handphone ada aplikasi Gojek, Grab, segala macam, semua itu butuh human untuk bisa beroperasi. Kita sebut satu aplikasi lah, Instagram gitu misalnya. Instagram tuh bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Tapi semua tuh tergantung human-nya mau ngapain kan. Kita lihat screen kita ada apa sekarang, oh ada story, oh ada tombol search, ada tombol FYP, ada apa gitu kan. Kita observe, kita decide, kita do something kan. Kita bisa scroll, kita bisa pencet sebuah tombol, kita bisa ngapain, and so on. Kemudian software-nya melakukan eksekusi.

0: Contohnya apa? Dia pindah dari layar home jadi layar FYP misalnya. Apa yang terjadi? Itu kan ada software di situ. Oke, pindah ganti model layarnya, ambil data dari API berbeda, kita render lagi semuanya. Itu kerjaan software. Tapi semua yang ngedrive itu manusia.
1: Sementara itu, AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengatakan kecerdasan buatan sudah ada sejak tahun 1990-an.
2: Sebenarnya udah ada AI, cuma belum booming. Karena dulu tuh AI itu kebanyakan mainnya di reinforcement learning, di mana dia memang membutuhkan resource yang besar gitu ya. Dan implementasinya juga masih di teman-teman yang emang teknikal banget gitu ya. Terus di tahun 2017 sampai sekarang, AI ini berkembang dengan mengeluarkan model-model yang emang lebih seamless lah untuk dipakai sama teman-teman yang non-teknikal gitu ya. Di sini perkembangannya juga cukup banyak teman-teman, mulai dari Meta, kemudian ada DeepSeek, ada Mistral, ada Qwen, kemudian ada GPT, ada Gemini, Claude, dan lain sebagainya.
1: AI engineer Digdaya Kaniagali Widowati mengungkapkan, kecerdasan buatan memiliki beberapa model, seperti language model, contohnya ChatGPT, hingga vision language model. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, BMKG dan RRI Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
4: Informasi cuaca, iklim, serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRI SP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
5: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim, itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
6: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
4: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anu Kusuma melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Meski tim sepak bola nasional Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026, pengamat sepak bola meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi, terutama sektor pertahanan di lini belakang. Oni Arianto melaporkan.
8: Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Kemenangan tersebut diwarnai 5 gol Mitchell Bakker serta gol dari Rizky Rido, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Dix. Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar Jumat siang mengapresiasi kemenangan besar yang diraih oleh Timnas Indonesia. Namun ia meminta kemenangan tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi skuad Garuda. Menurut Alif, sektor pertahanan menjadi bagian utama yang perlu mendapatkan perhatian Ia menilai lini belakang Indonesia masih memberikan ruang gerak yang bebas bagi pemain Bangladesh untuk membangun serangan.
9: Kita senang, pasti bangga, apalagi pasti bangga. Tapi kemenangan ini melawan tim gurem, ya kan, dengan squad yang begitu mewah. Jadi kita tetap harus introspeksi, harus ada evaluasi. Nah, evaluasi ini apa evaluasinya? Kalau menurut saya yang paling utama adalah sektor belakang gitu. Kenapa sektor belakang? Bangladesh bisa membuat 2 gol dengan enak. Kemudian Bangladesh bisa melakukan serangan tusukan sampai masuk ke kotak penalti Indonesia leluasa. Ini apa, tim dengan peringkat FIFA bawah bisa masuk menerobos, bisa leluasa seperti itu.
8: Kemenangan 9-2 tersebut menjadi modal positif bagi timnas Indonesia dalam persaingan final FIFA Asian Cup 2026. Namun evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk meningkatkan konsistensi pemain skuad Garuda. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, Persebaya mematangkan persiapan jelang lawan Aisen Mulang Kalteng FC. Pertandingan tersebut dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung akibat kabut asap. Berikut laporan Agustin Irdiani.
10: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang menghadapi laga berikutnya melawan Aisen Mulang Kalteng FC yang akan berlangsung pada 9 Oktober mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih memprioritaskan pemeriksaan kesehatan dan juga peningkatan kondisi fisik pemain karena masih terdapat sejumlah anak asuhnya yang belum mencapai kondisi 100%. Tavares mengatakan sesi latihan kali ini tidak sepenuhnya difokuskan pada latihan dengan intensitas tinggi. Tim pelatih terlebih dahulu memantau kondisi pemain agar seluruh skuad berada dalam kondisi lebih baik sebelum pertandingan. Menurutnya beberapa pemain masih membutuhkan penanganan dan peningkatan kondisi. Karena itu pekerjaan tim pada sesi latihan diarahkan untuk memastikan pemain semakin siap secara fisik menghadapi pertandingan berikutnya. Sekarang kami mencoba memeriksa kondisi pemain karena ada beberapa pemain yang belum dalam keadaan 100%. Target kami adalah meningkatkan kondisi mereka sehingga kami bisa memiliki lebih dari banyak pemain yang kondisinya lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Di sisi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memaksa pertandingan Aisen Mulang Kalteng FC versus Persebaya digelar di luar Palangkaraya. Venue kemudian dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Manajemen Aisen Mulang Kalteng FC mengumumkan perubahan venue melalui akun Instagramnya yang mengacu pada sirkular ke-10 yang diterbitkan I-League selaku operator kompetisi. Bukan hanya venue yang berubah, pertandingan kontra Persebaya juga dipastikan berlangsung tanpa penonton. Manajemen klub meminta supporter kedua tim tidak datang ke stadion. Kebijakan tersebut seiring dengan perubahan lokasi pertandingan. Meski mengalami perubahan lokasi dan tanpa penonton, jadwal pertandingan dipastikan tidak akan berubah. Pertandingan Aisen Mulang Kalteng FC versus Persebaya dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, informasi yang terakhir, hasil pertandingan Pegadaian Championship 2026-2027 antara Dirat FC melawan Persipura Jayapura di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
11: Persipura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
12: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, yaitu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
11: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
13: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
11: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Kiani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih di Surabaya pagi ini, pendengar, dibuka dengan lagunya Tompi mengunjam jantungku pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini di weekend, pendengar ya. Masih tanggal-tanggal mudah nih ya. Untuk yang mau jalan-jalan ataupun Sabtu paginya mau berolahraga, besok itu ada event lari, pendengar ya. Jadi kalau ke arah Pemuda dan sekitarnya, ya seperti biasa jalannya pasti akan ditutup ya, karena cukup panjang jalur untuk yang mau berlari, pendengar ya, lebih panjang berlari dari kenyataan sepertinya daripada jalur yang ini ya. Tetap stay tune, pendengar, pagi hari ini boleh informasikan bagaimana traffic atau cuaca di kota Surabaya, apakah sudah ada yang turun hujan, karena di beberapa wilayah ya kemarin Jakarta itu turun hujan, pendengar. Nah ini boleh untuk yang mau update atau sudah sarapan apa pagi hari ini, boleh di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Nah karena masih tanggal 3, pendengar, siapapun yang ulang tahun pada hari ini, kita temenin Anda dengan lagu. Ucapin tentunya ya, selamat ulang tahun dari Jamrud.

Selamat ulang tahun untuk siapapun yang hari ini berulang tahun. Doa baik untuk yang merayakan pendengar ya di tanggal 3 Oktober atau bahkan yang memasuki bulan-bulan ulang tahunnya di bulan Oktober ya. Saya ucapkan lebih awal. Pokoknya sehat selalu semuanya, lancar rezekinya ya. Pokoknya doa-doa terbaik untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya di manapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar masih ditemani oleh Celia Cahyani ya. Nah, besok saya ingatkan untuk Anda yang ingin mengarah ke daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya, pendengar ya, dipastikan mungkin agak siangan kalau mau jalan-jalan ke depan kantor RRI ini ya. Karena ada kegiatan lari, pendengar ya, run besok pagi. Siapa yang juga mau melakukan kegiatan tersebut juga kalau bisa olahraga terlebih dahulu pagi hari ini mendengar supaya tidak kaget, bukan tidak kaget ya, karena kan harus berlatih ya, jaraknya cukup panjang mendengar, 20 ada yang 20 sampai 25 sepertinya kalau nggak salah ya. Wah, luar biasa. Semangat untuk yang mau lari besok ya, tentunya untuk pendengar Pro 1 ataupun semuanya, pasti ada yang dari luar kota. Saya yakin pendengar itu banyak yang dari luar kota yang datang ke kota Surabaya. Juga selamat datang ya. Mungkin pagi hari ini bingung mau sarapan apa, lebih baik cari ini pendengar, pecel-pecel aja kali ya, atau apa nih yang enak nih. Semanggi juga jauh ya. Oh, ada sih beberapa mungkin kalau tahu tempatnya, atau lontong mie gitu-gitu pendengar. Nasi kuning juga boleh. Apalagi ya makanan pagi yang nyaman di perut, bubur. Kalau bubur pasti di setiap daerah pasti ada ya pendengar ya. Boleh nasi jagung itu juga boleh pendengar ya. Pokoknya jangan lupa sarapan deh ya. Yang lagi beraktivitas hari ini, termasuk buat diriku, aku rapel aja nanti ya. Nah, untuk pendengar bisa ya update informasi cuaca ataupun juga traffic, boleh di pagi hari ini sudah beraktivitas apa aja.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kemarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kemarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kemarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kemarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kemarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kemarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Penguasa-penguasa, beri hamba kesehatan dan tentunya beri rezeki lancar untuk semuanya ya, pendengar Pro 1 RS Surabaya. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti terlebih dahulu informasi warta, informasi warta berita sentral ya dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 nanti pendengar. Dan kita akan kembali menemani Anda tentunya setelah warta berita sentral. Ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya pendengar di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa